Kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Ya, kembali masih dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Selamat pagi kembali untuk pendengar dan selamat bergabung bersama kami di Warta. Wow, di Warta Kutim pagi tadi sudah berakhir dan kali ini kita melanjutkan kebersamaan kita di Morning Show hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

Ya, pendengar, apa kabar semuanya untuk pagi hari ini? Semoga semuanya sehat, semuanya bahagia, dan boleh menikmati sarapan pagi yang enak ya untuk pagi hari ini. Oke, baik, hingga jam 9 pagi hari nanti masih bersama Esther yang bakal tetap setia menemani kalian semuanya. Ada penyangkalan dari For Revenge ya, yang membuka jumpa kita di pagi hari ini, dan kita segera tinggalkan ada bersinar dari Raisa.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
1: Waduh! Harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Oh my God!
4: Aduh, duh. Ada apa sih, Bu Ne?
3: Itu tuh, coba dilihat.
4: Mana sih, Bu?
3: Itu loh, Pak.
4: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
3: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
4: Oh, gitu.
3: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
4: Oh, iya ya, Bu.
3: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
4: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
3: Gitu dong.
5: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.
6: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri. mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

KPR Kutim 99.4 FM, 21 menit dari jam 8 pagi hari ini. Oke, kita mau lihat dulu perkiraan cuaca untuk pagi hari ini dalam kota di Sangatta, Kutai Timur. Ya, dan memang beberapa hari ke sini perkiraan cuaca kita didominasi hujan ringan dan juga berawan. Iya, mulai dari Kecamatan Muara Calong diperkirakan hujan ringan. Ada Muara Wahau, Muara Bengkal, dan Sangatta Utara hari ini diperkirakan berawan ya. Kalau kemarin hujan ringan, hari ini Sangatta Utara berawan. Kemudian Sangkulirang juga hujan ringan, disusul Busang, Telen, Kombeng, Pengalon juga berawan hari ini. Kaliorang hujan ringan, Sandaran hujan ringan, kemudian Sangatta Selatan juga berawan. Teluk Pandan, Rantau Pulung, Kaubun, Karangan, kemudian Batu Ampar dan Long Mesangan semuanya juga diperkirakan bakal hujan ringan. Ya, selamat pagi juga pagi hari ini kami ucapkan bagi teman-teman ya di pusat perkantoran Bukit Pelangi Sangatta yang lagi mengikuti upacara Hari Kebangkitan Nasional di lapangan kantor Bupati Kutai Timur. Kau curi lagi dari Cirok, sekali ini kita hadirkan drive dengan Katakanlah.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.
7: Hai Lin, dari mana nih?
8: Hai Fit, dari rumah teman nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
7: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
8: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
7: Jangan khawatir, Fit. Kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
8: Apa tuh?
7: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
8: Oh, gitu ya. Terus, selain itu apa lagi?
7: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
9: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.
10: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
11: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
10: Loh, emangnya kenapa?
11: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
10: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
11: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
10: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
12: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
11: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
12: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya.
13: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

Radio Kutim 99.4 FM kembali di Morning Show. Ya, cuaca di seputaran RPD Kutim saat ini masih cukup adem aja. Seperti mendung tapi tak berarti hujan. Masih di Morning Show dan masih bersama dengan Esther untuk pagi hari ini. Iya, selamat pagi untuk teman-teman yang mungkin sudah lagi siap-siap untuk on the way dan juga lagi on the way gitu ya. Hati-hati di jalan, yang bawa kendaraan juga. Terus jangan lupa memperhatikan kiri kanannya, memperhatikan pengguna kendaraan lainnya dan tentunya rambu-rambu lalu lintas yang ada. Jangan kebut-kebutan, khususnya juga para anak-anak sekolah gitu ya. Selamat pagi untuk ibu-ibu yang mungkin baru saja pulang nganter-nganter anak-anak dari sekolah. Dan selamat kembali untuk melanjutkan aktivitas, baik yang aktivitas di rumah, di kantor, atau di tempat dimanapun Anda bekerja. Semuanya tetap semangat gitu ya, karena walaupun di rumah, tapi kerjaan di rumah juga.

telah diterima informasi berita kehilangan, yaitu laporan kehilangan seorang suami atas nama Rahmat Ananda Patangguh yang diperkirakan hilang atau meninggalkan rumah keluarga sejak tahun 2025 di Sangatta, Kutai Timur. Bagi Anda yang menemukannya dapat menghubungi 0823-5281-1941 atas nama Yuliana Pasasa atau datang langsung ke RPD Kutim pada saat jam kerja. Oke, dan di mana juga setiap Minggu dan Senin polisi melakukan patroli untuk mencegah balap liar dan kecelakaan, dan polisi juga melakukan patroli intensif di Kota Sangatta. Yaitu ada beberapa tempat yang disasar seperti di Jalan Yosudarso 1, kemudian Jalan Poros Sangatta Bontang kilometer 1 serta Jalan Yosudarso 4, ya di mana kalau di kilometer 1 Jalan Poros Sangatta Bontang kilometer 1 untuk rawan kecelakaan, sedangkan untuk di Yosudarso 1 biasanya yang balap liar gitu. Jadi dimohon untuk anak-anak jangan selalu balap liar gitu ya, bukan karena dijaga polisi gitu atau diawasin polisi, tapi harus berhati-hati apalagi saat-saat ini memang banyak banget kecelakaan-kecelakaan yang terjadi.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Aduh, bau asap rokok lagi.
4: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
3: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
4: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
5: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
3: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
4: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
5: Iya, maaf, nggak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: Mik, jogging yuk.
8: Enaknya jogging di mana, Win?
7: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
8: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
7: Ah, masa sih? Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
8: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
9: Serem juga ya.
7: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
9: Tempat sampahnya jauh Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
8: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya Mas, buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
10: RPD Kutim.

0: 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: more.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: 400-an tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya

kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata

0: Danau Pancasila.
1: Pro 1 RRI Samarinda. Pro 1 RRI Samarinda. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan juga pemirsa Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Senang sekali saya Saparudin, ada Marga Rahayu, Deni Kartika Sari dan juga Ferdi yang akan menemani Anda di kebersamaan kali ini. Halo RRI, edisi Rabu 20 Mei 2026. Suaranya mana? Selamat Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Ya, kita itu tema kita.
2: Baru memperingati ya.
1: Betul.
2: Semuanya juga tentunya di instansi pemerintahan ya. Ini melakukan peringatan yang sama untuk Harkitas di tahun 2026. Tetapi sebelum itu, Sapar dan juga pendengar RRI, kita sampaikan ucapan bela sungkawa kita karena kita baru saja menerima kabar duka bahwa salah seorang pendengar setia kita di RRI Samarinda ini berpulang. Kita turut berduka cita atas berpulangnya.
1: Bapak HM Syafrudin Ahmad bin Ahmad Ali atau yang biasa dikenal dengan Tua Sapur.
2: Iya, ya, Pak Sapur.
1: Pak Sapur. Mm-hmm. Betul.
2: Beliau orang yang baik ya, kita doakan bersama agar segala dosa-dosa beliau diampuni kemudian diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya rabbal alamin. Mewakili manajemen RRI Samarinda turut berbelasungkawa atas meninggalnya beliau ya. Di Halo RRI kali ini silakan untuk Anda yang ingin berpartisipasi di 0541736566 743495 terkait keluhan atau juga masukan juga aduan ya terkait pelayanan publik di edisi hari ini bersama kami juga melalui pesan singkat WhatsApp-nya Marga 0811 5544976.
2: Kami juga ingatkan bahwa kita saat sekarang sedang bersiaran langsung melalui YouTube RRI Samarinda, Facebook RRI Samarinda, sehingga bagi Anda yang tentunya memiliki keluhan, laporan, aduan ya, bukan hanya pelayanan publik Sapar, tetapi Halo RRI, suara Anda solusi bersama ini juga menghadirkan platform di Google Form yang bisa Anda akses. Nanti di dalam tayangan akan ada kode batangnya.
1: Betul.
2: Ya, scan barcode-nya saja nanti akan tampil form yang harus diisi berserta bukti dukungnya sehingga nanti akan kami tindak lanjuti ya. Silakan telepon kami di 0541 7365666 743495. Dan alhamdulillahnya dalam beberapa hari setelah hari Senin kemarin di Halo RRI kita menerima banyak sekali laporan aduan dari masyarakat terkait dengan kinerja dari pemerintah daerah. Kita juga sudah mendapatkan jawabannya ya. Salah satunya yang nanti akan kita hadirkan, kita tampilkan sesuai dengan janji kami dari Pak Adnan Muara Siran, Kutai Kartanegara. Bagaimana ternyata Pak Adnan ini sudah hampir 20 tahun setia menjadi peserta BPJS Kesehatan Mandiri, tetapi kemudian pada saat lupa membayar atau terlambat membayar ya dalam kurun waktu yang sangat singkat hitungan menit saja itu jadi tidak aktif dan tidak bisa diakses fasilitas kesehatan di BPJS Kesehatan. Kami sudah meneruskannya Pak Adnan ke BPJS Kesehatan dan sudah mendapatkan jawabannya di hari ini. Kemudian juga kami meneruskan jawaban dari Pak Usman yang berasal dari Balikpapan terkait dengan kondisi infrastruktur jalan yang ada di wilayah Kutai Barat, sehingga kami juga menelusuri jalan-jalan di Kutai Barat itu kebanyakan merupakan jalan berstatus provinsi, jalan berstatus jalan berstatus nasional, bukan provinsi,
1: bukan
2: ya.
1: Provinsi.
2: Jadi kebanyakan adalah jalan berstatus nasional, kemudian jalan berstatus kabupaten. Sehingga sudah kami teruskan Pak Usman ya, rekaman Pak Usman kepada Dinas PUPR Kutai Barat yang insya Allah kita hadirkan nanti di Senin depan jawabannya, kemudian ke BBPJN Kalimantan.
1: BBPJN Kalimantan Timur. Marga, sudah ada Pak Hanyek di Kutai Barat yang bergabung bersama kita pagi ini. Assalamualaikum Pak Hanyek.
2: Selamat pagi.
3: Selamat hambat Pak apa Bung Sapar.
1: Iya. Ya. Selamat hambat saya, Pak Hanyek.
3: Ya, ada tiga. Yang pertama ini kan warga kita di Kabupaten Mahakam Ulu sebagian kan terendam. Tidak lama lagi Kabupaten Kutai Barat dengan Kutai Kartanegara. Adakah bantuan-bantuan untuk warga kita yang terdampak banjir anu busung, Bu?
1: Kapan nah, itu banjirnya, Pak Hanye?
3: Itu sekarang ini.
1: Sekarang banjir. Sedang banjir.
3: Sedang banjir itu live terus di apa namanya media sosial. Adakah bantuan-bantuan dari pemerintah kita kan? Nah, dari DPR jangan hanya di saat apa namanya kita butuh suara rakyat, kita datang berjanji. Nah, di saat rakyat susah, di sinilah kita harus wajib membantu mereka, termasuk juga pemerintah kita.
1: Pak Hanye, tinggi air dapat informasi seberapa tinggi?
3: saya tidak tahu tingginya itu, tapi banyak juga yang terendam.
1: Mm-hmm. Di wilayah mana Pak Hanye?
3: Itu di daerah Longbagun.
1: Longbagun?
3: Ya, Longbagun sampai yang kilir-kilir ini kan. Mm-hmm. Itu. Nah, jadi kita juga berterima kasih ini kepada Dedi Timang yang di Long Apari, setiap saat beliau tuh menyampaikan terus berita-berita tentang kondisi air. Mm-hmm. Nah, terus yang kedua juga ini kan rame nih penolakan MK menolak undang-undang review Pak, undang-undang IKN.
1: Mm-hmm.
3: Nah, jadi katanya Jakarta tetap sebagai ibu kota negara.
1: Mm-hmm.
3: Nah, bagi kaum-kaum padrun itu dipresetkan mereka gagal IKN. Nah, itu sebagai mas kan mereka tidak paham, bahkan ada juga yang katanya senator.
1: Mm-hmm.
3: Nanti saya kirim videonya, itu juga tidak paham, tidak menguasai pokok permasalahan, tidak membaca sepenuhnya, tidak membaca seutuhnya tentang kenapa MK itu menolak, nah alasan-alasannya.
1: Mm-hmm.
3: Nah, jadi kami sebagai selaku pendengar RRI minta supaya RRI bisa berdialog dengan pihak otorita IKN.
1: Baik.
3: Nah, terkait masalah yang isu-isu semacam begini.
1: Mm-hmm.
3: Wah, isu mangkrak lah macam.
1: Mm-hmm.
3: Nah, tapi ya kan selaku masyarakat bodoh krongo ini kan itu kan tidak mungkin kan. Mm-hmm. Menunggu kantor-kantor legislatif, yudikatif itu jadi ya nanti pasti pindah. Nah, tapi kan hal-hal semacam ini kan kadang-kadang dipelintir orang, wah, dana berpuluh-puluh beribu-ribu triliun, padahal kan tidak sampai segitu.
1: Mm-hmm.
3: Nah, yang ketiga, Bung Sapar dengan Mbok Marga,
1: yeah,
3: tolong tanya dengan Balai Jalan itu, bagaimana kontraktor jalan nasional yang di Kutai Barat ini, awal-awal mereka bekerja itu, bah, semangatnya luar biasa, saya acungi jempol, itu lubang-lubang ditutupi.
1: Mm.
3: Nah, walaupun 2-3 hari terseret lagi air, kalau kena hujan, berlubang lagi, itu ditutupi mereka. Nah, tetapi sekarang ini kok dibiarkan lubang-lubang itu menganga, Bu Marga?
1: Mm-hmm.
3: Tanya itu dengan pihak kontraktor, kenapa ini terjadi seperti ini, seolah-olah ada pembiaran. Tuh, saya bilang, sepertinya kontraktor ini kayaknya nggak mampu, karena barang itu sudah parah rusaknya itu. Nah, jadi kami berharap adalah penjelasan dari Balai Jalan, termasuk juga tanda-tanda keamanan itu kan banyak di sisi-sisi jalan itu dibangun parit. Nah, sementara tanda safety-nya itu kan tidak ada, itu kan berbahaya.
1: Mm-hmm.
3: Karena sebagian jalan nasional kami di sini itu miskin penerangan, jangan sampai seperti yang di Jalan Benung pengendara motor nabrak mobil bawa alat berat yang parkir kan.
1: Mm-hmm.
3: Kan gawat.
1: Mm-hmm.
3: Nah, akhirnya pindah alam.
1: Baik.
3: Itu aja. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Hanye. Selamat hambat. Ada Pak Hanye di Kutai Barat. Kita terima kembali ada Ibu Ria Fauzi di Samarinda. Selamat pagi Bu Ria.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ria sehat?
4: Alhamdulillah. Mbak Marga, Mas Wastafar.
1: Iya.
4: Yeah.
1: Mm-hmm.
4: Sebelumnya ikut berbelangsungkawa atas meninggalnya Bapak yang di Lobakung.
1: Mm-hmm.
4: Pak Sapa tadi Pak Sapudin ya?
1: Yeah.
2: Betul, Pak Sapur.
4: Semoga saja beliau mendapat tempat terindah, terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosanya.
1: Amin.
4: Mm-hmm. Ini Mbak Marga, yang pertama saya dulu mau mengucapkan terima kasih kepada DKP yang pernah saya omongin di acara ini masalah penyapu jalan.
1: Mm-hmm.
4: yang tadinya dari jalan Tongkol jembatan S belok ke jalan Udang, itu sekarang sudah sampai ke jalan Tongkol jembatan 1. Karena bertahun-tahun Mbak kami minta seperti itu, baru 2 hari ini sudah ada penyapu jalannya dari simpang jalan Udang sampai jembatan 1. Alhamdulillah bisa dengar suara rakyat.
1: Mm-hmm. Jadi sudah bersih Bu Ria?
4: Alhamdulillah, memang sih sebelumnya tetap bersih Mas.
1: Mm-hmm.
4: Karena kami sebagai warga tetap menyapu.
1: Mm-hmm.
4: Walaupun itu sebenarnya bukan di depan rumah kami, tapi kami tetap menyapu demi kebersihan bersama gitu.
1: Mm-hmm.
4: Tapi dua hari ini sudah ada dari DKP. Namun satu lagi yang belum di ini yaitu masalah pohon tinggi. Ini berkaitan dengan DLH kalau nggak salah. Pohon ketapang yang tinggi di dekat jembatan satu pinggiran sungai Karamumus bertepatan di depan rumah saya. Nah itu kalau angin kencang atau apa, takutnya kalau nanti pohonnya gimana-gimana ada yang tumbang dari karena ketinggian, lagian di bawah air, itu kami takutkan gitu. Lagian di seputaran sini banyak anak-anak yang sering main gitu di bawahnya gitu. Semoga saja DLH mendengar ini dan dapat mengambil tindakan secepatnya sebelum segala sesuatunya terjadi yang mencelakai warga gitu. Untuk Mbak Marga, salam sehat Mbak Marga. Kangen lagi sementara pemaparan Mbak waktu di DW.
1: Orang DW ternyata ya.
2: Ternyata Bu Ria orang DW.
4: Iya, ada fotonya kok kita Mbak.
2: Iya dong. Saya masih ingat juga.
4: Iya, semoga kita bisa ketemu lagi di acara seperti itu ya. Dan Mbak sehat selalu.
2: Amin.
4: Mas Safar juga.
1: Amin. Terima kasih Bu Ria.
4: Pendengar RRI semuanya.
1: Siap.
4: Dari staf sampai kepala stasiunnya juga.
1: Amin.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ria. Safar, terima kasih.
2: Ini yang cukup menyenangkan ya bagi program Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Dan Bu Ria, kami pastikan bahwa apresiasi Bu Ria kepada kinerja pemerintah kota Samarinda ini akan kami teruskan ke tim dari pemerintah kota, baik itu wali kota maupun juga wakil wali kota Samarinda ya. Dan ini menarik sekali ya, pohon tinggi ketapang, pohon ketapang yang sangat tinggi itu bisa dikhawatirkan tumbang dan membahayakan.
1: Betul.
2: Dan ini sudah terjadi Safar di beberapa daerah ya, bukan hanya di Samarinda tetapi di wilayah Kukar dan juga di wilayah Kutai Barat ya. Ini sudah membahayakan karena sekarang memang memasuki cuaca ekstrim ya. Bahkan kita di Kaltim kemarau basah. Jadi panas tetapi hujan dan angin badai begitu ya. Ini akan kami teruskan nanti di DLH Kota Samarinda. Bu Ria, terima kasih atas laporan dan juga aduannya di Halo RRI.
1: Safar. Silakan untuk Anda juga yang ingin berpartisipasi bersama kami di 0541-736-566-743495. Kita sudah kembali bergabung dengan pendengar kita kali ini. Oh, terputus ya. Silakan boleh kembali di coba kebersamaan kali ini.
2: Kita mungkin memperdengarkan dulu. Tadi kita baru saja ditelepon dari pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional BBPJN Kalimantan Timur yang menangani wilayah Kutai Barat. Nah, ini juga barangkali bisa dibantu diteruskan oleh pendengar kita di wilayah Kutai Barat ya. Ada Pak Hanyek tadi yang sudah menyampaikan. Kemudian ini pertanyaan sebenarnya kami teruskan dari Pak Usman di Balikpapan terkait dengan rencana di bulan Agustus yang akan ke Kutai Barat ya. Jadi kami mempertanyakan terkait dengan bagaimana respon BBPJN untuk ruas jalan nasional yang dinilai ini perlu optimalisasi atau peningkatan dari kapasitas jalan tersebut. Sudah dikirimkan, Safar bisa diperdengarkan terlebih dahulu. Ini jawaban dari Bapak Dedi Junaidi yang merupakan Kasatker dari BBPJN di wilayah Kutai Barat.
5: Jalannya itu tidak bagus, rusak katanya begitu, dan diminta untuk pemerintah bisa memberikan tanggapan dan juga tindak lanjut terkait hal itu. Mohon izin jawabannya seperti apa?
6: Oke, pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Binedi, selaku Kasatker Kejian 1 di Provinsi Kalimantan Timur. Terkait dengan yang disampaikan Pak Usman untuk kegiatan Halo.
5: Iya, siap.
6: Saya so, kedengaran, Bu?
5: Kedengaran.
6: Kedengaran, oke. Untuk kegiatan yang dimaksud, itu mungkin agak lebih spesifikan di daerah Kutai Barat itu gimana? Karena kemarin tahun baru juga ada kegiatan yang sama, cuma posisinya bukan di jalan nasional, gitu. Nah, kemudian yang khususnya di tempat kami untuk penanganan jalan nasional itu di daerah Kutai Barat, ini untuk tahun 2025 sampai dengan 2027 itu ada penanganan MWC dengan dana SBSN, yaitu dari tahun 2025, 2026, 2027 itu berada di jalur ruas Simpang Blusu Batas Kalteng dan Simpang Blusu, Simpang Pijat Damai, Barong Pokok, Ngentiwan, seperti itu, Sundawa. Demikian mungkin sementara informasinya seperti itu.
5: Pak Dedi, apabila ada pendengar RRI yang memiliki keluhan terkait jalan yang merupakan ruas jalan nasional, apa yang harus dilakukan? Apakah membuka semacam call center untuk aduan atau bisa melalui RRI? Nanti kami teruskan ke Pak Dedi.
6: Bisa. Kami kan ada comment centernya di balai yang kemudian Pak Yuda selaku koordinatornya, yes. Satker P2JN. Jadi silahkan nanti mau dari RRI boleh, mau dari comment centernya. Satker balai di balai, kami welcome saja, kami bisa tindak lanjuti nanti.
5: Baik, terima kasih Pak Dedi atas komitmennya. Kami segera share kepada pendengar RRI Samarinda. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Masih bersama saya Saparudin dan juga Marga Rahayu. Ada Deni Kartika dan Ferdi ya, edisi hari ini. Itu tadi pernyataan langsung dari Kepala
2: Satker BBPJN untuk wilayah Kutai Barat. Dan tadi sudah dibuka sekali kerannya untuk para pendengar kita yang memiliki komplain, keluhan terkait dengan ruas jalan nasional di beberapa wilayah Kalimantan Timur. Bisa disampaikan melalui Halo RRI atau bisa langsung ke comment center BBPJN Kalimantan Timur, Sapar. Kita juga masih menunggu dari laporan pendengar kita di Halo RRI selama 1 jam ke depan di 0541-736-566-743-495 atau di WA kita 0811-554-976. Pendengar juga bisa melalui Google Form kami yang sudah ditampilkan selama live melalui YouTube dan juga Facebook RRI Samarinda. Silakan dipindai ya kode batangnya, kemudian diisi saja, nanti akan kami hadirkan jawabannya dan pasti kami akan teruskan kepada OPD yang bersangkutan.
1: Baik, Marga, sudah ada Pak Budiman Arif di Samarinda. Assalamualaikum Pak Budiman Arif.
8: Waalaikumsalam. Semangat pagi saudaraku sebangsa tanah air. Semangat pagi saudaraku yang bangga membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita sayang dan cintai, yang diberikan sepenuh hati dari Allah untuk kita semua. Semangat pagi saudaraku yang bangga membangun Kalimantan, utamanya Kalimantan Timur. Semoga Allah bersama kita. Saya akan mengutarakan mungkin 2 atau 3 persoalan nasional kita ini. Untuk Mbak Marga, Mbak Marga, itu bagaimana turap kita yang ditaruh oleh orang yang longsor itu? Ya. Itu segera diperhatikan. Saya bukan tahunya yang ada teras-teras itu, enggak, enggak perlu. Turapnya itu nah longsor di sekitar Tok Lerong. Kedua, bagaimana itu kabel-kabel yang membentang seperti sarang laba-laba yang ada di kota Samarinda ini?
2: Tepatnya di ruas mana, Pak Budiman?
8: Banyak itu, Mbak Marga, enggak bisa dibilang. Setiap kampung banyak itu.
2: Setiap kampung di Samarinda?
8: Iya, silakan aja cek. Apalagi di rasum pajak, kan? Iya. Itu coba disempurnakan, ada tiang listrik yang mereng, tidak proporsional, segera diganti itu. Berbahaya itu. Apa tunggu nanti musibah baru diatasi? Begitu. Malu kita. Devisa terbesar di sini. Mbak Marga, saya sebagai kedutaan rakyat Kalimantan Timur Samarinda. Saya orang lahir di Samarinda tahun 57. Saya lahir di Jalan Bayangkara itu. Begini Mbak Marga. Saya permintaan dari kedutaan rakyat Kalimantan Timur mengharapkan kepada Bapak Presiden Prabowo. Permintaan saya dari Kedutaan Rakyat Kalimantan Timur, Pak Prabowo harus lebih keras lagi terhadap korupsi ini. Lebih keras lagi. Di zaman Pak Prabowo ini ada perampasan uang koruptor yang membeku sebanyak 30 triliun. Bagus. Bagus itu. Tidak ada masalah. Tidak melewati KPK, tidak melewati langsung jaksa. Kalau memang bukti, tidak usah banyak-banyak. Seperti kemauannya Pak Jokowi dulu. Seperti urusan satu atap. Selesai. Ini bagus. Nah jadi, di zaman Pak Prabowo inilah baru terjadi. Kita senang. Ini kedaulatan rakyat mengharapkan. Kita di 38 provinsi. Di 280 juta rakyat. Bukan main. Mata uangnya rupiah. Kita cukup besar. Pemerintah ini bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara ini, terutama rakyat. Kalau dana itu selalu dikorupsi, bagaimana Mbak Mega? Mau sampai kapanpun tidak bisa. Rencana tinggal rencana, wacana tinggal wacana. Kalau di dalamnya itu banyak koruptornya. Mbak Mega dengar itu dari mass media. Berapa ribu itu sekarang yang sudah terlibat OTT yang di Jakarta sana. Ada 600 atau berapa? Bupati sampai berapa orang? Ini sangat memprihatinkan. Apapun semangatnya rakyat untuk membangun, apapun semangatnya bangsa-bangsa Indonesia, oknumnya yang baik untuk bekerja keras, kalau masih dihubung sama koruptor, nihil. Nihil. Saya yakin. Itu saya permintaan. Nanti demo yang besok akan turun. Saya akan turun, saya akan utarakan. Saya minta Pak Prabowo harus lebih keras lagi. Lebih disiplin lagi. Lebih nyata lagi. Dan saya sekaligus mengatakan minta undang-undang perampasan aset harus segera diterbitkan.
2: Terima kasih Pak Budiman Arief atas aduan dan juga laporannya terkait dengan dua hal tadi yang bisa kita langsung teruskan ya kepada OPD bersangkutan. Turap di Samarinda ini juga sudah kita tangkap ya dari beberapa pendengar kita di Halo RRI. Ini masih dalam proses kami teruskan kepada OPD terkait. Dan untuk kabel-kabel yang menjuntai ya di jalan-jalan yang tadi dikatakan hampir di seluruh ruas jalan kota Samarinda. Betul. Ya. Dan ini juga kita baru dapatkan informasi dan laporan langsung dari Ketua RT 9 Kelurahan Sungai Dama atas nama Bapak Elwan Aziz ya di Halo RRI kita. Kita teruskan kepada Dinas Perhubungan Kota Samarinda ya, dan kita bacakan terlebih dahulu seperti apa aduan yang disampaikan Pak Elwan. Sapar?
1: Ini Pak Elwan menyampaikan aduannya kepada RRI beberapa waktu lalu terkait larangan stop di tengah jalan ya yang ada di kawasan Jalan Pesut. Nah, padahal ini Jalan Pesut ini satu arah. Alhasil lalu lintas yang ada di kawasan tersebut amburadul. Ini informasi yang disampaikan oleh Pak Elwan. Kalau gambar yang ditampilkan atau yang dikirimkan ke kami memang terlihat seperti itu, Marga. Ada marka jalannya ada di tengah, terus ada larangan berhenti begitu. Sementara ini jalannya satu arah.
2: Ya.
1: Nah, ini membuat amburadul begitu.
2: Betul. Ada satu lagi sebenarnya aduan yang disampaikan kepada kita ya, selain tadi marka jalan, kemudian juga ada yang disampaikan sama sebenarnya dengan yang disampaikan oleh Pak Elwan. Budiman Arief tadi dari Pak Elwan ya. Apakah bisa kita tampilkan terlebih dahulu, Ferdi?
9: Cil, ini aja siapa tahu bisa dari pemerintah ini nambahkan lampu jalan. Karena dulu nih masih tiang lama, itu ada lampu jalan, tapi semenjak ini tiang ini berubah, lampu jalannya kadang ingat lagi dipasangnya. Itu di simpang Pesut ini depan jembatan S, sama untuk jembatan S itu lampu ini cuma jalannya 1 sama 2, sedangkan ini ada 4 lampu, 1, 2, 3, 4. Jadi lampu yang ini sama yang ini itu enggak berfungsi, yang berfungsi lampu ini sama ini aja gitu loh Cil. Itu aja sih jembatan S.
2: Ya. Terima kasih Pak Elwan ya, dari Pak Elwan Aziz, Ketua RT 9 katanya ya.
1: Ini lokal banget begitu Cil.
2: Artinya benar orang Samarinda.
1: Betul.
2: Gitu. Ini kan Halo RRI bukan palsu-palsu laporannya, ya, memang
1: langsung
2: warga asli. Ini,
1: warga ya. Asli, warga Samarinda ya. Kita langsung dengarkan Marga, ini ya. Jawaban dari Kadishub Kota Samarinda, Hotmaru Litua Manalu.
2: Pak Manalu.
10: Itu dia dipakai ya agar masyarakat jangan berhenti di situ, itu kan wajar aja. Kalau berhenti di situ masyarakat berhenti di situ, ya pasti akan mengganggu lalu lintas dua arah.
11: Tapi kalau menurut dari masyarakat itu malah membuat lalin amburadul Pak. Jadi bagaimana Pak? Apakah mungkin nanti ada sosialisasi atau seperti apa kepada masyarakat yang di sana?
10: Ya kalau analisisnya ya saya kurang tahu kah. Kalau kita kan menganalisis dari sisi transportasi, kita punya kajian, punya analisisnya. Jadi tetap istilahnya rambu itu memang difungsikan situ supaya tidak ada masyarakat yang berhenti. Mungkin kadang-kadang itu kan dekat pasar ya.
11: Iya betul.
10: Nah ya itu agar yang berhenti di pada posisi di median jalan tersebut.
11: Berarti memang betul letaknya di situ ya Pak ya.
10: Ya.
11: Baik, kemudian yang di Jalan Pesut juga Pak, yang di Simpang itu jembatan S katanya dulunya ada lampu jalan, tapi semenjak pembaruan itu tidak ada lagi. Dan di jembatan S juga lampu jalannya berfungsinya hanya 1-2 begitu, sementara yang lainnya tidak berfungsi. Nah itu seperti apa kewenangannya Pak?
10: Ya udah coba nanti ini kan, terima kasih pertama informasinya. Ini nanti saya langsung saya suruh anggota ngecek lampu di jembatan S itu ya.
11: Oke siap, berarti langsung ditindaklanjuti.
10: Apakah itu... Iya, langsung kita tindak lanjutin. Apakah kita melihatlah nanti posisi lampunya itu, apa lampu yang dulu kami yang buat atau dinas lain, nanti kami saling berkoordinasi dengan dinas yang bersangkutan.
11: Oke, kalau misalnya dari disub nanti bisa diusahakan ya Pak?
10: Nanti kita langsung eksekusi, langsung kita eksekusi, perbaikin.
11: Oh, kalau kayak gitu biasa prosesnya seperti apa Pak?
10: Ya kami, biasa tim kami ada tim cepat kami kan. Nah itu langsung kami suruh anggota cek ada perbaikan-perbaikannya apa, apakah lampu yang putus, lampu yang putus langsung diganti, atau kabelnya yang ada trouble, kabelnya kita ganti.
2: Ya itu tadi wawancara reporter kami Sela Deva bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda Bapak Hotmarul Tua Manalu. Betul. Yang sudah kita teruskan Pak Elwan, nanti jawaban Pak Manalu ini akan kami teruskan kembali ke nomor Pak Elwan yang sudah disampaikan melalui Pro 1 RRI Samarinda di 0811 554 9976. Ya, suara Anda, solusi bersama.
1: Solusi bersama.
2: Yang pasti suara kita di Halo RRI ini sudah diterima oleh pemerintah. Mm-hmm. Termasuk Pak Budiman Arief, saya juga menyampaikan tanggapan dari pertanyaan di hari Senin kemarin soal rumah layak huni yang ada di wilayah Kota Samarinda yang diharapkan Pak Budiman Arief itu tepat sasaran. Mm-hmm. Sapar. Dan ini sudah kami sampaikan langsung ya, pesan dari Pak Budiman kepada tim dari Wakil Wali Kota Samarinda Bapak Saifuddin Juhri, dan disampaikan ucapan terima kasih meskipun dari tim Pak Wawali ini meminta seperti dengan Pak Dedi tadi, jadi ruas jalan mana, kemudian kondisi RLH-nya seperti apa
1: secara spesifik
2: alamatnya di mana ya.
1: Betul
2: ya, jadi seperti itu. Tapi terima kasih banyak atas aduan yang sudah disampaikan melalui RRI, suara Anda, solusi bersama. Kita jeda dulu Sapar, sebelum nanti kita coba untuk menghubungi reporter kita yang saat sekarang sedang melakukan peliputan terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026 di tingkat pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
1: Baik, pendengar tetap bersama kami di RRI Samarinda.

0: informasi dan inspirasi. Prosatu.
1: Laporan terkini.
2: Pendengar RRI Samarinda, kami hadirkan laporan terkini bersama dengan reporter Zulfikar Ali yang berada di halaman kantor Gubernur Kalimantan Timur dan akan melaporkan pandangan mata terkait dengan bagaimana semarak kemeriahan peringatan Hari Kebangkitan Nasional di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di peringatan ke-118 tahun ya di tahun 2026 ini dengan tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan, Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Zulfikar Ali, laporan Anda.
3: Baik, terima kasih. Baik, bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, kali ini saya sedang berada di kantor Gubernur Kalimantan Timur, di mana ini suasana khidmatnya terasa di halaman kantor ya Gubernur Kalimantan Timur. Ini tampak ada beberapa komunitas seni yang menggunakan pakaian adat nih, karena sebentar lagi jam 10 ini akan ada pagelaran seni yang bersama dengan mereka semua menggelar seni tari daerah dan juga kesenian dari berbagai daerah. Dan juga di pagi harinya tadi juga ada upacara ya, tampak kegiatan disebut pengibaran bendera merah putih hingga pembacaan sambutan dari Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Dan peringatan Hari Kebangkitan Nasional untuk tahun ini mengangkat semangat persatuan dan kebangkitan bersama menghadapi tantangan untuk zaman, termasuk penguatan sumber daya manusia dan transformasi digital. Untuk momentum ini juga menjadi pengingat ya pentingnya menjaga optimisme dan kolaborasi dalam pembangunan daerah maupun nasional. Dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni tadi juga sempat mewawancara juga untuk menegaskan semangat kebangkitan nasional juga harus diwujudkan melalui penguatan budaya daerah dan pengembangan ekonomi kreatif. Menurutnya juga Kalimantan Timur memiliki potensi besar di sektor seni, budaya, dan pariwisata, hingga industri kreatif yang dapat menjadi kekuatan baru ya dalam peningkatan perekonomian masyarakat. Dan juga pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ini juga terus mendorong pelaku ekonomi kreatif ya, khususnya bagi generasi muda untuk menghadirkan inovasi dan berbasis kearifan lokal. Selain menjaga identitas budaya daerah, langkah ini juga untuk diharapkan mampu membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan baru di tengah perkembangan pembangunan dari Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dan juga tadi sempat wawancara dengan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, yang berpendapat tentang soal Hari Kebangkitan Nasional sendiri ini bagaimana untuk mendorong dari generasi muda. Berikut keterangan dari Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji.
4: Tetap harus
3: dan juga Kalimantan Timur sendiri diharapkan ya sebagai pendorong dari Ibu Kota Nusantara sendiri bisa meningkatkan dari segi pariwisata dan juga budaya, sehingga Ibu Kota Nusantara ini akan siap untuk menerima kunjungan dari berbagai macam negara. Dan selain diikuti jajaran pemerintah daerah, upacara tadi juga dihadiri beberapa ya aparatur sipil negara dan juga perangkat terkait yang menunjukkan semangat kebersamaan lintas generasi. Dan kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan ya komitmen bersama untuk menjaga persatuan tengah perkembangan zaman yang semakin dinamis. Oke, dari Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Zulfikar Ali melaporkan kembali ke studio.
1: Laporan terkini. Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
5: Masa depan bangsa terletak pada bagaimana kita menjaga dan membimbing tunas-tunas bangsa hari ini. Anak-anak dan generasi muda bukan sekadar penerus, melainkan harapan yang menentukan kuat atau rapuhnya kedaulatan negara di masa depan. Hari Kebangkitan Nasional tahun ini mengajak kita untuk hadir lebih dekat bagi generasi muda, memberikan pendidikan, kasih sayang, teladan, dan ruang untuk tumbuh dengan nilai persatuan serta cinta tanah air. Momentum ini menjadi ajakan bagi generasi sekarang untuk terus belajar, berkarya, dan memberi manfaat bagi bangsa. Karena Indonesia yang kuat lahir dari hati yang peduli, pikiran yang terbuka, dan semangat yang tidak pernah padam. Selamat Hari Kebangkitan Nasional.

0: Halo RRI. Ada masih bersama kami di Halo RRI edisi Rabu 20 Mei 2026. Ya, sudah kami perdengarkan beberapa aduan dari masyarakat
1: beserta jawaban.
0: Betul. Ya, juga tadi langsung masukan-masukan yang sudah bergabung bersama kami, ada Pak Budiman Arif, ada Bu Ria dan juga Pak Hanye yang ada di Kutai Barat.
1: Termasuk dalam WA kita ya, ada Pak Elwan tadi di wilayah Samarinda juga, dan ada beberapa yang sebenarnya kita akan bacakan sesaat lagi ya, Sapar ya, termasuk jawaban dari Pak Toat yang disampaikan melalui Halo RRI di hari Senin ya.
0: Betul.
1: Ini terkait dengan bagaimana pelayanan yang ada di wilayah Kutai Kartanegara ya. Kita bacakan kembali dari Pak Toat di Tenggarong, mohon penjelasan tentang fungsi pendaftaran pemeriksaan gratis. Saya pemeriksaan kesehatan gratis ya yang dimaksudkan ya. Saya telah mendaftarkan dan telah diterima dengan baik, namun saat melakukan pemeriksaan di rumah sakit diberikan obat yang tidak mengurangi rasa sakit ya. Pak Toat, terima kasih banyak. Dan WA dari Pak Toat ini kami sudah teruskan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara, Bu Ismi, dan juga Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, Bapak Dr. Jaya Mualimin ya. Untuk Bu Ismi, jawabannya Pak Toat juga sudah kami kirimkan melalui WA Pak Toat. Bu Ismi menanyakan, rumah sakit mana katanya ya. Jadi mohon bisa lebih spesifik agar nanti bisa diintervensi dari Dinkes Kutai Kartanegara ya. Saya masih belum jelas maksudnya ini di mana, apakah tentang pemeriksaan kesehatan gratis atau tentang obat yang tidak sesuai. Kalau tentang obat, perlu lebih detail lagi datanya terkait penyakitnya apa, sehingga untuk laporan ini agak susah ditanggapi seperti terlalu umum. Nah, seperti itu juga sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan Pak Toat juga berkenan untuk memberikan data yang lebih spesifik agar aduan di Halo RRI menjadi suara Anda, solusi bersama. Begitu, Sapar.
0: Marga, ini masih terkait pelayanan kesehatan. Kemarin juga sempat ada aduan dari Pak Adnan ya, begitu ya. Saya bacakan dulu ini yang disampaikan dari BPJS Kesehatan ya. Sebelumnya menyampaikan terima kasih dan juga mengapresiasi kepada Pak Adnan ya, selaku peserta BPJS Kesehatan yang sudah rutin melakukan pembayaran iuran JKN sejak beliau terdaftar. Dan BPJS Kesehatan ini sangat berterima kasih, juga sangat menghargai upaya dari Pak Adnan sudah berpartisipasi aktif dalam program Gotong Royong bersama seluruh masyarakat Indonesia dalam rangka jaminan kesehatan nasional. Menindaklanjuti keluhan yang disampaikan terkait status kepesertaan yang menjadi nonaktif akibat keterlambatan pembayaran, izin diberikan penjelasan ya. Penjelasannya kita langsung dengarkan, ini Marga?
1: Iya, boleh dibacakan terlebih dahulu, karena ini amanat dari BPJS Kesehatan.
0: Harus dibacakan, betul, baik. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pak Adnan, ya, pembayaran iuran BPJS peserta BPPU mandiri dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Namun demikian, sistem masih memberikan toleransi keterlambatan hingga akhir bulan berjalan. Apabila sampai dengan akhir bulan iuran belum dibayarkan, maka status kepesertaan akan menjadi nonaktif pada tanggal 1 bulan berikutnya. Status kepesertaan akan aktif kembali setelah dilakukan pembayaran tunggakan beserta iuran bulan berjalan. Kami memahami perasaan Bapak, terlebih karena selama bertahun-tahun telah rutin membayar iuran dan baru mengalami kondisi ini untuk pertama kalinya, dan tentunya pengalaman tersebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan kekecewaan bagi Bapak, dan hal tersebut dapat kami pahami dengan baik. Perlu disampaikan pula bahwa ketentuan status aktif dan nonaktif kepesertaan merupakan bagian dari regulasi program JKN yang wajib dijalankan oleh BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program. Selain itu, status kepesertaan juga berkaitan dengan mekanisme pembiayaan pelayanan kesehatan kepada fasilitas kesehatan, sehingga kesinambungan pembayaran iuran dari peserta menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan sistem gotong royong JKN agar pelayanan kesehatan tetap dapat berjalan dengan baik bagi seluruh peserta. Agar kejadian serupa dapat diminimalkan di kemudian hari, kami menyarankan Bapak untuk memanfaatkan layanan auto debit melalui perbankan maupun kanal pembayaran lainnya. Dengan auto debit, pembayaran iuran dapat dilakukan secara otomatis sehingga risiko terlambat atau terlupa pembayaran dapat diminimalkan dan status kepesertaan tetap aktif. Apabila Bapak berkenan, kami juga memerlukan informasi tambahan seperti nomor kartu atau NIK dan periode terjadinya penonaktifan agar kami dapat melakukan pengecekan lebih lanjut dan memberikan penjelasan yang lebih spesifik sesuai kondisi yang dialami. Bapak dapat melaporkan keluhannya melalui WhatsApp 0811 8165165. Sekali lagi 0811 8165165, atau di aplikasi JKN Mobile atau kunjungan langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Itu yang disampaikan dari BPJS Kesehatan untuk Pak Adenan.
1: Itu laporan ya, yang kemudian ditanggapi secara tertulis, Sapar ya. Nah ini juga berikut dikirimkan bahkan dari BPJS Kesehatan suara ya, voice yang bisa kita perdengarkan dalam kesempatan Halo RRI Rabu hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Adenan. Semoga Bapak sehat selalu sekeluarga. Dengan saya Reki Handayana, Kepala Bagian Perencanaan Keuangan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Samarinda, bermaksud menjawab dan menanggapi pertanyaan serta keluhan dari Bapak Adenan yang telah disampaikan melalui saluran program di Radio Republik Indonesia atau RRI. Kepada Bapak Adenan, sebelumnya kami menyampaikan terima kasih dan sangat mengapresiasi kepada Bapak Adenan selaku peserta BPJS Kesehatan yang sudah rutin melakukan pembayaran iuran JKN semenjak Bapak terdaftar. Kami sangat berterima kasih dan sangat menghargai upaya dari Bapak Adenan yang sudah berpartisipasi aktif dalam program Gotong Royong bersama seluruh masyarakat Indonesia dalam rangka jaminan kesehatan nasional. Nah, menindaklanjuti keluhan yang Bapak sampaikan terkait status kepesertaan yang menjadi nonaktif akibat keterlambatan pembayaran, izinkan kami memberikan penjelasan, Bapak. Nah, jadi sesuai ketentuan yang berlaku, pembayaran iuran peserta PBPU Mandiri itu dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Namun demikian, sistem masih memberikan toleransi keterlambatan hingga akhir bulan berjalan. Apabila sampai dengan akhir bulan iuran belum dibayarkan, maka status kepesertaan akan menjadi nonaktif pada tanggal 1 bulan berikutnya. Status kepesertaan akan aktif kembali setelah dilakukan pembayaran tunggakan beserta iuran bulan berjalan. Nah, jadi memang untuk kasus Bapak Adenan memang perlu diskusi lebih lanjut atau informasi lebih lanjut kapan penonaktifan tersebut, di tanggal berapa dan jam berapanya. Nah, kami memahami perasaan Bapak, terlebih karena selama bertahun-tahun Bapak telah rutin membayar iuran dan baru mengalami kondisi ini untuk pertama kalinya. Tentunya pengalaman tersebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan kekecewaan bagi Bapak, dan hal tersebut dapat kami pahami dengan baik. Perlu kami sampaikan bahwa ketentuan status aktif dan nonaktif kepesertaan merupakan bagian dari regulasi program JKN yang wajib dijalankan oleh BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program. Nah, selain itu, status kepesertaan juga berkaitan dengan mekanisme pembiayaan pelayanan kesehatan kepada fasilitas kesehatan, sehingga kesinambungan pembayaran iuran dari peserta ini menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan sistem gotong royong JKN agar pelayanan kesehatan tetap dapat berjalan dengan baik bagi seluruh peserta. Nah, Bapak Adenan, mohon perkenan agar kejadian serupa dapat diminimalkan di kemudian hari, kami menyarankan Bapak untuk memanfaatkan layanan auto debit melalui perbankan ataupun kanal pembayaran lainnya. Dengan auto debit, pembayaran iuran dapat dilakukan secara otomatis sehingga risiko terlambat atau terlupa membayar dapat diminimalkan dan status kepesertaan dapat tetap terus aktif. Apabila Bapak berkenan, kami juga memerlukan informasi tambahan seperti nomor kartu atau nomor NIK dan periode terjadinya penonaktifan agar kami dapat melakukan pengecekan lebih lanjut dan dapat memberikan penjelasan yang lebih spesifik dan komprehensif sesuai kondisi yang Bapak alami. Bapak Adnan dapat melaporkan keluhannya melalui WhatsApp 0811 8165165 atau di aplikasi JKN Mobile atau kunjungan langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Demikian yang dapat kami sampaikan, Bapak. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kepedulian Bapak dalam program JKN. Semoga Bapak dan keluarga sehat selalu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: 9 menit terakhir kebersamaan kita di Halo RRI edisi Rabu 20 Mei 2026. Pak Reki langsung dari BPJS Kesehatan Kutai Kartanegara.
1: Kota Samarinda.
0: Oh, Kota Samarinda.
1: Karena Kota Samarinda itu membawahi 5 wilayah kerja, ya kalau tidak salah satunya di wilayah Kutai Kartanegara. Terima kasih banyak Pak Adenan, dan informasi dari BPJS Kesehatan juga sudah kita teruskan melalui WA yang sudah disampaikan di WA kami 0811554976. Semoga menjawab dan tidak terulang juga pada Pak Adnan maupun para peserta JKN, Jaminan Kesehatan Nasional lainnya ya di wilayah kita Kalimantan Timur ya. Karena kita tidak juga ingin ya pada saat sakit kemudian tidak ada yang menjamin, bahkan ini merupakan program dari negara begitu Sapar, sehingga mudah-mudahan ini juga menjadi informasi yang menarik untuk bisa diperhatikan oleh para pendengar maupun publik kita ya. Saran masukannya tadi bisa auto debit misalnya ya. Jadi langsung terpotong di awal bulan atau di akhir bulan pada saat gajian misalnya.
0: Secara otomatis
1: ya.
0: Iya, ini juga ada pesan singkat di WhatsApp yang masuk dari Bu Nur Hasanah yang juga turut berbelasungkawa atas meninggalnya Pak Sapur ya, almarhum. Di mana diinformasikan bahwa jenazah ini disemayamkan di rumah duka di Loh Bakung. Itu turut berbelasungkawa. Terima kasih Bu Nur Hasanah. Pak Hanyek juga terima kasih. Ini menyampaikan tadi laporan yang disampaikan Pak Hanyek sudah dikirimkan videonya. Ini terkait pernyataan salah satu senator yang ada di Kalimantan Timur. Nanti akan kita sampaikan juga di Halo RRI berikutnya, terutama di hari Jumat mendatang begitu Marga ya.
1: Iya, kami juga tadi belum sempat menyampaikan tanggapan dari Dr. Jaya yang merupakan Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur terhadap pertanyaan dari Pak Toa. Jadi kita sampaikan pertanyaan Pak Toa soal cek KG atau program cek kesehatan gratis dan juga obat-obatan yang dirasa oleh Pak Toa itu tidak mengurangi rasa sakitnya ya. Tanggapan dari Bu Ismi sudah kami bacakan. Saat sekarang kita akan membacakan tanggapan dari Dr. Jaya melalui chat di WA kita ya. Bila belum sembuh, bisa kontrol kembali ke rumah sakitnya. Untuk pelayanan, kita serahkan ke rumah sakitnya karena sistem pelayanan sama, tidak ada perbedaan. Nah, ini juga jadi komitmen dari Dinkes Kalimantan Timur agar CKG ini bisa merata, dirasakan dan dinikmati fasilitas kesehatan gratis dari negara untuk rakyat kita di wilayah Kalimantan Timur, Sapar.
0: Betul, di seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya di perkotaan, bahkan sampai di pedesaan.
1: Betul.
0: Begitu, ya.
1: Kita juga mengingatkan bahwa Halo RRI akan hadir setiap Senin, Rabu, Jumat, bukan saja melalui siaran seperti ini ya selama 1 jam di jam 9 sampai jam 10. Anda pendengar bisa mengaksesnya melalui telepon di studio kita 0541-736-566-743-4935 atau di WA 0811-554-4976. Anda juga bisa memindai kode batang atau barcode yang ada di layar YouTube maupun Facebook ya, atau juga langsung datang ke laman Instagram RRI Pro 1 Samarinda.
0: Betul.
1: Ya, untuk memindai kode batang tersebut, dan di sana kami siapkan Google Form, jadi tidak terbatas pada waktu Halo RRI saja. Dan untuk jawaban ya, kami pastikan akan kami teruskan kepada OPD teknis terkait, kemudian akan kami kembalikan. Makanya di dalam Google Form itu kita mencantumkan juga nomor telepon yang bisa dihubungi.
0: Betul.
1: Karena jawaban-jawaban yang akan dihadirkan oleh OPD tersebut akan kami teruskan kembali
0: langsung
1: kepada pendengar bersangkutan. Dan kita ingatkan juga Sapar bahwa di hari Jumat tanggal 22 Mei 2026 akan hadir Ketua Ombudsman Republik Indonesia dari Kalimantan Timur, karena Halo RRI secara terpusat dan serentak di seluruh Indonesia itu juga melakukan kolaborasi bersama dengan Komisi Ombudsman ya. Komisi Ombudsman dari wilayah kita Kalimantan Timur akan hadir nanti ketuanya Bapak Mulyadin untuk menerangkan kepada kita semua terkait dengan keluhan yang berkaitan dengan pelayanan publik ini bisa disampaikan melalui Ombudsman juga, dan seperti apa nanti mekanismenya kita akan hadirkan di hari Jumat tanggal 22 Mei 2026, Sapar.
0: Betul, dan pastikan aduan juga keluhan Anda secara spesifik pendengar ya, agar segera ditindaklanjuti ke instansi atau pihak yang berkenan atau berkaitan dengan aduan dari Anda. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami di hari ini. Saya Saparudin.
1: Saya Marga Rahayu.
0: Ada Denny Kartika dan juga Perdi. Kami pamit, terima kasih sekali lagi. Dan kita ketemu di hari Jumat Halo RRI berikutnya.
1: Suara Anda solusi bersama.
2: Beep. Halo RRI.
3: You're listening. 99.4 FM. RRI Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM. RPD Kutim.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Saya Ratna dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali selaku radio host hadir untuk menyajikan berbagai informasi secara lugas, inspiratif, variatif dan edukatif dalam Berita Indonesia Live. Edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air dan disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Ya, pendengar Berita Indonesia Live di sesi pertama ini, kita awali informasi pertama dari LPPL Sawahlunto FM, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, bersama reporter Yuni Oktrianti yang akan mengabarkan Ricky Ekonisya Putra. Putra Sawahlunto dinobatkan sebagai nominasi peraih penghargaan Kalpataru 2026 kategori Perintis Lingkungan Hidup Tingkat Nasional. Silakan Yuni Oktrianti informasinya.
1: LPPL Indonesia dedikasi nyata dalam memulihkan lingkungan membawa putra terbaik Kota Sawahlunto Ricky Ekonisya Putra resmi dinobatkan sebagai nominasi peraih penghargaan Kalpataru 2026 untuk kategori Perintis Lingkungan Tingkat Nasional. Pencapaian ini menempatkan Ricky sebagai perwakilan resmi dari Kota Sawahlunto dan Provinsi Sumatera Barat dalam ajang penghargaan tertinggi di bidang lingkungan hidup tersebut. Langkah Ricky berfokus pada pemulihan dan pengolahan lahan bekas tambang yang semula kritis menjadi lahan produktif. Kegigihan tersebut mendapat respon positif dari PT Bukit Asam yang memberikan dukungan penuh berupa izin pemanfaatan lahan, fasilitas pelatihan pengolahan tanah bekas tambang, hingga memasukkan Ricky ke dalam program pembinaan bina lingkungan perusahaan. Sebagai bagian dari tahapan penilaian, tim penilai dari Kementerian Lingkungan Hidup KLH Republik Indonesia turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi faktual. Proses verifikasi data dan fakta lapangan ini berlangsung selama 2 hari, mulai Senin 18 Mei 2026 hingga Selasa 19 Mei 2026. Selama proses verifikasi berlangsung, Ricky turut didampingi oleh sejumlah organisasi perangkat daerah pendukung Kota Sawahlunto, antara lain Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta awak media lokal yang sejak awal mengawal perkembangan aktivitas pengolahan lahan tersebut. Wali Kota Sawahlunto Rianda Putra menyampaikan apresiasi yang mendalam serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memberikan doa dan dukungan terbaiknya agar Ricky Ekonisya Putra dapat meraih penghargaan Kalpataru Perintis 2026 dan membawa pulang prestasi membanggakan bagi Sumatera Barat, khususnya Kota Sawahlunto. Keberhasilan ini diharapkan tidak hanya berhenti pada penghargaan, tetapi mampu menjadi pemantik semangat bagi generasi muda lainnya untuk aktif terlibat dalam isu pelestarian alam dan lingkungan hidup. Pemerintah Kota Sawahlunto berharap gerakan yang diinisiasi oleh Ricky Ekonisya Putra ini dapat menjadi inspirasi luas bahwa kepedulian lokal mampu membawa dampak positif yang diakui di tingkat nasional. Demikian laporan Yuni Oktrianti, LPPL Sawahlunto FM, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Yuni Oktrianti. Selamat bertugas kembali.

0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Rimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran Berita Indonesia Live. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Sedangkan siaran re-airing dapat disimak esok hari pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Ya, pendengar Berita Indonesia Live, kita memasuki sesi kedua Berita Indonesia Live hari ini. Sesi kedua akan diawali dengan Persada ID Talk dengan informasi maknai Hardiknas, Ayuwanda Guru Disabilitas membangun pendidikan yang inklusif dan setara. Silahkan reporter Benny.
0: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
2: Selamat siang pendengar seluruh Indonesia. Saat ini saya Beni Cahayadi bersama dengan narasumber di hadapan saya, yakni Made Ayuwandari. Itu dia ya.
3: Apa kabarnya sih hari ini? Baik selalu ya.
4: Astungkara, baik, sehat Kak Ben.
2: Jadi di momen Hardiknas ini ya, kita akan mendengar langsung nih pengalaman, tantangan, dan juga harapan dari seorang guru penyandang disabilitas tunanetra dalam membangun pendidikan yang inklusif dan setara. Itu dia. Baik, yang pertama-tama nih ingin saya tanyakan, mungkin banyak yang ingin tahu juga
4: ya.
2: Ceritanya tentunya ya. Jadi bisa diceritakan sedikit nih perjalanan dan juga pengalaman Ibu Ayu ya, hingga menjadi seorang guru nih.
4: Oke, ya baik. Terima kasih Kak Ben dan untuk seluruh warga kota. Mungkin di sini saya bisa sedikit sharing ya tentang perjalanan saya bagaimana bisa ada di titik seperti sekarang ini. Jadi dulu itu ketika saya menjadi tunanetra ya Kak Ben, saya itu tidak belum ada pemikiran bahwa seorang disabilitas tunanetra itu bisa memiliki cita-cita, bisa memiliki impian atau menjadi seseorang nantinya. Karena dulu saya kan saya sekolah di sekolah umum. Habis itu karena ketunanetraan saya harus putus sekolah. Saya belum tahu ada sekolah waktu itu. Jadi saya berpikirnya nanti mungkin bisa bantu kakak untuk buat kayak jejahitan gitu di rumah ya yang bisa dijual. Tapi ketika saya memiliki kesempatan ada utusan gitulah dari Tuhan ya mengutus seseorang yang memberikan saya jalan bahwa ada sekolah untuk anak-anak disabilitas khususnya tunanetra. Akhirnya saya bersekolah di sekolah tersebut Kak Ben. Nah disitulah mulai tumbuh impian, cita-cita karena saya melihat ketika itu ada seorang guru tunanetra juga dan menjadi guru saya ketika itu. Di situ saya punya niat dalam hati, wah dia sama seperti saya, dia perempuan, dia tunanetra dan dia menjadi seorang guru. Nah dari situlah muncul keinginan saya untuk nantinya saya bisa menjadi seorang guru dan mengajar anak-anak yang memiliki berkebutuhan khusus seperti itu Kak Ben.
2: Berarti beliau yang memotivasi ya?
4: Iya betul, guru saya yang dulu di sekolah luar biasa yang saya sekolah gitu Pak. Pak lagi Kak.
2: Baik. Dan untuk selanjutnya nih, bagaimana sih pengalaman pertama dalam mengajar nih?
4: Ya, tentunya pengalaman pertama dalam mengajar itu karena saya sendiri adalah seorang disabilitas dan pernah menjadi murid. Kan seperti itu Kak Ben ya. Dan kemudian pengalaman pertama saya untuk mengajar itu saya melihat bagaimana dulu guru saya mengajar saya. Nah, jadi pengalaman yang sangat luar biasa ketika saya berada di titik di mana sesuai dengan impian saya. Jadi saya bisa mengajar anak-anak itu membuat saya menjadi merasa berarti, bermakna. Karena meski dengan keadaan saya seperti ini, saya bermanfaat loh, bisa bermakna loh untuk mereka, bisa mengajar mereka, bisa dari mereka yang tidak tahu sesuatu jadi tahu sesuatu, dari mereka tidak bisa menjadi bisa. Itu adalah suatu kebanggaan tersendiri bagi saya.
2: Wah, luar biasa sekali tentunya ya. Dari dari apa yang selama ini diajarkan itu memotivasi dan juga menjadikan niatan untuk menjadi seperti sekarang ini tentunya
4: betul.
2: Ya. Baik, lalu yang berikutnya nih ingin saya tanyakan ke Ibu Ayu deh. Metode
4: cara mengajar.
2: Lalu untuk bagaimana nih interaksi dengan siswa di kelas?
4: Oke, jadi kalau mengajar tunanetra itu kan ada beberapa prinsip ya Kak Ben ya, di mana kita harus memberikan benda-benda konkret yang bisa diraba oleh anak. Kemudian setelah benda konkret kita harus bisa menjelaskan secara detail. Jadi metode ceramah itu wajib untuk mendeskripsikan apa yang mereka pegang atau apa yang mereka rabakan. Nah, seperti itu agar konsep bentuk dan konsep definisi bisa terbentuk di kepala mereka. Seperti itu. Kemudian dari audio. Nah, terutama audio ya. Kalau video aja kan mereka enggak melihat tuh. Jadi tidak bisa, harus ada audio, ada media. Kemudian interaksi saya sama anak-anak juga seperti karena saya mengajar kelas kecil ya Kak Ben ya. Jadi seperti saya sama anak-anak di rumah gitu. Jadi ya sangat menggembirakan, sangat mengasihkan ketika pagi-pagi datang mereka mengucapkan salam dengan gembira. Itu membuat semangat kita itu menjadi bangkit, menjadi semangat untuk mengajarkan mereka, seperti itu.
2: Baik, wah luar biasa sekali untuk si hari ini ya. Demikian pendengar, saya Beni Cahyadi melaporkan untuk Persada ID Talk. Kembali.
1: Ya, demikian pendengar Berita Indonesia Live Persada ID Talk maknai Hardiknas Ayuwanda Guru Disabilitas membangun pendidikan yang inklusif dan setara.
0: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
1: Ya, selanjutnya berita pemerintah. Kabupaten Temanggung dukung pengembangan domba seni lokal dari LPPL RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah akan disampaikan oleh reporter Bima Prasetya. Silakan informasinya.
5: Baik pendengar Berita Indonesia Live, pemerintah Kabupaten Temanggung mendukung pengembangan potensi peternakan lokal melalui kegiatan nyancang bareng dan pameran domba Temanggung. Jadi gelar komunitas domba seni lokal atau DSL di kawasan Alun-Alun Temanggung. Kegiatan yang berlangsung bersamaan dengan pelaksanaan Car Free Day tersebut menarik perhatian masyarakat karena menghadirkan lebih dari 20 ekor domba lokal Temanggung yang dipamerkan di ruang publik. Domba-domba tersebut ditempatkan dalam kandang individu berbahan kayu dengan desain rapi dan representatif sebagai sarana promosi potensi peternakan daerah. Bupati Temanggung Agustiawan menyampaikan domba merupakan salah satu komoditas peternakan potensial di Kabupaten Temanggung. Domba merumpun asli Temanggung memiliki karakteristik khas berupa ekor ngotes atau berbentuk V, serta daun telinga lebar menggantung atau koploh yang menjadi pembeda dengan domba dari daerah lain. Menurutnya karakteristik tersebut menjadi potensi pengembangan domba Temanggung sebagai domba seni dan kontes yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dibandingkan ternak pedaging biasa. Pemerintah Kabupaten Temanggung terus mendorong pengembangan sektor peternakan berbasis potensi lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, peserta pameran Aditya Bayu menyampaikan saat ini domba lokal Temanggung sedang dalam proses pengajuan penetapan sumber daya genetik hewan atau SDGH rumpun domba ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Ia menjelaskan apabila telah memperoleh pengakuan resmi, domba Temanggung akan memiliki status sebagai rumpun endemik asli yang sah dan dilindungi negara. Pengakuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi serta daya saing peternak lokal di Kabupaten Temanggung. Demikian Bima Prasetya dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita Indonesia.
1: Terima kasih rekan Bima Prasetya laporan Anda. Berita selanjutnya dari LPPL Radio Suara Daksinar GFM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada reporter Abi Hasan yang telah siap melaporkan berita sinergi konservasi Pemkab Gunung Kidul dan Harian Jogja tanam 3.000 pohon di Jono untuk mitigasi bencana. Silakan rekan Abi Hasan laporannya.
6: Baik, terima kasih pendengar LPPL seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul bersama Harian Jogja dan berbagai mitra strategis menggelar gerakan konservasi lingkungan di Dusun Jono, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul. Kegiatan ini diwujudkan melalui penanaman 3.000 bibit pohon nangka dan tanaman vetiver atau akar wangi sebagai langkah mitigasi bencana tanah longsor sekaligus pemulihan lingkungan pasca bencana. Pemimpin redaksi Harian Jogja, Anton Wahyu Priartono menyampaikan, gerakan ini merupakan bentuk kepedulian nyata terhadap kelestarian lingkungan di Gunung Kidul. Kegiatan tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak, mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah hingga sektor swasta melalui semangat gotong royong. Sementara itu, Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningsih menjelaskan, pohon nangka dipilih karena memiliki nilai historis sebagai identitas daerah Gunung Kidul sekaligus bernilai ekonomi dan ekologis. Selain mampu menjaga konservasi air dan kestabilan tanah, pohon nangka juga memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat. Lokasi penanaman dipilih di Dusun Jono karena sebelumnya terdampak tanah longsor. Untuk memperkuat struktur tanah, tanaman vetiver ditanam karena memiliki akar yang kuat dalam mengikat tanah pada lahan rawan longsor. Gerakan konservasi ini juga melibatkan akademisi Universitas Gadjah Mada serta para pelajar guna menanamkan kesadaran menjaga lingkungan sejak dini. Pemerintah berharap gerakan ini menjadi langkah keberlanjutan demi pembangunan Gunung Kidul yang lebih kuat dan lestari bagi generasi mendatang. Demikian pendengar LPPL seluruh Indonesia, Abi Hasan, Radio Suara Daksinarga Gunung Kidul DIY melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Abi Hasan dari LPPL Radio Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul DIY. Ya, pendengar Berita Indonesia Live, kita telah berada di sesi terakhir pada Berita Indonesia Live edisi hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Kita awali terlebih dahulu dengan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto. Silakan Aan Kasianto.
7: Negara Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri RI mendorong rancangan peraturan daerah khusus atau Raperdasus dan rancangan peraturan daerah provinsi atau Raperdasi pelarangan perang suku di wilayah Papua Pegunungan. Wakil Menteri Dalam Negeri RI Ribika Haluk di Wamena pada minggu kemarin mengatakan bahwa pencegahan perang suku di wilayah Papua Pegunungan tidak bisa hanya bicara-bicara saja, tetapi harus dituangkan dalam Raperdasus dan Raperdasi. Dikatakannya bahwa kewenangan untuk membuat Raperdasus dan Raperdasi tentang pelarangan perang suku tidak bisa oleh pemerintah provinsi Papua Pegunungan, tetapi Majelis Rakyat Papua atau MRP Papua Pegunungan. Dia menjelaskan bahwa Kemendagri RI akan melakukan pendampingan dalam pembuatan Raperdasus maupun Raperdasi yang dibuat oleh MPR Papua Pegunungan. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Aan Kasianto. Selanjutnya berita peringati Hari Kearsipan Nasional ke-55 Pemkab Barito Utara perkuat digitalisasi arsip untuk tingkatkan layanan publik. Dari LPPL Batara FM, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, akan disampaikan reporter Yayu Bahar. Silakan informasinya.
8: Baik, selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pendengar, peringati Hari Kearsipan Nasional ke-55, pemerintah Kabupaten Barito Utara menggelar apel gabungan yang dilaksanakan pada Senin 18 Mei 2026 kemarin. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh aparatur sipil daerah sebagai bagian dari penguatan disiplin sekaligus refleksi atas pentingnya tata kelola kearsipan dalam mendukung pembangunan daerah. Pendengar, Bupati Barito Utara Haji Salahuddin STMT bertindak sebagai pembina upacara, membacakan amanat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia yang menekankan peran strategis kearsipan dalam mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk menuju Indonesia Emas 2045. Kearsipan dinilai menjadi elemen penting dalam memastikan ketersediaan data yang valid, terintegrasi, dan berbasis digital. Bupati juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur serta pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan agar pelayanan publik semakin responsif, profesional, dan berkeadilan. Dalam kegiatan ini juga pemerintah daerah Barito Utara berharap momentum peringatan Hari Kearsipan Nasional ini dapat memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih tertib, modern, dan berbasis digital demi pelayanan publik yang lebih baik. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia.
1: Baik, terima kasih rekan Yayu Bahar laporan Anda. Pendengar Berita Indonesia Live, selanjutnya kita beralih ke Jawa Tengah. Dari LPPL Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, ada reporter Dede Andika yang akan melaporkan Jamaah Haji Inspiratif asal Wonosobo, Painah telah tiba di Bandara Internasional King Abdulaziz bersama Kloter 22. Rekan Dede Andika, silakan laporannya.
9: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Jamaah Haji Inspiratif asal Wonosobo yang akrab disapa Mbah Painah telah tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada Minggu 17 Mei 2026. Mbah Painah tergabung dalam kloter YIA 22 yang berangkat dari Wonosobo bersama ratusan jemaah lainnya. Perjalanan Haji Painah disebut tidak dimulai dari bandara, melainkan dari rutinitas panjang yang dijalaninya selama bertahun-tahun. Setiap dini hari, ia berjalan menuju pasar sambil membawa tumpukan daun pisang hasil kebunnya sendiri untuk dijual demi menyisihkan uang sedikit demi sedikit. Dari hasil penjualan daun pisang yang nilainya tidak seberapa itu, Painah secara perlahan mengumpulkan biaya haji hingga akhirnya mendapat kesempatan berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Ketekunan dan kesabarannya menjadi gambaran perjuangan masyarakat sederhana dalam mewujudkan impian berhaji. Berdasarkan keterangan dari Humas Kemenhaj Kabupaten Wonosobo, kedatangan kloter YIA 22 menggambarkan kompleksitas penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. PPIH Kloter YIA 22 mencatat mayoritas jemaah dalam rombongan tersebut termasuk kategori risiko tinggi karena faktor usia maupun penyakit penyerta. Sebanyak 122 jemaah tercatat berusia di atas 65 tahun, sementara ratusan lainnya masuk kategori risiko ringan hingga berat. Meski demikian, seluruh jemaah dinyatakan layak terbang dan tiba di Jeddah dengan aman. Pelayanan dilakukan secara intensif oleh petugas kesehatan, pembimbing ibadah, petugas kloter, hingga petugas haji daerah sejak proses keberangkatan di embarkasi hingga pemberangkatan menuju Mekah. Saat ini Painah bersama rombongan kloter 22 ditempatkan di sektor 8 Mekah, tempatnya di Number One Hotel. Kisahnya menjadi pengingat bahwa jalan menuju Baitullah tidak selalu dibangun oleh kemewahan, melainkan oleh ketekunan, kesabaran, dan keyakinan yang dijaga selama bertahun-tahun. Demikian, saya Didi Andika melaporkan dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Didi Andika dari LPPL Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Pendengar Berita Indonesia Live, selanjutnya kita beralih ke Bali. Dari LPPL RPKB Kabupaten Bangli, ada reporter Nani yang akan melaporkan Bangli Job Fair 2026 oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bangli. Rekan Nani, silakan laporannya.
10: LPPL Indonesia, berita hari ini. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bangli kembali menggelar Bangli Job Fair tahun 2026 di Pusat Layanan Usaha Terpadu PLUT Bangli. Acara digelar hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Job Fair merupakan kegiatan yang mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan atau dunia usaha dalam satu tempat. Kegiatan ini menjadi salah satu strategi pemerintah daerah untuk menekan angka pengangguran, meningkatkan kualitas tenaga kerja, serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Selain itu, tujuan kegiatan ini adalah untuk membuka akses informasi lowongan kerja bagi masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyerapan tenaga kerja. Acara dibuka secara resmi oleh asisten 3 Setda Bangli dan dihadiri oleh peserta dari lulusan LPK, SMA, dan SMK sederajat, mahasiswa dan fresh graduate, pencari kerja umum, penyandang disabilitas, pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usaha dan jaringan kerja. Job Fair Kabupaten Bangli tahun 2026 merupakan langkah strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan kolaborasi seluruh pihak, kegiatan ini diharapkan menjadi solusi nyata dalam membuka kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangli. Saya Nani Martini melaporkan dari RPKB FM 102,4 Radio Kebanggaan Masyarakat Bangli.
1: Baik, terima kasih Nani dari LPPL RPKB Kabupaten Bangli. Dan saudara, dengan berakhirnya laporan LPPL RPKB Kabupaten Bangli, maka sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian berita Indonesia Live edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026. Saya Ratna beserta kerabat kerja LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali sebagai radio host mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam sehat dan sampai jumpa.

0: ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Ne?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat.

0: daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini. Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat tentunya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik, berdengar selamat bergabung kembali di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini Rabu 20 Mei 2026. Dan berdengar selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga berakhir tuntas tepat di pukul 12.00 waktu Indonesia bagian tengah, Warta Siang menghadirkan berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Dan berita di antaranya, BNN bongkar jaringan narkoba raksasa di Kalimantan Timur, 92 kg sabu dan 1000 vape disita. Banjir dan longsor terjang Kabupaten Mahakam Ulu, BPBD lakukan pemantauan. Berita dari seputar wilayah Kalimantan Utara, kunjungan Deputi Duta Besar Australia ke Kalimantan Utara jadi signal positif investasi. Desa persiapan Sei Kapal Jaya Taka diresmikan, inilah pesan Bupati Nunukan. Baik, pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk Anda. Tepat di menit

4 lepas dari pukul 11 siang untuk saat ini. Bersama saya Novani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Siang edisi Rabu 20 Mei 2026. Baik, pendengar, mengawali jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, kami hadirkan berita pertama dari seputar wilayah Kalimantan Timur.

Ya, berita pertama kami hadirkan di ruang dengar Anda, BNN bongkar jaringan narkoba raksasa di Kalimantan Timur, 92 kg sabu dan 1000 vape etomidet disita. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim, pendengar, Badan Narkotika Nasional atau BNN RI membongkar jaringan narkotika besar yang beroperasi di Kalimantan Timur dalam rangkaian operasi Sapu Bersih Narkoba atau Saber Bersinar tahun 2026. Dalam operasi tersebut, petugas menyita sekitar 92 kg sabu dan 1000 vape yang diduga mengandung etomidat, serta menangkap 4 tersangka di Kabupaten Kutai Timur. Pengungkapan dilakukan oleh tim gabungan BNN RI bersama Polres Kutai Timur, Polda Kalimantan Timur pada Jumat 8 Mei 2026 di Desa Miao Baru, Kecamatan Kombeng setelah penyelidikan sejak bulan April 2026. Deputi Pemberantasan BNN RI Roy Hardi Siahaan menyebut jaringan tersebut diduga terkait dengan jaringan narkotika milik F alias M yang saat ini berstatus daftar pencarian orang atau DPO dalam kasus narkotika dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Di mana pendengar, jaringan F ini termasuk jaringan yang cukup besar dan menguasai peredaran narkotika di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Pulau Jawa. 4 tersangka diamankan masing-masing berinisial IPK, RA, RR, dan MA. Dari hasil penggerebekan, petugas menyita 5 koper berisi 90 bungkus sabu dengan berat bruto sekitar 92 kg. Selain itu, turut diamankan 1.000 unit vape yang diduga mengandung etomidat, 1 unit mobil Toyota Fortuner hitam nomor polisi KT1207WY, 1 unit Daihatsu Xenia Silver dengan nomor polisi KT1677YM, serta 12 alat komunikasi. BNN menjelaskan para pelaku menggunakan 2 kendaraan dalam menjalankan aksinya, di mana satu kendaraan berfungsi sebagai pengawal, sementara kendaraan lain digunakan untuk mengangkut narkotika yang disembunyikan dalam koper dan kotak berlapis plastik hitam. Usai penangkapan di Kutai Timur, petugas melakukan pengembangan ke Jakarta dengan penggeledahan di kawasan Mampang Perapatan 8 nomor 28 serta rumah kos di Jalan Senopati, Jakarta Selatan. Dalam pengembangan tersebut, petugas menyita 2 unit kendaraan berupa Land Rover Defender dan mobil pickup, sejumlah dokumen BPKB serta 3 unit telepon genggam. BNN RI menyebut F alias M telah lama masuk DPO kasus narkotika dan TPPU. Sejumlah aset miliknya di Pulau Kalimantan, Jawa, dan Bali juga telah disita. Kasus ini menjadi bagian dari pengungkapan nasional operasi Saber Bersinar tahun 2026 yang dilakukan oleh BNN RI bersama Polri, Bea Cukai, dan instansi terkait di sejumlah wilayah Indonesia. Dan secara nasional, operasi tersebut mengungkap 28 tersangka dengan total sitaan 107,5 kg sabu, 147 kg ganja, 1.260 ml etomidat, 1.029 gram ketamin, dan 6.681 butir ekstasi. BNN RI mencatat hasil operasi Saber Bersinar tahun 2026 berhasil menyelamatkan sekitar 295.312 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika dengan nilai ekonomi barang bukti mencapai 167,9 miliar rupiah. Dan atas perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, terkait demo Kaltim 21 April, hadapi rencana demo 21 Mei 2026 besok di Samarinda, Satpol PP kerahkan 195 personel. Baik, pendengar, berita kembali kami kutip dari media Tribun Kaltim. Pendengar, ibu kota Kalimantan Timur, kota Samarinda, diprediksi akan kembali dikepung gelombang massa pada Kamis 21 Mei 2026. Ribuan orang yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim atau APMK dipastikan turun ke jalan untuk menuntut hak angket terkait sejumlah kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dinilai kontroversial. Menanggapi potensi demo massa tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kalimantan Timur langsung mengambil langkah cepat. Tak tanggung-tanggung, ratusan personel dikerahkan untuk menjaga objek vital negara. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum atau Kabitrantibum Satpol PP Kalimantan Timur Edwin Noviansyah menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin kecolongan. Setidaknya ada sekitar 195 personel yang akan disiagakan penuh. Edwin mengaku telah mengantongi informasi bahwa jumlah massa yang akan merapat ke Jalan Gajah Mada atau titik kantor gubernur mencapai angka ribuan. Dan aksi besar-besaran ini bukan tanpa sebab. Gejolak di masyarakat memuncak dipicu oleh beberapa poin anggaran yang dinilai melukai hati rakyat. Di antaranya pengadaan mobil dinas 8,5M hingga renovasi rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur yang disebut menelan dana hingga 25 miliar rupiah. Koordinator lapangan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Erli Sopiansyah, menyebut persiapan mereka sudah mencapai titik maksimal. Erli juga mengklaim hingga saat ini sudah ada sekitar 102 organisasi yang merapatkan barisan. Jika sebelumnya diprediksi 2.000 orang, Erli menyebut angka tersebut kini melonjak drastis. Dan rencananya massa akan bergerak membelah jalanan Samarinda menuju dua titik utama, yaitu kantor gubernur dan kantor kejaksaan tinggi atau Kejati Kalimantan Timur. Tidak hanya itu, mereka juga berencana untuk mendatangi seluruh fraksi di DPRD Kalimantan Timur untuk menagih janji dan komitmen terkait hak angket yang kini dianggap jalan di tempat. Baik, pendengar di 99.4 FM, tepat di menit 13 lepas dari jam 11 siang untuk saat ini. Saatnya kita memasuki berita-berita dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Kami hadirkan berita dari seputar wilayah Kota Bontang. Tekan angka stunting, Bontang kembali jadwalkan timbang serentak balita di bulan Juni 2026 mendatang. Berita kami kutip dari media Bontang Pos. Pendengar, pemerintah Kota Bontang kembali menjadwalkan pelaksanaan timbang serentak balita pada 6 Juni 2026 mendatang. Program ini menjadi bagian dari upaya percepatan penanganan stunting sekaligus pemutakhiran data balita di seluruh wilayah Kota Bontang. Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris mengatakan bahwa kegiatan timbang serentak menjadi momentum penting untuk memastikan kondisi kesehatan bayi dan balita secara menyeluruh. Pemerintah kota menargetkan prevalensi stunting pada tahun ini turun menjadi 12,5%, di mana sebelumnya angka stunting di Kota Bontang berhasil ditekan dari 17% pada tahun 2024 menjadi 15% pada tahun 2025. Meski begitu, Agus Haris mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan. Salah satunya rendahnya partisipasi sebagian keluarga untuk membawa anak mereka ke posyandu maupun puskesmas.
Dan selain itu, pemerintah juga menyoroti persoalan pernikahan usia dini yang dinilai berpotensi meningkatkan risiko stunting. Saat ini, perhatian pemerintah difokuskan pada kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu nifas, calon pengantin, kabel pendengar calon pengantin, baduta, hingga balita. Seluruh data hasil timbang serentak nantinya akan dikumpulkan melalui 6 puskesmas dan 15 kelurahan sebelum dipusatkan di Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau Bapenda. Pemerintah Kota Bontang menargetkan seluruh data sudah masuk sebelum akhir bulan ini agar proses pemetaan dan intervensi dapat dilakukan lebih cepat. Dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pemerintah Kota Bontang juga akan melibatkan tokoh agama, mubalig, pendeta, hingga pastor dalam memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat.

0: Ya, baik Pak Dekar, di 99.4 FM, demikian berita dari seputar wilayah Kota Bontang. Nantikan berita selanjutnya pendengar yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Mahakam Ulu, dan Kota Samarinda. Namun berita selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Mik, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
1: Ah, masa sih? Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya Mas, buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Ambo dapat kabar. Kecenyo, dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar dong.
5: Loh. Kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh.
6: Lah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana
7: apa
6: itu?
7: Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu?
8: Sudah. Tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja.
9: Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio.
10: Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya.
11: Gitu, jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan.
12: Belum lagi pertanggungjawabannya.
13: Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya.
14: Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat.
15: Jadi, gimana Mas? Bisa ya

sampaikan usai mengikuti kegiatan penandatanganan komitmen manajemen Talenta yang digelar di Gedung Odah Etam Kompleks Kantor Gubernur Kaltim pada Selasa kemarin 19 Mei 2026. Forum tersebut dihadiri seluruh bupati dan wali kota se-Kalimantan Timur serta Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKNRI Profesor Zudan Arif Fakrullah. Dan pendengar, Andi Harun menjelaskan bahwa Kepala BKN dalam forum tersebut menyebut beberapa kabupaten, kota, dan provinsi telah menyatakan komitmen menerapkan sistem serupa. Akan tetapi, baru Kota Samarinda yang sudah melangkah lebih jauh dengan menerapkan sistem tersebut secara nyata di lapangan. Bukti paling terbaru adalah proses seleksi sekretaris daerah Kota Samarinda yang belum lama ini rampung. Andi Harun kemudian menjabarkan tiga manfaat dari penerapan sistem manajemen Talenta yang diyakininya akan membawa perubahan signifikan bagi tata kelola birokrasi. Yang pertama, sistem ini hadir sebagai jawaban atas persoalan lama yang kerap mencoreng dunia kepegawaian, yakni dominasi pertimbangan subjektif dalam setiap keputusan penempatan, promosi, maupun mutasi pegawai. Melalui manajemen Talenta, faktor-faktor tersebut dapat ditekan secara sistematis karena negara telah menyediakan kerangka penilaian yang lebih terstruktur dan terukur. Kedua, sistem ini memberi jaminan bahwa setiap jabatan akan diisi oleh orang yang tepat. Daerah akan lebih mudah mendapatkan pejabat yang berkualitas, berintegritas, sekaligus memiliki kompetensi yang benar-benar sesuai dengan tanggung jawab yang akan dipikulnya. Ketiga, manajemen Talenta diyakini mampu memutus mata rantai praktek suap-menyuap yang selama ini menggerogoti proses promosi dan mutasi jabatan. Lebih dari itu, sistem ini sekaligus meredam pengaruh kedekatan primordial maupun emosional yang kerap mengesampingkan objektivitas, rasionalitas, dan integritas dalam pengambilan keputusan kepegawaian. Kemudian ditanya soal cakupan jabatan yang akan dikenal sistem ini, Andi Harun menegaskan tidak ada pengecualian. Seluruh jenjang jabatan akan tunduk pada mekanisme manajemen Talenta. Hanya dalam kondisi tertentu, ketika peta talenta yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan, barulah mekanisme lain bisa dipertimbangkan. Ya baik pendengar, demikian berita dari seputar wilayah Kota Samarinda. Berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, kuota batubara di Pangkas Pusat. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara siapkan 3 strategi tangkal badai PHK. Berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim, terungkap ada 3 strategi andal Kutai Kartanegara untuk menghadapi badai tambang yang bakal menerjang. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bergerak cepat menyiapkan langkah mitigasi menyusul kebijakan pemerintah pusat yang memangkas kuota produksi batubara nasional melalui revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya atau RKAB. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri menjelaskan bahwa kebijakan pembatasan tersebut sebenarnya ditujukan untuk menjaga stabilitas harga batubara di pasar internasional sekaligus mengamankan cadangan energi nasional. Namun di tingkat daerah, pengurangan kuota ini bagai buah simalakama yang berpotensi menekan pendapatan daerah dan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK di sektor pertambangan. Guna meminimalkan dampak negatif bagi iklim usaha lokal, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berkomitmen untuk aktif menyuarakan kondisi real di lapangan kepada kementerian terkait agar menjadi bahan evaluasi. Aulia tidak menampik bahwa pengurangan aktivitas produksi akan linier dengan efisiensi tenaga kerja. Oleh sebab itu, fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah memastikan pekerja yang terdampak tetap memiliki bantalan ekonomi. Dan harapannya, mereka yang terkena PHK bisa mendapatkan program peningkatan kapasitas dan kemampuan.
Sebagai bentuk keseriusan, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyiapkan 3 langkah taktis terintegrasi untuk membentengi para pekerja lokal. Yang pertama, pembentukan Satgas PHK di bawah kendali Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

0: Satuan tugas ini berfungsi untuk memantau, mengawasi, serta menerima laporan wajib dari perusahaan terkait rencana efisiensi karyawan. Data ini nantinya disinkronkan dengan program KUKAR Siap Kerja. Yang kedua, pelatihan keterampilan, menggelar berbagai pelatihan kompetensi baru di luar sektor pertambangan agar para mantan pekerja memiliki bekal untuk membuka lapangan usaha mandiri. Ketiga, penyaluran kerja lewat Job Fair Everyday, mengoptimalkan bursa kerja daring harian untuk mengalihkan tenaga kerja yang terdampak ke sektor-sektor industri lain yang masih membutuhkan suplai karyawan. Melalui integrasi tiga strategi ini, mulai dari pendataan lewat Satgas, peningkatan keterampilan hingga penyaluran langsung via Job Fair Everyday. Di mana pihaknya optimistis stabilitas ekonomi masyarakat Kutai Kartanegara tetap terjaga di tengah dinamika kebijakan energi nasional. Demikian berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Nantikan berita selanjutnya pendengar yang akan kami hadirkan, di antaranya dari seputar wilayah Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Berau. Namun berita selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
2: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
1: Loh, emangnya kenapa?
2: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
1: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
2: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
1: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
3: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
2: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
3: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Aduh, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
1: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
1: Iya, maaf, gak lagi deh.
0: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
6: Ya, halo, ini siapa?
7: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
6: Udah, Ma.
7: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
6: Nggak ada PR sih. Tapi mah, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, mah?
7: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
6: Kalau mama bilang, apa mah kalau bohong soal uang? Berarti...
7: Itu namanya korupsi, sayang.
6: Iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, mah?
8: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi.

RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Baik, Badegar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Baik, pendengar, untuk sesi kali ini, berita-berita masih kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kalimantan Timur. Di mana sebelumnya berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara telah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selanjutnya berita kami hadirkan dari seputar wilayah Kabupaten Paser. Dengan berita terkait lawan inflasi dari balik jeruji, sinergi pemerintah Kabupaten Paser pacu kemandirian pangan warga binaan. Berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim. Pemerintah Kabupaten Paser menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan Rumah Tahanan Negara atau Rutan kelas 2B Tanah Grogot di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Langkah tersebut dalam meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan pemasyarakatan atau WBP agar memiliki kesiapan kembali ke tengah masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Kabupaten Paser Ihwan Antasari saat menerima kunjungan silaturahmi Kepala Rutan kelas 2B Tanah Grogot yang baru Aris Trianto di ruang kerjanya pada Senin 18 Mei 2026. Kunjungan tersebut menjadi momentum perkenalan pejabat baru di lingkungan pemasyarakatan sekaligus mempererat hubungan kelembagaan yang selama ini telah terjalin baik antara pemerintah Kabupaten Paser dan pihak Rutan Tanah Grogot. Saat kunjungan, kedua pihak membahas berbagai peluang kolaborasi yang dapat dikembangkan untuk mendukung pembinaan warga binaan secara lebih optimal. Wakil Bupati Paser Ihwan Antasari menyampaikan apresiasi atas kunjungan Aris Trianto yang mengemban tugas sebagai Karutan Tanah Grogot yang baru. Pemerintah Kabupaten Paser pada prinsipnya selalu terbuka dan siap mendukung program-program positif yang dijalankan pihak kerutan, utamanya yang berorientasi pada pemberdayaan SDM serta peningkatan keterampilan warga binaan. Menurutnya, pembinaan di lingkungan rutan tidak hanya dapat dimaknai sebagai pelaksanaan masa hukuman semata, melainkan harus menjadi proses transformasi sosial yang mampu membentuk karakter, keterampilan, dan kesiapan mental warga binaan sebelum kembali ke masyarakat. Sinergi antara pemerintah Kabupaten Paser dengan Rutan Tanah Grogot ini dapat memberikan dampak positif. Ihwan menilai keberhasilan sistem pemasyarakatan dapat dilihat dari sejauh mana warga binaan mampu beradaptasi kembali setelah menyelesaikan masa hukuman. Untuk itu, pembinaan keterampilan dianggap penting agar para warga binaan memiliki peluang menjalani kehidupan yang lebih produktif serta terhindar dari risiko mengulangi pelanggaran hukuman. Ia juga turut mendorong pihak Rutan Tanah Grogot untuk mengembangkan program kemandirian berbasis pertanian dan ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan yang tersedia di lingkungan pemasyarakatan. Langkah tersebut tidak hanya bernilai edukatif bagi warga binaan, akan tapi juga dapat membantu mendukung stabilitas pangan di tengah kondisi ekonomi yang kerap dipengaruhi inflasi. Bahan pangan yang sering terdampak inflasi seperti cabai dan tanaman lainnya bisa ditanam di lingkungan rutan. Dan pendengar, sementara itu Kepala Rutan Kelas 2B Tanah Grogot Aris Trianto menyambut baik dukungan dari pemerintah Kabupaten Paser yang menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi serta koordinasi lintas lembaga guna mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan yang lebih baik. Dengan penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pemasyarakatan, proses pembinaan warga binaan dapat berjalan semakin efektif, sehingga nantinya mereka memiliki kesiapan lebih baik untuk kembali menjalani kehidupan bermasyarakat secara mandiri, produktif, dan juga bertanggung jawab.

Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, dari Kabupaten Paser kita bergeser ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan berita terkait pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tetap pertahankan keberadaan guru non-ASN. Berita kami kutip dari media nomor 1 Kaltim, isu penghapusan tenaga honorer pada awal 2027 sempat memicu keresahan di dunia pendidikan. Namun, pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memastikan keberadaan guru non-ASN dan pegawai jasa penunjang layanan perorangan atau PJLP bukan sekedar status administratif, melainkan nafas bagi keberlangsungan kegiatan belajar mengajar. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Muhtar menyebut sekolah di Penajam Paser Utara masih sangat bergantung pada tenaga non-ASN. Berdasarkan Surat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026, sekolah diberikan ruang untuk tetap memberdayakan guru non-ASN hingga 31 Desember 2026. Muhtar menjelaskan bahwa keputusan untuk melanjutkan kontrak kembali kepada kemampuan finansial masing-masing sekolah. Dan kabar baiknya, fleksibilitas pembiayaan kini lebih terbuka. Dana bantuan operasional sekolah atau BOS kabupaten kini kembali diperbolehkan untuk menggaji guru honorer. Pada tahun ini, Penajam Paser Utara menggelontorkan dana BOS yang cukup signifikan, di mana SD 2,1 miliar dan SMP 9,8 miliar rupiah. Alasan dibalik teguhnya sikap Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Penajam Paser Utara mempertahankan honorer adalah angka defisit yang mengkhawatirkan. Penajam Paser Utara saat ini kekurangan 349 tenaga pendidik dan kependidikan. Situasi ini diperparah dengan gelombang pensiun 79 guru pada tahun ini. Dan pada tahun ini saja kekurangan tidak hanya menyasar guru kelas, akan tapi juga mata pelajaran krusial dan tenaga penunjang lainnya. Adapun tingkat SD kurang 242 orang, defisit terbesar ada pada guru muatan lokal bahasa Paser sebanyak 73 orang dan guru agama 58 orang. Kemudian untuk tingkat SMP kurang 107 orang, kekurangan tersebar merata di 27 SMP negeri, mulai dari guru BK, TIK, hingga tenaga perpustakaan. Untuk menjaga agar sekolah tidak kekurangan guru, Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Penajam Paser Utara mengandalkan dua strategi utama, yakni mempertahankan penyedia jasa lainnya perorangan. Skema pengadaan jasa melalui e-katalog ini tetap berjalan untuk mengisi kursi-kursi kosong yang ditinggalkan guru purna tugas. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tengah menyisir sekolah yang memiliki kelebihan tenaga pendidik untuk digeser ke wilayah yang membutuhkan, seperti Sepaku dan Babulu, guna mencapai pemerataan kualitas pendidikan. Meski langkah taktis telah diambil di tingkat daerah, Muhtar mengakui bahwa solusi permanen tetap berada di tangan pemerintah pusat melalui pembukaan formasi P3K atau CPNS. Dan tanpa adanya kepastian formasi di masa depan, guru honorer dan PJLP tetap akan menjadi tulang punggung utama yang menjaga agar lonceng sekolah di Penajam Paser Utara tetap berbunyi setiap pagi.

Ya, mendengar berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kota Balikpapan. Dukung aturan wajib ijazah PAUD, pemerintah Kota Balikpapan bakal bangun PAUD Negeri 2 di Grand City. Berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim. Mendengar, pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen memperkuat fasilitas pendidikan anak usia dini seiring dengan rencana penerapan kebijakan baru di dunia pendidikan. Langkah nyata tersebut diwujudkan lewat rencana pembangunan PAUD Negeri 2 di kawasan Grand City yang dijadwalkan mulai dibangun pada tahun depan. Keberadaan PAUD Negeri 2 tersebut diharapkan dapat menjadi pusat pembinaan pendidikan anak usia dini serta mendukung pemerataan layanan pendidikan berkualitas di Kota Balikpapan sekaligus menopang kebijakan bagi anak-anak yang akan masuk sekolah dasar atau SD pada tahun 2027 untuk memiliki ijazah pendidikan anak usia dini atau PAUD. Kebijakan mengenai wajib ijazah tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Irfan Taufik saat menghadiri acara pentas seni PAUD se-SKB se-Balikpapan di Dom BSCC Balikpapan Selasa kemarin 19 Mei 2026. Irfan mengatakan bahwa kebijakan tersebut disiapkan guna meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan kesiapan belajar anak sejak usia dini. Langkah tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memperkuat pendidikan anak usia dini di Kota Balikpapan. Dan mendengar, berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, jumlah siswa PAUD di Kota Balikpapan saat ini tercatat mencapai sekitar 600 siswa yang tersebar di berbagai lembaga pendidikan anak usia dini. Kehadiran sekolah negeri baru di kawasan Grand City kelak diharapkan mampu menyerap penambahan daya tampung siswa secara signifikan.

0: Ya, baik pendengar di 99.4 FM, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta. Ya, Warta Siang untuk edisi siar hari ini. Ya, berita selanjutnya kami hadirkan dari seputar wilayah Kabupaten Berau. Bupati Sri Juniarsi Mas hadiri launching 6 gedung KDMP di Berau. Baik pendengar, berita kami kutip dari media Prokal. Bupati Berau Sri Juniarsi Mas mengikuti secara daring launching gedung Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP yang digelar serentak di seluruh Indonesia pada Sabtu 16 Mei 2026. Di Kabupaten Berau, kegiatan dipusatkan di Koperasi Merah Putih Kampung Labanan Jaya. Launching nasional tersebut dilaksanakan di 1061 titik koperasi desa atau Kampung Merah Putih di berbagai daerah di Indonesia. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendorong pemerataan ekonomi masyarakat menuju Indonesia Emas tahun 2045. Pembangunan koperasi sendiri diketahui telah dimulai sejak November 2025. Meski begitu, pelaksanaan launching di Kabupaten Berau saat ini masih bersifat simbolis. Pasalnya, sejumlah gedung koperasi yang telah selesai dibangun masih belum dilengkapi fasilitas pendukung maupun isi gerai. Bupati Berau Sri Juniarsi usai mengikuti launching tersebut menyampaikan apresiasinya terhadap program KDMP sebagai langkah konkret memperkuat ekonomi kerakyatan hingga ke tingkat kampung. Menurutnya, keberadaan koperasi desa menjadi momentum penting untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat kampung. Dan ia menilai masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan ekonomi daerah. Demikian berita tersebut pendengar, sekaligus menutup informasi atau berita dari seputar wilayah Kalimantan Timur. Dan nantikan berita selanjutnya yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Namun berita selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: RPD Kutim 99.4 FM. Baik, pendengar, berita selanjutnya yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda di sesi kali ini, berita-berita dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Berita pertama kami hadirkan, kunjungan Deputi Duta Besar Australia ke Kalimantan Utara jadi signal positif investasi. Berita kami kutip dari media Fokus Borneo. Pendengar, Bank Indonesia di dalam perjalanan mandatnya tidak hanya berperan menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran, akan tapi juga memiliki fungsi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk melalui penguatan iklim investasi, melalui asesmen ekonomi regional, koordinasi dengan pemerintah daerah, serta penguatan intermediasi perbankan. Bank Indonesia turut mendorong terciptanya ekosistem investasi yang kondusif, guna mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Di Kalimantan Utara, dorongan investasi tersebut mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan. Berdasarkan data Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah atau Sekda Provinsi Kalimantan Utara, kredit investasi pada awal tahun 2026 tercatat tumbuh sangat tinggi hingga mencapai 168,02%. Pertumbuhan tersebut menjadi signal kuat bahwa aktivitas pembangunan dan ekspansi usaha di Kalimantan Utara sedang berlangsung secara masif, terutama pada sektor industri pengolahan, energi, dan infrastruktur strategis. Secara ekonomi, tingginya pertumbuhan kredit investasi mencerminkan meningkatnya kepercayaan dunia usaha terhadap prospek ekonomi daerah ke depan. Berdasarkan press release dari Kementerian BKPM, pemerintah Australia saat ini tengah memperkuat komitmennya dalam mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan untuk iklim, energi terbarukan, dan infrastruktur. Melalui skema tersebut, Australia berkomitmen untuk aktif berinvestasi dalam pengembangan energi terbarukan dan infrastruktur berkelanjutan melalui pembiayaan campuran guna mempercepat target net zero emission Indonesia. Selain itu, Australia melalui perusahaan PT Indonesia Fortescue Infrastruktur tercatat sempat akan melakukan investasi sebesar 180 triliun untuk PLTA di Kalimantan Utara. Namun gagal dikarenakan proyek tersebut mengalami penundaan yang sangat panjang sejak groundbreaking pada tahun 2014 lalu. Dan komitmen tersebut turut tercermin melalui kunjungan Wakil Duta Besar Australia beserta rombongan ke Kalimantan Utara pada tanggal 5 hingga 7 Mei 2026. Dalam kunjungan tersebut, delegasi Australia melakukan pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Utara untuk membahas peluang kerjasama ekonomi dan investasi strategis di daerah. Selanjutnya, rombongan juga melakukan audiensi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Utara guna membahas perkembangan ekonomi terkini, tren investasi, tantangan rantai pasok, hingga prospek pertumbuhan ekonomi daerah ke depan. Dan ke depan, momentum ini juga perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penguatan kualitas SDM, peningkatan konektivitas dan infrastruktur, serta penguatan pelaku usaha lokal agar mampu terintegrasi dalam rantai industri yang berkembang. Baik, pendengar, menutup jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini.

0: Baik, pendengar di 99.4 FM, demikian berita tersebut sekaligus menutup jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
2: Dengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
3: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: kitabnya yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala berulang kali berwasiat kepada para hambanya yang beriman agar berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah amal salih yang sangat dicintai Allah dan berpahala besar. Berbakti kepada orang tua tidak hanya ketika mereka berdua masih hidup saja, tetapi tetap berlanjut meskipun keduanya telah meninggal dunia. Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, saat kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu datang seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, masih adakah amal baktiku kepada kedua orang tuaku setelah keduanya wafat?"
1: Faqala na'am. As-salatu 'alayhima wal-istighfar lahumā wa infādhu 'ahdihimā wa silatu ar-rahimi allatī lā tūṣalu illā bihimā wa ikrāmu ṣadīqihimā.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya ada," yaitu mendoakan keduanya, memohonkan ampunan untuk keduanya, menunaikan janji keduanya, menyambung silaturahim dengan kakak atau adik keduanya, dan memuliakan teman baik keduanya.

0: Kembali dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Selamat siang kembali pendengar. Selamat bergabung di RPD Kutim untuk saat sekarang di edisi yang sama. Tentunya masih di hari Rabu 20 Mei 2026 pukul 12.24 waktu Indonesia Tengah di weekday. Dan juga mengucapkan selamat menunaikan salat duhur untuk seluruh pendengar dimanapun Anda berada, khususnya yang ada di Sangatta Kota Tercinta. Cinta akan membawamu kembali hadir bersama Extraordinary Nine atau EXO-IXY gitu ya. Cinta akan membawamu kembali dengan versi yang berbeda untuk siang hari ini, tapi pastinya gak akan merubah suasana hati kalian, gak merubah rasa kagum kalian ya pada lagu yang satu ini yang biasanya dipopulerkan oleh siapa tuh, cinta kan membawamu, siapa tuh mamanya Alia, oh my god saya lupa.
1: Listen to me.
0: Iya, sama Reza Artamevia gitu. Kan dibawain juga sama Ari Lasso.
2: Suasana yang dulu, hatiku yang dulu.
0: Dan sekali lagi kami mengucapkan selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional ya, di mana juga di Kabupaten Kuta Timur baru saja diperingati pada hari ini di pagi tadi di lapangan kantor Bupati Kuta Timur, di mana juga yang menjadi panitia kali ini adalah dari Diskominfo Kuta Timur. Ya, saya percaya di masing-masing kabupaten kota juga hari ini melaksanakan upacara atau mungkin perayaan-perayaan masing-masing gitu ya, dengan makna masing-masing di kabupaten kota pada hari ini, atau mungkin juga belum hari ini karena mungkin ada halangan-halangan tertentu ya, karena biasanya diperingati atau dilaksanakan di hari-hari berikutnya. Tapi it's okay, karena tidak akan mengurangi makna daripada Hari Kebangkitan Nasional itu sendiri. Ya, perkiraan cuaca kita hari ini rata-rata hujan ringan dan juga berawan, dan kebetulan di Sangatta Utara juga hari ini perkiraan cuaca kita berawan, dan yes, cuaca di seputaran Jalan Sulawesi khususnya di RPD Kutim hari ini juga cukup cerah ya, matahari kembali memancarkan sinarnya walaupun enggak terlalu terik-terik banget, tapi suasana saat sekarang adalah suasana yang pas banget untuk teman-teman melanjutkan aktivitas, ataupun juga suasana masih cocok banget ya untuk teman-teman yang mungkin ingin sejenak beristirahat ya, menyandarkan sedikit bahunya. Bagi teman-teman yang mungkin sudah lelah banget beraktivitas hari ini, apalagi mungkin teman-teman yang lagi bekerja di lapangan atau mungkin juga dalam ruangan penuh menatap komputer dari pagi hingga saat sekarang, atau dengan segala aktivitas yang mungkin sedikit menguras energi kalian, nah, tetap semangat untuk semuanya dan pastikan semangat kalian full ya hingga malam hari nanti. Selamat beraktivitas untuk teman-teman yang ada di seputaran yang Route 9 ya, atau mungkin juga yang ada di seputaran Patung Burung mungkin ya, dan juga teman-teman yang mungkin lagi pada nongkrong di kafe-kafe mungkin siang hari ini sembari mungkin ada suara aku yang lagi mengudara di sekeliling kalian. So, salam kenal dan jangan lupa follow RPD Kutim. Kita tinggalkan Cinta Akan Membawamu Kembali, ada Tipu dari Yura Yunita. Lagunya spesial untuk Novani Ariana Patricia aja. Kayaknya suka banget dengan lagu yang satu ini. Spesial katanya buat Acil Ana.

99.4 FM. Terima kasih sekali lagi ya teman-teman sekalian. Buat kamu hai yang terus setia tongkrongin ya frekuensinya RPD Kutip dari pagi hingga saat sekarang. Semoga hari-hari kamu hari ini menyenangkan dan segala urusannya lancar. Jangan lupa juga nih untuk mengisi tenaganya lagi dengan makan siang yang enak ya. Biar nanti sore makin produktif. Iya banget dong. Yup, hai guys, hai semuanya. Untuk melengkapi kebersamaan kita biar makin seru dan gak bikin kamu ngantuk-ngantuk banget untuk siang hari ini, boleh dong ya kita bercerita tentang seorang inspiratif nih yang berasal gak jauh-jauh dari kota Sangatta ya. Ya, so teman-teman sekalian mari rehat sejenak nih. Maksudnya duduk sejenak di meja kerja kalian atau di mana aja untuk siang hari ini. Dan coba deh resapi kisah inspiratif dari tanah Kalimantan Timur ini. Dimana perjalanan dari nol selalu mengajarkan kita bahwa kerja keras dan juga kepedulian bisa mengubah tantangan menjadi kesuksesan yang berdampak. Oke, dengan salah satunya adalah dari gerakan sedekah sampah menjadi tokoh Kalpataru. Ada yang pernah dengerin kisah ini? Yups, pendengar, kisah ini datang dari Sangatta, kota tercinta, tempat di mana kita berpijak saat ini. Berawal dari keprihatinannya pada tahun 2009 nih terhadap masalah sampah di lingkungan tempat tinggalnya, yakni di Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara. Seorang pemuda lokal bernama Andika memulai sebuah gerakan kecil yang luar biasa. Ya, dengan tangan sendiri dan juga tekad yang kuat, Andika merintis pengolahan sampah berbasis sedekah. Di awal perjuangannya tentu bukan hal yang mudah nih pendengar. Dirinya harus konsisten memungut dan juga mengelola sampah di tengah masyarakat yang mungkin belum sepenuhnya sadar akan kebersihan. Namun nih teman-teman sekalian, konsistensi ini tidak pernah mengkhianati hasil. Berkat kegigihannya, Andika berhasil mendapatkan pendampingan dari perusahaan lokal dan ternyata sukses memperluas dampak gerakannya. So, buah manis dari ketekunannya mengantarkannya meraih penghargaan bergengsi Kalpataru tingkat Kalimantan Timur dari Gubernur Kalimantan Timur. Ya, teman-teman sekalian, perjalanannya membuktikan bahwa langkah kecil yang dimulai dari nol jika dilakukan dengan tulus dan konsisten bisa menyelamatkan lingkungan dan tentunya membawa harum nama daerah kita, kota tercinta. Ya, semoga kisah ini menjadi suntikan semangat ya guys untuk teman-teman yang sedang beraktivitas di siang hari ini. Dan jangan lupa ingatlah bahwa setiap usaha besar selalu dimulai dari langkah yang pertama yang berani. Oke, jika kalian juga punya teman-teman inspiratif yang boleh banget dibagi di RPD Kutim, nah, mungkin kalian rasa itu bisa menjadi motivasi buat orang lain ya, baik dari mungkin seputar anak-anak muda, para lansia, mungkin di usia-usia yang sudah tidak lagi berenergi, tidak lagi muda, tetapi mereka masih bisa menjadi contoh ya, walaupun sebenarnya ya namanya juga orang tua, apapun keadaannya sampai hari ini mereka sudah menjadi contoh yang baik gitu ya. Dari segala hal-hal, salah satunya adalah menjadi orang tua. Ini biasanya di cerita-cerita akhir hidup seorang lansia itu biasanya ada hal-hal inspiratif yang mereka terus torehkan, yang mereka terus lakukan, dan itu bisa banget untuk membuat kita juga tidak menjadi orang-orang yang puas diri, dan yang pastinya adalah salah satunya selalu bersyukur dalam segala hal.

pada Kutub 99.4 FM. Lagu yang satu ini juga mencoba untuk dihadirkan buat kalian semua ya, buat teman-teman semua untuk siang hari ini, untuk mengobati kerinduan hati teman-teman sekalian untuk tak lekang oleh waktu by Chris Patti ya. Walaupun seorang Semi Simorangkir gak lagi ada di Chris Patti, tapi saya rasa cinta kita ya, cinta teman-teman semua yang pernah mungkin pernah banget ditemenin sama lagu yang satu ini, mungkin pernah banget nemenin galau-galaunya kalian, atau mungkin juga lagu yang satu ini juga pernah banget temenin kalian saat mungkin lagi falling in love, atau mungkin lagi PDKT, sama aja kayaknya ya. Atau mungkin lagi dapat kerjaan baru, lamarannya diterima, dan masih banyak lagi, atau mungkin baru saja menetap di satu kota ya. Seperti halnya waktu saya baru datang ke Kota Sangatta, yang paling melekat itu waktu baru datang di kota Sangatta, tibanya sore hari, dan sepanjang jalan di dari Sangatta lama ya, dari patung burung sana, saya ingat banget, terus sampai di Kampung Tator itu sepanjang jalan itu, karena kan waktu-waktunya orang berangkat kerja ya, wah di Kota Sangatta gini ya, kan kalau dulu orang bilang Kota Sangatta itu kecil dan masih banyak lagi cerita-cerita yang lainnya. Tapi gak tahu kenapa saat itu sekitar tahun 2007-an itu langsung jatuh cinta dengan yang namanya Sangatta ya. Di samping jalan apa di kiri itu kalau dari Sangatta lama ya kan, dari terminal itu orang-orang menggunakan pakaian orange, artinya orang-orang semua berangkat kerja, orang-orang bekerja di pertambangan. Hari kedua, sorry bukan hari kedua, malam harinya langsung diajak jalan ke Town Hall. Wah. Tambah apa ya, makin jatuh cinta aja karena kondisinya Town Hall sama sekarang itu agak berbeda. Walaupun mungkin kalau sekarang juga sebenarnya lebih banyak variasinya sih ya, tapi gak bisa dipungkirin Town Hall di zaman-zaman saat itu tahun 2007-an itu kayaknya memang menghadirkan sesuatu yang lebih apa ya, lebih dapat dinikmatin sih gitu, kalau orang-orang yang mungkin baru mengenal Kota Sangatta dengan cerita-cerita yang berbeda. Tapi ternyata Kota Sangatta itu menyimpan banyak hal-hal yang unik gitu, terus yang membuat kita cepat jatuh cinta dengan kota ini. Terus melipir dikit ke Soekarno-Hatta, mungkin gak asing dengan kalau sekarang kan Kopi Kai gitu. Terus di sana dulu ada Radio West, naik lagi ke atas dikit ada radio yang sampai hari ini kamu cintai, ada RPD Kutim tuh, ada Kampus Tiper. Waduh, ini saya kayaknya membawa memori-memori kalian untuk balik ke tahun-tahun dimana mungkin kalian pertama kali datang di Kota Sangatta. Tak lekang oleh waktu, bener ya. Oke, mungkin juga hari ini ya, mungkin ada yang datang di Kota Sangatta nggak sengaja, hanya ingin datang bekerja, atau mungkin hanya ingin datang menjenguk keluarga silaturahmi, tapi ternyata di Kota Sangatta lah kalian bekerja, mendapatkan jodoh di sini ya, berkeluarga gitu ya, terus punya anak, bekerja dan lain sebagainya. Kayaknya itu aku banget deh, semoga itu juga kamu ya. Dan apapun kondisi kalian hari ini, jangan pernah disesali, karena masih ada cara untuk kita bisa bangkit dari setiap keadaan-keadaan kita. Dan mungkin ya, karena memang kita tahu Kota Sangatta ini banyak banget pendatangnya, lebih banyak kayaknya orang-orang yang bekerja di Sangatta adalah kita-kita, termasuk saya pribadi yang dari luar, apa ya, mungkin banyak juga yang sudah resign dari tempat kerja, atau mungkin juga habis atau kena PHK dan lain-lain. Tapi semoga kenangan atau cinta pertamanya untuk Kota Sangatta gak pernah hilang, seperti lagu dari Chris Patti ini, Tak Lekang Oleh Waktu. Oke, mungkin juga lagu ini, lagu yang satu ini juga hari ini kali mungkin bisa merakit kembali rasa cinta kalian untuk Kutai Timur. Tapi jangan mencintai kembali mantan kalian ya. Kalau itu sih jangan, itu tuh kalau saya tuh nggak banget deh gitu, angkanya tuh silang gitu. Kata silaturahmi boleh sih, tapi kayaknya nggak juga deh. Kayaknya penting masing-masing aja deh. Ya nggak sih loh, kok jadi lari ke situ sih? Ya karena biasanya apalagi kalau di zaman-zaman sekarang beda ya sama zaman-zaman sebelumnya. Bukan zaman Belanda juga kali ya, kayak saya tua banget deh. Maksudnya tuh kalau dulu mungkin orang kalau silaturahmi sama ex-nya alias mantannya tuh masih biasa aja. Kalau sekarang tuh agak berbeda gitu ya. Kayaknya memanfaatkan waktu dan suasana gitu. Kamu tinggalkan saja lah. Ya udahlah, kita tinggalkan informasi yang satu ini.
cerita yang takutnya membuat kalian jadi ingat-ingat kenang-kenangan kalian di Kota Sangatta sama mantan kalian, ya kan? Siap. Siapa yang mungkin pernah jalan di Bukit Pandang? Nah, dulu Bukit Pandang itu kalau dari arah Soekarno-Hatta ke kanannya lurus ke atas itu ke RPD Kutim, ya, ya karena radio kita, radio saya aja, jadi saya sebutin RPD Kutim terus karena memang RPD Kutim pada zamannya emang paling dicintain gitu ya, dan beberapa deretan radio ternama lainnya di Kutai Timur ini, yes. Di sebelah kirinya ada jalan ke Bukit Pandang. Hai, siapa yang pernah jalan-jalan ke atas sama keluarga? Sama mungkin someone. Wah, jadi dulu Bukit Pandang itu menjadi salah satu tempat tongkrongan yang paling diminatin juga di Kota Sangatta. Bukan Bukit Pandang yang di Bukit Pelangi ya, tapi yang di Jalan Soekarno-Hatta. Atau mungkin saya yang salah nama kali ya, PJ gitu mungkin. Oh, PJ kayaknya ya, saya kayaknya gak salah nama ini. Ya itulah, pokoknya intinya kalau di Soekarno-Hatta itu yang kita ke kiri arah ke Bengalan, tapi sekarang sudah ditutup ya. Nah, untuk pertambangan dan jalan ke Bengalan sudah diubah jalannya. Tapi mudah-mudahan itu bukan akhir cerita yang tidak baik, tapi menjadi akhir cerita yang positif dan baik buat kalian yang sudah beranak gitu ya. Beranak cucu di kota tercinta ini.

0: Tempat Evan, akhir cerita cinta dari Glenn Fredly, seorang penyanyi solo pria Indonesia yang juga menjadi penyanyi favorit hampir ya semua orang, nggak laki-laki nggak perempuan kayaknya semua hampir gitu ya, kayaknya mayoritas gitu mau ngagumi seorang Glenn Fredly. Fredly suaranya, kepribadiannya juga patut banget untuk diikutin gitu. So, karena kita masih di siang-siang gini, kayaknya enaknya kita ngomongin makanan atau minuman ya, sesuatu yang bikin kita bisa kenyang untuk siang hari ini. So, siapakah di antara kalian nih yang mungkin ngalamin hal yang sama di jam-jam segini, suka banget lapar atau mungkin juga haus, tapi hausnya bukan mau minum air putih yang di rumah kali ya, atau mungkin kayaknya ingat tempat-tempat favorit di mana teman-teman seneng gitu untuk berbagi inspirasi sambil menengguk mungkin ya secangkir kopi, kopi lagi deh, atau mungkin juga ya secangkir jus mungkin ya, boleh banget. Nah, kayaknya berkaitan banget sama yang satu ini, pas banget kalau teman-teman juga, apalagi mungkin buat teman-teman yang baru di Kota Sangatta, ada dong spot nongkrong yang hits dan juga kekinian banget, yang mungkin juga menjadi tempat favorit atau tempat yang bisa Anda jadikan yang mungkin bisa Anda gunakan untuk hari ini. Salah satunya adalah Tomorrow Coffee di Sangatta yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani. Dan ternyata kedai kopi ini teman-teman sekalian menjadi primadona baru nih, karena dia itu buka jam 4 penuh guys. So, sangat pas banget untuk tempat ngopi santai alias work from cafe WFC ya, atau nongkrong tengah malam. Dan di sana itu tersedia banget area indoor dan juga yang nyaman, dan juga area outdoor yang luas untuk teman-teman sekalian. So, langsung saja kunjungin sekarang, sore atau malam hari. Ada yang mungkin juga lebih dekat dari arah-arah mana nih? Yasmin, ini alamat di mana kalau yang satu ini? Ada Kongdiji Kopi Tiam Sangatta. Kongji, Kongdiji atau Kongji aja, ya itulah. Iya, tempat yang satu ini terkenal sebagai tempat nongkrong bergaya coffee shop klasik yang ternyata juga menyajikan kopi Tiam autentik. Kini harus aku lewati sepi hariku. Iya, tempat yang satu ini ternyata cocok banget untuk sarapan santai atau bersantai di sore hari. Karena sekarang masih siang, jadi mohon bersabar untuk beberapa menit ke depan menuju sore hari atau jam kali ya. Karena baru mau menuju jam 1, jadi mungkin nunggu 2 atau 3 jam lagi deh. Oke, dan nampaknya kebersamaan kita juga sudah hampir merapat di jam 1 siang hari ini. Sudah 58 di studio RPD Kutin. Mohon maaf banget ya, sebenarnya masih pengen banget ditemenin kalian ya, karena kayaknya lagi banyak cerita-cerita asik nih untuk siang hari ini. Tapi masih ada waktu untuk esok harinya, dan juga waktu-waktu lainnya kita boleh berbagi informasi-informasi menarik di RPD Kutin. Selamat siang, terima kasih, sampai jumpa.
1: Biar ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
2: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibyo. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Lepas On Air, RBD Kuching 99.4 FM.
1: Saatnya, Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
2: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029. Dan pertumbuhan tersebut harus tercermin pada meningkatnya kesejahteraan rakyat.
4: Tentunya Kementerian Luar Negeri mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dan menangkap relawan warga negara Indonesia yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional.
2: Presiden Prabowo Subianto optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2029 akan mencapai 5,8% hingga 6,5%. Pemerintah Indonesia mengutuk keras militer Israel yang menangkap relawan kemanusiaan asal Indonesia. Piala Dunia dinilai sebagai titik awal kebangkitan sepak bola Indonesia. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 20 Mei 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5,8% hingga 6,5%. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya. Joshua.
5: Iya, Rudi dan juga pendengar Pro 3 RRI, Presiden Prabowo Subianto baru saja menyampaikan ada kerangka ekonomi makro atau KEM dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal PPKF terkait dengan RAPBN tahun anggaran 2027 di Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Senayan Jakarta pada hari ini. Dalam pidatonya, ini Kepala Negara menyoroti berbagai langkah-langkah strategis pemerintah terkait dengan kebijakan fiskal untuk RAPBN 2027. Dalam hal ini upaya pemerintah peningkatan ekonomi ataupun pertumbuhan ekonomi di tahun-tahun mendatang. Seperti salah satunya dijelaskan oleh Presiden Prabowo Subianto, yakni terkait dengan strategi fiskal dan moneter yang harus mampu ini menjaga nilai tukar rupiah untuk tetap stabil dengan mata uang dunia. Terkait hal lainnya, ini disampaikan oleh Presiden, yakni pada sektor energi, di mana pemerintah ini nantinya terkait dengan harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar 70 hingga 95 dolar Amerika Serikat per barel, yang nantinya mulai ini dilanjutkan dengan adanya lifting minyak bumi, ditargetkan 602 hingga 600 ribu barel per hari, dan lifting gas sebesar 934 hingga 977 ribu barel per harinya, serta minyak bumi. Dari berbagai langkah-langkah strategis tersebut, ini Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa strategi ekonomi harus tepat sasaran guna peningkatan ekonomi yang diyakini akan bertumbuh di kisaran 5,8 hingga 6,5% di tahun 2027 dalam upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2029 sebesar 8%. Berikut pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto.
6: Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5% di tahun 2007 menuju pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029. Dan pertumbuhan tersebut harus tercermin pada meningkatnya kesejahteraan rakyat secara nyata.
5: Ya, lebih lanjut pun disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait dengan sejumlah langkah-langkah strategis dalam kebijakan fiskal di era APBN 2020 tersebut. Ini ditargetkan pula terhadap angka kemiskinan yang akan turun dengan rentang 6 hingga 6,5% dari target sebelumnya yang ditetapkan yakni 6,5 hingga 7,5%. Tidak hanya itu, ini Presiden Prabowo juga mengungkapkan langkah-langkah strategis dalam kebijakan fiskal Indonesia ini juga diharapkan dapat meningkat dapat menekan adanya tingkat pengangguran terbuka yang ditargetkan harus turun dengan rentang 4,30 hingga 4,87% dari target sebelumnya, yakni sebesar 4,44 hingga 4,96%. Dari Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta target pertumbuhan ekonomi tidak hanya bertujuan pada peningkatan produk domestik bruto atau PDB tinggi. Puan ingin dampak pertumbuhan ekonomi nasional terlihat dari terbukanya banyak lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Eliana Zahra melaporkan. Eliana.
1: Ya, pendengar, rapat paripurna ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 resmi diselenggarakan hari ini di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda utama rapat paripurna kali ini membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KPPKF sebagai dasar penyusunan RAPBN tahun anggaran 2027. Saat membuka rapat paripurna, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan KPPKF 2027 diharapkan menjadi dasar bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak hanya berorientasi pada peningkatan produk domestik bruto atau PDB. Puan mengatakan pertumbuhan ekonomi juga perlu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan masyarakat, serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Selain itu, manfaat pembangunan diharapkan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Berikut pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani.
2: Pertumbuhan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka produk domestik bruto yang tinggi semata, tapi juga pertumbuhan yang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan rakyat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, memperkuat daya saing, serta memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia.
1: Ya, pendengar, dalam pembukaan rapat, Ketua DPR RI Puan Maharani juga menyatakan DPR akan mendukung program pemerintah yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, program pemerintah juga perlu memperkuat daya saing nasional dan pemerataan hasil pembangunan. Sementara itu, suasana rapat paripurna di gedung DPR RI tadi juga berlangsung tertib dan dihadiri anggota dewan serta jajaran kabinet. Pembahasan terkait rancangan kebijakan fiskal pemerintah selanjutnya akan dibahas melalui tanggapan fraksi-fraksi DPR RI. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia mengutuk keras militer Israel yang menangkap relawan kemanusiaan asal Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tadi saya ditanya oleh rekan-rekan wartawan ya, secara
4: pemerintah Indonesia menyampaikan ada 9 warga negara Indonesia yang merupakan anggota Global Peace Convoy Indonesia tergabung dalam misi kemanusiaan internasional Global Sumut Flotilla 2.0. Dari 9 WNI, 5 orang WNI dilaporkan telah ditangkap militer Israel dan 4 orang lainnya masih berada di dalam kapal berbeda di sekitar perairan Siprus dengan situasi rawan karena berpotensi ditangkap militer Israel. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mendesak agar militer Israel membebaskan warga negara Indonesia termasuk relawan lainnya. Penegasan Dudung disampaikan pada wartawan di kantornya di Jakarta.
3: Tentunya Kementerian Luar Negeri mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dan menangkap relawan warga negara Indonesia yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional atau Global Summit Flotilla ya. Indonesia juga telah bergabung dengan 9 negara lainnya yaitu Turki, Bangladesh, Brazil, Kolombia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan dan Spanyol dalam suatu pernyataan bersama yang mengutuk keras serangan Israel ke GSF. Pemerintah Indonesia mendesak Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina secara hukum humanitar.
4: Adapun WNI yang ditangkap diantaranya adalah 2 jurnalis Republika bernama Bambang Noroyono dan Todi Badai. Wakil pemimpin redaksi Republika, Steffi Maradona mengatakan 2 jurnalis diyakini ditangkap militer Israel ketika video meminta pertolongan beredar di media sosial. Di dalam protap, video dibuat dalam situasi aman. Kemudian jika tentara Israel mendekati atau naik kapal, maka relawan harus menyebarkan video tersebut. Hal itu disampaikan Steffi dalam perbincangan bersama RRI Pro 3.
5: Jadi kita tahu bahwa mereka sudah terjadi apa-apa itu ketika pada pukul 15.20 Senin kemarin, Abeng Bambang Naryono itu mengirim video SOS bahwa saya Abeng Bambang Naryono. Nah, video SOS itu dalam SOP, dalam protapnya relawan yang berlayar di pelayaran kemanusiaan Global Sumur Foto ini, memang itu dikirim bila sudah benar-benar ada tentara Israel mendekat ke kapal atau sudah naik ke kapal. Oh, jadi kita, dan okay, itu sudah dikasih ke kita juga. Oh, jadi kita tahu bahwa begitu video ini dikirim, berarti situasinya sudah seperti ini.
4: Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan perwakilan di sejumlah negara, termasuk menyiapkan surat perjalanan laksana paspor, SPLP, jika paspor mereka disita. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah haji asal Gunung Sitoli saat ini sedang berada di kota Mekah untuk mempersiapkan diri menjelang puncak ibadah haji 2026. Dari RRI Gunung Sitoli, Ida Rahmi melaporkan. Ida.
7: Ya, saat ini jemaah haji termasuk dari kota Gunung Sitoli sudah terfokus di kota Mekah untuk mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina yang akan dimulai dengan pelaksanaan wukuf pada Senin 26 Mei 2026 datang. Dan informasi dari salah seorang keluarga dari jemaah haji asal kota Gunung Sitoli, Hilman Polem, menyampaikan jemaah haji telah tiba di Mekah dan telah melaksanakan berbagai rangkaian ibadah seperti tawaf dan juga memperbanyak salawat atau salat di Masjidil Haram.
8: Saya jemaah haji dari kota Gunung Sitoli, Selama Ratu Sari ini sekarang posisinya berada di Mekah dan mereka melaksanakan tawaf dan terlepas dari pelaksanaan keseharian seperti kita berlakukan melaksanakan ibadah salat di Mekah. Yang sekarang cuaca di sana katanya panas. Posisinya sekarang
0: ya, tidak kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber, bisa dibantu untuk melanjutkan laporan Anda. Halo, Ida. Ya,
7: sementara itu, jemaah haji lainnya asal kota Gunung Sitoli, Bastari Marikan juga turut membenarkan bahwa suhu udara di kota Mekah saat ini memang sangat panas, sehingga mencapai 42 hingga 45 derajat Celcius. Bahkan hujannya jemaah sebagian ada yang terkena batuk dan pilek, namun meskipun demikian masih dapat menjalankan ibadah seperti yang harusnya. Ia juga bersyukur dan tetap bertekad untuk dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji ini karena jiwanya sudah ikhlas terpanggil dan bahagia melaksanakannya.
9: Untuk meniatkan melaksanakan. Kalau ada niat pasti ada saja. Jangan dibukanya Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengikutinya itu dengan hati dan bisa melaksanakan.
7: Ya, sementara itu pada Senin 27 Mei 2026 mendatang, ujar Bastari, jemaah haji dari seluruh belahan dunia akan menuju Padang Arafah untuk berkumpul di sana dan melontar jumrah. Dan setelah seluruh rangkaian ibadah haji selesai nantinya, jemaah haji asal kota Gunung Sitoli akan kembali dan dijadwalkan tiba di Medan pada tanggal 5 Juni 2026. Dari Gunung Sitoli, Darahmi Salambano melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: PPIH Embarkasi Makassar mengingatkan jemaah haji tidak mencampur adukan ibadah haji dengan tamattu dan ibadah umroh ifrad. Saripudin dari RRI Makassar melaporkan. Saripudin.
10: Ya, baik. Saudara penyelenggara, panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Makassar berada di penghujung pemberangkatan ibadah haji ke Tanah Suci musim haji 1447 Hijriah. Kloter 43 atau kloter terakhir yang tergabung dalam 12 daerah kabupaten kota di Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Tenggara, juga dari asal Maluku Utara. Dan jemaah haji kloter Nusantara disebut ini hanya berjumlah 256 orang jemaah yang rencananya akan diberangkatkan pukul 5.45 esok pagi hari. Dan PPIH Embarkasi Makassar mengingatkan bagi jemaah yang melaksanakan ibadah haji tamattu, tawaf dan sa'i kemudian tahallul. Namun jemaah haji yang tawaf ifrad bisa melanjutkan sa'i tetapi belum boleh mencukur. Disampaikan Kepala Bidang PPIH Embarkasi Makassar Layanan Lansia dan Disabilitas Abdul Ghaffar kepada jemaah.
11: Ibadah apakah itu haji atau umrah, bagi yang mengambil haji yang hanya yang ifrad tidak melaksanakan tawaf ini bukan tawaf haji, tetapi bagi yang umrah yang mengambil haji tamattu otomatis melaksanakan umrah dan umrah tawaf sa'i cukur. Ketika mengambil haji ifrad pada saat setelah tawaf sunnah itu bisa dilanjutkan sa'i, tetapi dengan tetap tidak boleh mencukur karena sa'i
10: dan kegiatan embarkasi Makassar hari ini melakukan rapat evaluasi setelah berakhirnya masuk kloter terakhir pagi tadi dan kloter 43 dan diberangkatkan juga esok hari dan saat ini masih ada dua kloter yang berada di Asrama Haji Sudiang untuk diberangkatkan malam nanti pukul 21.15 dan pukul 5.45 esok pagi. Dari Embarkasi Makassar, Sarbudi melaporkan Pro 3 Rally Terus Menudara untuk Indonesia.
0: Hingga menjelang akhir proses pemberangkatan calon jemaah haji melalui Embarkasi Bekasi Jakarta berjalan lancar sesuai jadwal. Dani Sumperna dari RRI Bandung melaporkan selengkapnya. Dani.
12: Ya, saudara, beberapa saat lalu PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi telah memberangkatkan kloter 27 asal jemaah gabungan dari kota dan kabupaten Bogor serta kabupaten Karawang menuju Bandara Soekarno-Hatta. Kloter 27 yang berjumlah 445 orang calon jemaah haji tersebut dijadwalkan terbang pukul 17.55 sore nanti. Dengan telah berangkatnya kloter 27 ini, PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi tinggal menyisakan satu kloter lagi yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci besok pagi. Kloter terakhir yaitu kloter 28 asal calon jemaah haji dari Kota Bekasi dengan jumlah jemaah 143 orang ini dijadwalkan masuk asrama pukul 21 malam nanti dan akan diberangkatkan ke bandara besok pagi pukul 6.45 pagi. Kasubagumas PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Sri Siagawati kepada RRI mengatakan.
0: Halo Dani. Halo. Ya pendengar, kami mohon maaf terputus sambungan telepon kami dengan reporter kami Dani Sumpena dari RRI Bandung yang tadi sempat menyampaikan informasi terkait dengan menjelang akhir proses pemberangkatan jamaah calon haji melalui embarkasi Bekasi Jakarta berjalan lancar sesuai jadwal. Dan kami masih berupaya untuk dapat tersambung kembali untuk bisa mengikuti selengkapnya informasi yang disampaikan. Ya, Dani Sumpena, silakan untuk melanjutkan laporan Anda.
12: Ya, saudara pendengar, Subagumas PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi Sri Sigawati kepada RRI mengatakan menjelang akhir pemberangkatan calon jemaah haji melalui embarkasi Jakarta Bekasi hingga hari ini sudah berjalan lancar sesuai jadwal. Pihak PPIH telah berupaya memberikan layanan yang maksimal demi kenyamanan dan keselamatan jemaah selama beribadah.
13: Semua dari kloter 1 sampai kloter akhir dapat berjalan dengan lancar dan kami sebagai panitia yang ada di embarkasi memaksimalkan diri bisa melayani jemaah haji.
14: Kondisi jemaah semua.
13: Alhamdulillah sampai dengan saat ini kondisi jamaah yang sudah diberangkatkan dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan sampai dengan puncaknya haji mereka pun dalam keadaan sehat walafiat.
12: Sementara itu pendengar, hingga kloter 26 calon jemaah haji yang telah diterbangkan ke Tanah Suci berjumlah 11.412 jemaah dan 104 petugas. sehingga masih menyisakan dua kloter lagi yang hari ini dan besok akan diterbangkan ke Tanah Suci dengan jumlah jemaah 771 orang ditambah 8 orang petugas. Dari Embarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita beralih ke Tanah Suci. Jemaah haji dapat langsung menyantap konsumsi yang tersedia pada saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhats Zainal Effendi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar dapat kami informasikan, Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhats Zainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Konsumsi yang tersedia merupakan makanan siap santap atau ready to eat. Zainal menyebut bahwa makanan-makanan ini bisa langsung dimakan tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu, sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan ini juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan. Berikut keterangan dari Zainal.
16: Apa-apa lagi, jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimakan, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham. Jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini tinggal dibuka, digunting, langsung dimakan. Ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia.
17: Kenapa, Pak? Daya tahan yang cukup lama?
16: Daya tahannya ini yang 18 bulan. Daya tahannya 18 bulan, sehingga ini cukup.
15: Pendengar, Jenderal juga memastikan bahwa makanan-makanan tersebut memiliki cita rasa Nusantara. Menu-menunya beragam mulai dari nasi, nasi uduk, dan daging, kari ayam, dan rendang. Meskipun berada di Tanah Suci, makanan-makanan siap saji itu pun tetap memenuhi tingkat komponen dalam negeri. Artinya minimal 50% dalam paket makanan ini merupakan barang dari Indonesia. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi mancanegara, pemerintah Indonesia menyatakan 9 warga negara Indonesia anggota Global Peace Convoy Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan GSF 2.0 telah ditangkap oleh otoritas Israel. Informasi terkini diterima hingga Rabu 20 Mei 2026 pukul 7.13 waktu Indonesia Barat menyebutkan seluruh warga negara Indonesia tersebut berada dalam penanganan pihak berwenang setempat. Dan menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, dalam pesan tertulis kepada RRI menegaskan, pemerintah memantau situasi tersebut secara serius. Kementerian Luar Negeri bersama dengan perwakilan RI terus melakukan pendekatan intensif dengan otoritas setempat dan seluruh pihak terkait dengan memastikan perlindungan terhadap 9 warga negara Indonesia tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Piala Dunia dinilai sebagai titik awal kebangkitan sepak bola Indonesia yang mendorong pembenahan sistem pembinaan, peningkatan kualitas liga, serta menguatkan semangat dan dukungan masyarakat terhadap tim nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Agus Herianto dari RRI Semarang.
18: Nah itu harus promosi yang gencar supaya demam Piala Dunia ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
19: Pendengar, penyelenggaraan atau keikutsertaan dalam Piala Dunia memiliki peran sangat besar sebagai pendorong utama kebangkitan sepak bola di Indonesia. Ajang ini bukan sekedar pertandingan, melainkan tonggak yang mampu menggerakkan perubahan menyeluruh. Hal itu dikatakan pengamat sepak bola Hamdani. Lebih lanjut, dampak positif bagi kebangkitan nasional yakni meningkatkan kualitas kompetisi dan pembinaan, yakni adanya target menghadapi ajang tertinggi dunia memaksa perbaikan sistem pembinaan usia dini, peningkatan kualitas liga, serta penyempurnaan metode pelatihan yang lebih modern dan standar internasional.
20: Dengan konsep baru yang 48 tim, ini semakin menarik. Karena apa? Piala Dunia itu tidak lepas dari drama-drama. Tentu tim yang besar akan gampang mengalahkan tim kecil. Contohnya, juara bertahan kemarin Argentina, kalah sama Saudi Arabia. Oh, siapa yang menyangka? Ya, dengan banyaknya tim ini semakin banyak drama, semakin banyak pertandingan, semakin menarik. Tetapi ada catatannya, pemain juga harus menjaga kondisi.
2: Lebih motivasi untuk latihan, untuk lebih semangat berlatih, dan untuk mencapai cita-cita mereka menjadi pemain profesional itu lebih tinggi.
19: Sedangkan Direktur SDM dan Umum LPP RRI, Dedi Suparman, mengatakan Piala Dunia merupakan perhelatan sepak bola di dunia. Dengan Presiden menunjuk TVRI sebagai media official, diharapkan RRI sinergitas dan mendukung siaran Piala Dunia di TVRI. Selain itu, RRI dan TVRI harus gencar promosi adanya pesta sepak bola di tahun ini.
21: Ini kan perhelatan besar ya. Dalam rangka tentu saja menunjang program-program negara, Pak Presiden telah memberikan amanah yang luar biasa kepada TVRI sehingga mendapat license soal Piala Dunia. Nah, RRI juga harus memberikan, membuka ruang yang seluas-luasnya bersinergi dengan TVRI bagaimana perhelatan akbar Piala Dunia ini itu benar-benar punya aspek kebermanfaatan yang besar bagi masyarakat dan bangsa kita.
19: Menurutnya Piala Dunia membangkitkan kembali antusiasme masyarakat secara luas, meningkatkan dukungan terhadap tim nasional, serta menumbuhkan rasa bangga dan persatuan bangsa yang turut mendorong kemajuan olahraga. Sementara meskipun gagalnya Indonesia di kancah Piala Dunia bukanlah tujuan akhir, melainkan titik awal kebangkitan yang berkelanjutan. Keberhasilan di ajang ini akan menjadi landasan kuat agar sepak bola nasional dapat terus bersaing di tingkat Asia maupun dunia di masa mendatang. Agus Heranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya, Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah, gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Timor.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: KPK tidak pernah sendirian dalam upaya pemberantasan korupsi. Selalu ada peran serta masyarakat dalam setiap gerak dan langkah KPK.
1: Terus bergerak bersama KPK, kita wujudkan Indonesia maju yang bebas dari korupsi.
2: Dan kami yakin, dengan bersama-sama, segenap komponen bangsa, kita bisa melakukan lebih banyak lagi, lebih dahsyat lagi untuk Indonesia.
3: Jadikan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia sebagai momentum kita memberantas korupsi bersama Kementerian Lembaga, pemerintah daerah, dan segenap elemen masyarakat. Kita wujudkan dengan tekad yang kuat untuk membersihkan Indonesia dari praktek-praktek korupsi. Selamat Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2022. Indonesia pulih, bersatu memberantas korupsi.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
2: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
2: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
2: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Oh gitu ya, terus selain itu apa lagi?
2: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.
3: Waktu menunjukkan pukul 15 WITA, waktu RPKD 92,6 FM dan

Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Salam jumpa pendengar APPL Indonesia. Kembali berjumpa dalam program Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi Rabu 20 Mei 2026 kali ini bersama radio host LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali menyuguhkan beragam berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif akan hadir di tengah ruang Anda bersama saya, Dian. Pendengar Berita Indonesia Live, di sesi pertama kita awali informasi pertama dari LPPL Sasaraina FM, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Ada reporter Martina Daudau akan mengabarkan melalui kontes surfing Mentawai bersiap dalam event internasional. Martina Daudau, silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih pendengar LPPL Indonesia. Wakil Bupati Kepulauan Mentawai secara resmi membuka event kontes surfing Bupati Cup Road to KS 6000 Mentawai Pro 2026 yang digelar di kawasan Mapadegat kemarin. Kegiatan ini menjadi ajang seleksi bagi peselancar lokal Mentawai untuk tampil pada kompetisi surfing internasional KS 6000 Mentawai Pro 2026 yang akan digelar di Katiet pada Agustus mendatang. Event ini diikuti sekitar 40 peserta yang terdiri dari peselancar laki-laki dan perempuan asal Mentawai. Dari ajang tersebut, nantinya akan dipilih 4 peselancar pria dan 4 peselancar wanita untuk mendapatkan kesempatan. Ini dapat diikuti peselancar lokal, sehingga mereka bisa juga ikut bertanding di Mentawai menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang akan menggelar kompetisi surfing internasional kategori Qualification Series KS 6000 pada tahun 2026. Melalui kontes surfing ini, Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan kesiapan dalam ajang surfing internasional dan juga semakin mengejawantakan kemapanan sebagai daerah pariwisata kelas dunia. Demikian yang dapat kami laporkan, Martina Daudau, LPPL Radio Sasaraina, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, untuk Berita Indonesia Live. Kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Daudau, selamat bertugas kembali.

0: Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai pelaksana berita Indonesia Live. Gagak Rimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawahlunto FM Kota Sawahlunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Hirama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar APPL Indonesia, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran Berita Indonesia Live. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Sedangkan siaran re-airing dapat disimak esok hari pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar Berita Indonesia Live, kita memasuki sesi kedua Berita Indonesia Live hari ini. Sesi kedua akan diawali dengan Persada ID Talk dengan informasi wacana praja pengelolaan sampah bersama reporter Pratnya. Silakan Pratnya.
0: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
2: Selamat siang pendengar seluruh Indonesia. Saya Pratnya akan berbincang-bincang dengan dua narasumber yang sudah hadir di siang hari ini. Kita akan berbincang terkait pengelolaan sampah berbasis sumber. Yang pertama ada Bapak Victor Andika Putra. Beliau selaku Kepala UPTD Pengelolaan Sampah DLHK Kota Denpasar. Selamat siang Bapak Victor.
3: Selamat siang.
2: Apa kabar Bapak siang hari ini?
3: Lumayan baik.
2: Oh, lumayan baik. Baik dong ya. Jangan pusing. Bilang lumayan. Oh, pusing. Jangan pusing dulu ya, kita belum masuk ini ya. Nah, yang kedua ada Bapak An Agung Ngurah Srijaya Widiade, beliau selaku Ketua Umum Temanmu dari komunitas Eling Ring Pertiwi juga. Selamat siang, Pak Agung.
4: Siang, Mbak Pratnya.
2: Apa kabar siang hari ini?
4: Luar biasa.
2: Tidak pusing ya?
4: Tidak pusing dua-duanya.
2: Oke. Kita siang hari ini akan berbincang terkait yang akhir-akhir ini lagi disoroti ya, terkait dengan sampah warga kota, terutama untuk di Kota Denpasar. Jadi persoalan sampah ini masih menjadi tantangan di berbagai kota, termasuk salah satunya Kota Denpasar. Nah, langsung saja kita akan ke topiknya langsung. Nah, untuk kondisi pengelolaan sampah di Kota Denpasar sendiri saat ini bagaimana, Bapak Victor?
3: Oke, jadi terkait kondisi saat ini pasca penutupan TPA Sumur untuk sampah organik ya per 1 April. Jadi memang dengan adanya pola baru pasti harus ada skema-skema baru dan kita saat ini sedang penyesuaian-penyesuaian di lapangan. Jadi memang ada di beberapa sudut pasti permasalahan sampah itu memang tapi ditangani oleh tim-tim penyisiran kami, dan kami juga di sisi hulu kita sosialisasi terkait pemilahan sampah, kemudian olah sampah di sumber dengan pembagian komposter bag dan lain-lain, juga tebu modern. Selanjutnya di tengah juga optimalisasi TPS 3R, dan di hilir kita juga optimalkan TPST kami. Jadi kita saat ini sedang berproses ya, semoga apa yang memang kita rencanakan lancar sesuai dengan harapan dan sesuai target-target yang memang sudah direncanakan, kan seperti itu.
2: Iya, dan perlahan ini bisa tuntas ya Pak Victor ya, perlahan ya untuk sampah ini ya.
3: Perlahan kita mulai mengurai bagaimana agar sampah-sampah ini bisa terkondisikan, bisa terolah dan tidak ada permasalahan lagi ke depannya.
2: Oke. Jadi memang butuh waktu ya. Ini namanya juga penyesuaian ya Pak Victor ya.
3: Iya,
2: jadi masyarakat ini bertahap untuk pengelolaan dari rumah, dari sumber. Nah, untuk maksud dari pengelolaan sampah berbasis sumber, mungkin bisa Pak Victor jelaskan lebih detail lagi gimana sih pengelolaan sampah berbasis sumber ini.
3: Oke. Jadi kita bicara pengelolaan sampah berbasis sumber, pengelolaan itu dimulai dari pemilahan. Jadi start dari pemilahan dulu. Pilah dulu sampahmu. Kalau kebanyakan orang kan bilang, oh milah sampah itu ribet Bapak, ini kita udah bayar dan lain-lain. Kalau ribet itu pasti karena sampahnya sudah tercampur baru dipilah. Saat kita di rumah sudah menyediakan tempat sampah khusus organik di mana, anorganik di mana, itu enggak ribet. Jadi sebenarnya kemauan dari kita seperti apa? Setelah kita pilah, kita olah. Mana yang bisa kita olah silakan. Semuanya di rumah, Niki kan juga pembagian komposter bag, tabung komposter, terus penyiapan tebu modern juga berjalan secara masif. Dan memang direncanakan semua kakak akan mendapatkan komposter bag. Ya, tapi Niki kan namanya pengadaan bareng Badung juga seperti itu, jadi pabriknya yang kewalahan jadi kondisinya. Jadi tapi secara bertahap begitu barang datang pasti akan disebarkan. Jadi setelah pilah diolah. Nah, di saat rumah kita dekat dengan bank sampah atau di kantor atau di mana, ikutlah kita bank sampah, anorganiknya larikan ke sana. Nah, terakhir residu, residu kan masih boleh ke TPA Niki. Jadi sebenarnya pola-pola Niki yang diharapkan kita sampaikan berulang-ulang bahwa kita bisa kok menyelesaikan sampah kita. Karena tanpa peran serta masyarakat ini akan cukup berat.
2: Oke, terima kasih Pak Victor untuk informasinya. Sekarang saya ke Pak Agung, akan bertanya kembali terkait dengan peran komunitas. Ini Pak Agung kan dari Temanmu dan juga Eling Ring Pertiwi, dan Kota Denpasar sudah menggandeng dari kita Denpasar Festival ya Pak Agung ya.
4: Betul.
2: Sudah ikut bersama untuk memilah sampah, membantu mengedukasi masyarakat ya juga. Nah, untuk perannya seperti apa sampai saat ini Bapak untuk edukasi masyarakat terkait pemilahan sampah?
4: Baik, jadi sebenarnya Eling Ring Pertiwi ini ada sebuah kelompok tidak terorganisir sebenarnya. Terdiri dari 18 komunitas pecinta lingkungan waktu itu. Lalu kami membantu pemerintah kota menangani sampah di Denpasar Festival gitu kan ya. Nah, cuma memang kami bersepakat bahwa yang menjadi goals kami atau tujuan kami itu bukan tatanan sampahnya gitu. Jadi sampah ini adalah objek kami malah. Nah, yang menjadi tujuan besarnya Elenik Pertiwi ini adalah bagaimana membuat kesadaran secara kolektif. Nah, sehingga kita membuat modeling menimbulkan kesadaran itu dengan memberikan pengalaman atau apa namanya experience kepada masyarakat bagaimana mereka harus mengelola sampahnya. Nah, kalau bahasa kami bahkan bukan mengelola tapi memuliakan sampah itu sendiri gitu.
2: Demikian pendengar, saya Pradnya melaporkan untuk Persada ID Talk kembali ke studio.
1: Demikian pendengar Indonesia Live, itu dia tadi dari Pradnya. Dan warga, di mana pendengar Berita Indonesia Live, berita selanjutnya di sesi kedua hari ini diawali dari Jawa Tengah. Ada LPPL Buana Asri Sragen Jawa Tengah yang menggambarkan Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman meresmikan program Kurda Bunga 0% di Kabupaten Sragen yang akan disampaikan reporter Dewi Ratih.
2: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM Republik Indonesia, Maman Abdurrahman, meresmikan program kredit usaha rakyat daerah atau KURDA bunga 0% di Gedung Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan atau SIKK Kabupaten Sragen, Selasa 19 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi salah satu rangkaian peringatan hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen. Kehadiran Menteri UMKM disambut Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Wakil Bupati Haji Suroto, Forkopimda, Ketua Dekranasda Kabupaten Sragen Nyonya Linda Sigit Pamungkas, beserta jajaran pemerintah Kabupaten Sragen. Dalam acara tersebut, Menteri UMKM bersama Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD Sragen menyerahkan bantuan kurda secara simbolis kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam sambutannya, Bupati Sragen menyampaikan program Kurda Bunga 0% merupakan bentuk kepercayaan negara kepada masyarakat untuk bersama-sama membangun perekonomian daerah. Menurut Bupati, pemerintah memilih mengedepankan logika gotong royong di mana negara memberikan kepercayaan dan rakyat menjaga amanah demi memutus rantai kemiskinan secara bersama-sama. Untuk itu, masyarakat diminta memanfaatkan bantuan modal usaha tersebut dengan jujur, tekun, dan penuh tanggung jawab agar dapat memberikan manfaat nyata bagi perkembangan usaha maupun kesejahteraan keluarga. Bupati berharap program kredit usaha rakyat daerah atau KURDA bunga 0% dapat membantu pelaku UMKM mendapatkan akses permodalan yang lebih ringan sekaligus mendukung pengembangan usaha masyarakat di Kabupaten Sragen.
5: Kita percaya bahwa jika mereka diberi alat yang adil, mereka tidak hanya akan menghidupi keluarga, tetapi mereka juga akan menggerakkan ekonomi agar rumbun. Kita menghapuskan bunga hingga titik 0% karena kita ingin menghidupkan kembali esensi keadilan. Pinjaman bunga 0% adalah pemulihan hak kemanusiaan. Kita sedang tidak memberi sedekah, kita sedang memberi modal kemandirian. Kita menaruh kepercayaan kepada etos kerja rakyat kecil. Kita memberi logika gotong royong. Negara memberi kepercayaan, rakyat menjaga amanah, bersama-sama kita memutus rantai kemiskinan. Dengan pinjaman bunga 0%, kita sedang menenun nilai-nilai luhur Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Sementara, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Republik Indonesia, Maman Abdurrahman menyampaikan, kebijakan pembiayaan yang diluncurkan pemerintah Kabupaten Sragen menunjukkan keseriusan dan komitmen yang luar biasa dalam membantu masyarakat. Menurut Menteri UMKM, program tersebut dihadirkan untuk meringankan beban masyarakat Kabupaten Sragen, khususnya para pelaku usaha kecil dan masyarakat yang membutuhkan akses permodalan. Menteri UMKM berharap program pembiayaan tersebut dapat benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat serta membantu menyelesaikan sejumlah persoalan sosial dan ekonomi, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan.
5: Keseriusan atas komitmen kebijakan yang sangat luar biasa ini untuk meringankan beban-beban bapak-bapak dan ibu-ibu masyarakat Kabupaten Sragen terhadap program ini. Semoga program ini bisa betul-betul memberikan, menyentuh, serta menyelesaikan beberapa problematika masyarakat kita dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan. Dan kita sadar sekali bahwa ini tidak bisa menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kemiskinan di tanah air kita. Tapi sekali lagi ini adalah salah satu bagian dari ijtihad yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten bekerjasama dengan pemerintah provinsi dan kami dari pemerintah pusat.
1: Peresmian program kredit usaha rakyat daerah atau KURDA bunga 0% dilakukan secara simbolis dengan pemukulan gong sebanyak 2 kali oleh Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Republik Indonesia, Maman Abdurrahman, didampingi pejabat pemerintah Kabupaten Sragen dan perwakilan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Setelah peresmian, Menteri UMKM meninjau display produk UMKM di SIKK dan Pusat Batik Sukowati yang berada di kawasan Ngelangon, Kecamatan Sragen. Demikian saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
6: Dewi Ratih, terima kasih informasinya. Selanjutnya berita dari LPPL Langkiso FM. Bupati Hendra Joni serahkan 17 unit Al-Sintan untuk perkuat swasembada pangan pesisir selatan yang disampaikan oleh reporter Adel Febri.
7: Baik, pendengar radio lokal seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni menyerahkan 17 unit alat dan mesin pertanian atau Al-Sintan kepada 17 kelompok tani di Kabupaten Pesisir Selatan pada Selasa 19 Mei 2026. Penyerahan bantuan tersebut dilaksanakan di halaman kantor Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyatakan bahwa bantuan Al-Sintan merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mendorong mekanisasi pertanian guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani masyarakat. Menurutnya, pendengar, sektor pertanian menjadi salah satu fokus utama program unggulan Negari Kanyang yang menitik beratkan pada penguatan swasembada pangan di Kabupaten Pesisir Selatan. Dijelaskan, pendengar, penggunaan Al-Sintan diharapkan dapat membantu petani mempercepat proses pasca panen sehingga hasil produksi pertanian dapat meningkat secara signifikan. Selain meningkatkan produktivitas, mekanisasi pertanian juga dinilai mampu mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja serta menekan biaya produksi yang selama ini menjadi salah satu tantangan petani. Pada kegiatan tersebut, Bupati didampingi pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Hamdi. Keduanya secara simbolis menyerahkan bantuan penerima. Bupati berpesan agar seluruh kelompok tani penerima bantuan dapat menjaga dan merawat Al-Sintan dengan baik. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berharap bantuan Al-Sintan tersebut dapat mempercepat modernisasi sektor pertanian, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendukung terwujudnya ketahanan dan swasembada pangan yang berkelanjutan di daerah pesisir selatan. Baik, pendengar, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Del Fabri dari LPPL Kisah FM, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
6: Terima kasih Adel Fabri informasinya. Berita selanjutnya, kesenian emprak diharapkan semakin dikenal sekaligus sebagai sarana promosi budaya. Dari LPPL Radio Citra Bahari Rembang, akan disampaikan reporter Aryo CB. Silakan informasinya.
8: Ya, pendengar LPPL di seluruh Indonesia, berikut laporan dari Rembang, Jawa Tengah. Kesenian tradisional emprak asal desa Kuangsan, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, tampil memukau dalam pagelaran budaya tahunan di Taman Mini Indonesia Indah TMII Jakarta. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinbudpar Kabupaten Rembang, Isti Komawati, menjelaskan bahwa keikutsertaan Rembang dalam agenda tersebut merupakan bagian dari program rutin tahunan yang melibatkan seluruh daerah di Indonesia untuk menampilkan potensi terbaiknya. Isti menjelaskan rombongan kesenian berangkat dari Rembang pada Jumat malam membawa perlengkapan gamelan dan sarana pertunjukan. Sementara rombongan kedua yang terdiri dari OPD, tim konsumsi dan sebagian pemain menyusul pada Sabtu pagi. Setibanya di Jakarta, seluruh tim langsung melakukan persiapan dan geladi bersih sebelum tampil pada hari Minggu siang. Untuk menambah suasana, penampilan diawali dengan atraksi tong-tongklek dari Kuangsan di area pintu masuk TMII. Pertunjukan Emprak berlangsung sekitar 70 menit dengan menampilkan perpaduan seni musik, tari, dan teater tradisional khas Rembang. Pementasan dibuka dengan tarian gambyong oleh dua penari perempuan, kemudian dilanjutkan cerita utama yang didominasi pemain laki-laki. Tema yang diangkat menggambarkan perjuangan sebuah keluarga yang menghadapi kesulitan ekonomi hingga kepala keluarga harus merantau demi perbaikan kehidupan. Penampilan tersebut mendapat apresiasi dari Dewan Juri. Isti menyebutkan terdapat kekhasan gerakan dalam Emprak Rembang yang tidak ditemukan pada kesenian serupa di daerah lain. Kepala Desa Kuangsan Tarmuji mengatakan Emprak merupakan kesenian tradisional yang syarat nilai sejarah dan budaya masyarakat setempat. Kesenian ini dibawakan oleh kelompok seni Wahyu Sukobudoyo yang ditunjuk Dinas Pariwisata Kabupaten Rembang. Menurutnya, cerita Emprak berangkat dari kisah seorang perantau yang membuka lahan di desa

0: Stay tuned terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: termasuk dari rahmat Allah kepada para hambanya adalah Allah menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan kita selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan agar jangan sampai seorang muslim mendekati apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Beliau juga menyebutkan bahwa rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesolehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram kar-ra'i yar'a hawla al-hima يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
0: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.

0: Dayton terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Terima kasih rekan Aryo CB untuk laporan Anda.
2: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Mendengar Berita Indonesia Live, kita telah berada di sesi terakhir pada Berita Indonesia Live edisi hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Kita awali terlebih dahulu dengan laporan khusus dari dapur redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh redaktor Aan Kasianto. Silakan Aan Kasianto.
3: Pendengar RPP Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menekankan pengelolaan mineral di kawasan transmigrasi harus menjaga kelestarian lingkungan, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta memastikan pemerataan pertumbuhan ekonomi antar wilayah di Indonesia. Hal ini dikatakan Menko AHY di Jakarta pada minggu lalu pada sejumlah wartawan. Dia menekankan pada hal itu saat menghadiri kegiatan Patriot Move 2026 yang digelar oleh Kementerian Transmigrasi atau Kementrans dan dirangkaikan dengan lari bersama peserta ekspedisi Patriot pada momentum Car Free Day di Bundaran HI Jakarta baru-baru ini. Sebagai Menko yang membawai Kementerian Transmigrasi, AHY menegaskan bahwa pembangunan ekonomi nasional tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan lingkungan hidup karena keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam harus tetap dijaga secara berkelanjutan nasional. Menurutnya bahwa eksplorasi dan ekstraksi sumber daya mineral di Indonesia wajib mengikuti aturan hukum dan undang-undang yang berlaku sehingga tidak dilakukan secara semena-mena oleh pihak tertentu. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Aan Kasianto. Kita beralih ke LPPL Suara Kota Mataram FM, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, bersama reporter Furkon yang melaporkan Mataram terima penghargaan Creative Finance Award dalam anugerah apresiasi pemerintah daerah 2026 Regional Nusa Tenggara dan Maluku. Silakan Furkon laporannya.
4: Mataram terima penghargaan Creative Finance Award dalam anugerah apresiasi pemerintah daerah 2026 Regional Nusa Tenggara dan Maluku. Senin malam 19 Mei 2026, Kota Mataram menerima penghargaan dalam ajang malam anugerah apresiasi pemerintah daerah 2026 Regional Nusa Tenggara dan Maluku untuk kategori Creative Finance Award 2026 serta capaian penanganan tingkat pengangguran terbuka. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda kepada Wali Kota Mataram Mohan Roriskana, disaksikan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian. Selama 2 tahun terakhir, pemerintah Kota Mataram mendorong reformasi tata kelola anggaran melalui penerapan sistem e-budgeting berbasis teknologi informasi. Sistem ini tidak hanya mempercepat proses perencanaan dan pengawasan anggaran, tetapi juga disebut mampu menekan potensi kebocoran anggaran hingga 12%. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam sambutannya menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah daerah kini telah berubah. Menurutnya, kekuatan daerah tidak lagi semata-mata ditentukan oleh besar kecilnya anggaran, tetapi oleh kemampuan menghadirkan solusi yang relevan dan berdampak nyata. Bagi Wali Kota Mataram, Mohan Roriskana, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen kota. Ia menekankan bahwa creative financing bukan sekedar soal efisiensi anggaran, tetapi tentang bagaimana APBD mampu bekerja lebih produktif dan tepat sasaran. Furkon, LPPL Radio Suara Kota Mataram, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Furkon, selamat bergabung kembali ya. Pendengar Berita Indonesia Live, selanjutnya kita beralih ke Kalimantan Selatan. Dari LPPL Suara Banjar FM, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, ada reporter Raifa Normalina yang melaporkan pemerintah Kabupaten Banjar lantik 102 kepala sekolah, perkuat tata kelola pendidikan. Silakan informasinya Raifa Normalina. Baik pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Banjar kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat kualitas pendidikan melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 102 kepala sekolah di lingkup pemerintah Kabupaten Banjar di Aula BKPSDM Martapura Selasa kemarin. Pelantikan dilakukan oleh Sekda Banjar Haji Yudi Andrea sebagai bagian dari langkah strategis penyegaran organisasi sekaligus penguatan tata kelola pendidikan di daerah. Ditambahkannya penugasan kepala sekolah bukan sekedar rotasi jabatan, melainkan amanah besar untuk menghadirkan perubahan dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Banjar. Ia juga menegaskan komitmen Pemkab dalam membangun birokrasi dan dunia pendidikan yang bersih, profesional, berwibawa, serta bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurutnya, seluruh penugasan yang diberikan kepada para kepala sekolah telah melalui pertimbangan kompetensi, dedikasi, dan kelayakan. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Liana Penny menjelaskan bahwa dari total 102 kepala sekolah yang dilantik terdiri atas 74 promosi kepala sekolah, 28 mutasi atau perpindahan penugasan. Menurutnya, seluruh kepala sekolah yang dilantik merupakan individu terbaik yang telah melalui tahapan penilaian dan pembinaan. Demikian Reva Normalina, Radio Suara Banjar, Kabupaten Banjar, untuk Berita Indonesia Live.
5: Terima kasih Reva Normalina, selamat bertugas kembali. Dan saudara, dengan berakhirnya laporan dari LPPL Suara Banjar FM, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, maka sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Saya Dian, beserta kerabat kerja LPPL Radio Publik Kota Denpasar, Bali sebagai radio host mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam sehat dan sampai jumpa.

disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada. Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, pendengar, senang sekali ya Ulfa dapat menemani Anda dalam acara Goda Gado Goyang Dandut Gaya Dong. Untuk edisi siar hari ini, hari Rabu tanggal 20 Mei 2026. Oke pendengar, selama satu jam ke depan hingga pukul 5 sore hari nanti, Ulfa akan menemani Anda dalam acara Goda Gado. Dan juga bagi pendengar yang mau bergabung untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya, langsung saja hubungi kami ke nomor 08 11 58 11 683, ya, melalui chat, via telepon dan juga SMS kami di nomor yang sama pendengar. Oke, pendengar, inilah lagu persembahan dari tenda dari Ajeng Febria, ya, Tenda Biru. Selamat menikmati lagu persembahan dari Ajeng Febria.

Tak percaya tapi ini terjadi. Kau bersanding duduk di pelaminan. Oke pendengar, itulah tadi lagu persembahan dari Ajeng Febria ya, Tenda Biru pendengar. Oke pendengar, masih di 99.4 FM. Edukasi bisa sering nih barengan Ulfa lagi untuk sesi pertama nih pendengar. Oke, bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya, langsung saja hubungi kami ke nomor 0811 5811 683.

Oke, bagi pendengar yang bergabung ya, langsung saja hubungi kami ke nomor 0811-5811-683. Buat sahabat ataupun teman spesial mungkin, atau pas yang berulang tahun di hari ini ya, boleh untuk request lagunya, langsung saja hubungi kami ke nomor 0811-5811-683. Oke, pendengar, nampaknya ada chat yang masuk dari Mbak Dewi ya. Oke, langsung saja Ulfa bacakan ya chatnya Mbak Dewi. Assalamualaikum. Goda gado goyang dandut gaya dong. Mbak Ulfa mau request lagunya Irfan Mansur Sejengkal Tanah. Lagunya buat semua aja teman-teman yang lagi monitor, semoga terhibur, dan juga buat Mbak Ulfanya semangat selalu, terima kasih. Oke, terima kasih kembali buat Mbak Dewi ya, sudah bergabung lagi di Goda Gado nih Mbak Dewi. Oke, Mbak Dewi ditunggu lagunya. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada satu chat yang masuk dari Mbak Dewi ya, request lagunya Irfan Mansur Sejengkal Tanah. Oke, nampaknya ada yang masuk lagi, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo Goda Gado. Halo Goda Gado. Halo, mana nih suaranya? Halo, tunjukkan pesonamu. Halo Goda Gado. Nampaknya mati ya, putus ya ini. Putus ya. Oke, baik pendengar, sebelum Ulfa putarkan lagu yang sudah direquest oleh Mbak Deni ya, Ulfa mau ucapin dulu salam-salamnya buat Bupati Kutai Timur Bapak Ardiansa Sulaiman, dan juga Wakil Bupati Kutai Timur Bapak Amha Yunadi, dan Kepala Diskominfo Staper Bapak Roni Bonar, dan juga Kepala UPT RPD Kutim Bapak Dia Budi, dan juga Ibu Siti Aminah selaku KTU RPD Kutim, dan seluruh staf RPD Kutim beserta seluruh masyarakat di Kutai Timur. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan tentunya aktivitasnya pada hari ini, sore hari ini, selalu diberikan bersemangat menjalankan aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, langsung saja Ulfa putarkan lagu yang sudah direquest oleh satu penelpon, satu SMS yang masuk ya dari Mbak Dewi, yaitu Irfan Mansur Sejengkal Tanah, dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

0: Oke, pendengar, itulah tadi sudah Ulfa putarkan lagu yang sudah direquest oleh satu pengrequest untuk sesi pertama, pendengar. Oke, masih di 99.4 FM. Masih bersama saya Ulfa, senang sekali masih menemani Anda di sore hari ini ya, dan baru menemani Anda di menit ke-14 ya. Oke, nampaknya ada yang masuk nih, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo, Gudagado. Cakep. Terima kasih nih buat Mas Ben ya, sudah bergabung lagi di program Goda Gado nih. Alhamdulillah nih Mas Ben baik-baik aja nih. Gimana juga nih buat Mas Ben sekeluarga?
1: Baik.
0: Alhamdulillah ya. Oke, Mas Ben mau request lagunya siapa nih?
1: Lagunya Mansur S.
0: Mansur S. Oke, apa nih judulnya Mansur S?
1: Jangan pura-pura.
0: Jangan pura-pura. Oke. Kalau kemarin tak dapat tidur ya. Sekarang jangan pura-pura. Baik. Oke, Mas Ben, salam-salamnya nih. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, Mas Ben, terima kasih nih sudah bergabung ya. Doa yang sama juga nih buat Mas Ben sekeluarga, semoga dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada satu penelpon yang masuk dari Mas Ben ya, request lagunya Mansur S, Jangan Pura-Pura. Oke, yang di belakangnya Mas Ben siapa lagi nih yang mau bergabung ya? Langsung saja hubungi kami ke nomor 0811-5811-683 melalui SMS, chat kami, dan juga via telepon ya.

0: Oke, pendengar, langsung saja Ulfa putarkan ya lagu yang sudah direquest oleh satu panel-panel yang masuk ya. Dan juga lagu ini sekaligus untuk semua para fans yang sudah bergabung ya. Semoga terhibur selalu nih buat Pak Aminuddin, Pak Aminuddin di Teluk Pandan, Pak Bakri juga di Teluk Pandan ya, dan juga Bunda Batu Ampar nih, mana nih suaranya ya, semoga sehat selalu nih. Dan juga buat Mama Irma, Mama Tina, Mbak Cinta, Mbak Retno, Mbak Lisa, dan juga Mbak Iet, dan Mas Ben, Mas Agus, dan juga mana nih Mas Agus yang gak ada suaranya juga nih. Dan juga buat Mas Andi Dedi, Mas Andreas WKM, dan juga Putra Hikmah. Dan buat Mas Hadi, Mas Trimo, dan juga Bu Hana nih di Kenyamukan ya, mana nih suaranya Bu Hana. Dan juga buat Mbak Amina di Gunajaya, dan Mbak Roro nih. Dan buat siapa lagi nih, buat Mas Adi, Pak Soleh ya, dan juga Mas Supriyadi juga nih. Dan buat Nini Banjar, Acil Banjar juga nih, mana suaranya ini Acil Banjar ya. Oke, dan juga buat Mbak Retno ya, dan juga siapa nih lagi, Mbak Aurel di Bengalon ya, dan juga buat Mbak Christina dan Mbak Ataya Icayubi juga ya. Semoga terhibur selalu nih. Oke, nampaknya ada yang masuk nih, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo, Godagado. Cakep. Terima kasih nih buat Pak Bakri sudah bergabung lagi di RPD Kutim nih.
1: Iya.
0: Oke, Pak
1: Bakri. Aku udah tinggal di Teluk Pandan, di Sangatta.
0: Oh, di Sangatta. Kirain sama Pak Aminuddin.
1: Saya menyetor Bu Juni kalau ada di Kutum, karena radionya di Kutum.
0: Kira tetangga nih.
1: Tetangga lama banget.
0: Oke, sehat-sehat ini Pak Bakri.
1: Amin. Dan Mbak Lupanya.
0: Iya, sama-sama juga nih Pak Bakri ya. Amin ya Allah, amin. Oke, Pak Bakri mau rekos lagunya siapa ini biar terhibur nih.
1: Ya, lagunya Elvi.
0: Elvi Sukaisi, apa nih judulnya?
1: Cubit-cubitan lah.
0: Oh, cubit-cubitan. Dicubit ya. Oke, salam-salamnya nih siapa semua nih disalamin nih.
1: Salamnya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih buat Pak Bakri ya, sudah mampir lagi di Godagado nih Pak Bakri ya. Doa yang sama juga nih buat Pak Bakri sekeluarga ya, semoga selalu diberikan kesehatan, rezekinya bertambah banyak dan berkah, amin ya rabbal alamin. Oke, pendengar, itulah tadi sudah ada dua ya pengrekes untuk sesi kedua nih pendengar. Dari Mas Ben, request lagunya Mansur S, Jangan Pura-Pura, dan selanjutnya dari Pak Bakri ya pendengar, request lagunya Elvi Sukaisi, Cubit-Cubitan. Oke, yang di belakangnya Pak Bakri siapa lagi nih yang mau bergabung ya? Tadi ada yang nelpon nih, ujungnya 78 ya, tapi sayang sekali putus ya. Oke pendengar, langsung saja Ulfa putarkan ya. Dan sekaligus juga lagu ini untuk semua para fans dan juga semua para pendengar yang sudah setia menemani saya di sore hari ini ya. Oke. Untuk semua pendengar juga nih yang sudah setia menemani saya di sore hari ini, semoga terhibur selalu nih. Dan buat pendengar yang lagi beraktivitas juga di sore hari ini ya. Ada di tambang nih, semoga bersemangat menjalankan aktivitasnya juga dan semoga terhibur, dan juga ada di perkantoran pemerintah nih ya, dan juga para pedagang di Pasar Sangatta Selatan, Pasar Induk dan juga Pasar Telulingga ya, semoga terhibur juga dan menjadi penyemangat yang lagi beraktivitas di sore hari ini juga ya. Oke pendengar, langsung saja Ulfa putarkan dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

0: di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu, perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Baik pendengar, itulah tadi sudah Ulfa putarkan ya lagu yang sudah direquest oleh dua pengrequest untuk sesi kedua ya pendengar. Oke, masih di 99.4 FM. Masih bersama saya Ulfa, senang sekali masih menemani Anda di sore hari ini pendengar. Dan sudah menemani Anda di menit ke-33 ya, lepas dari jam 4 sore hari ini. Dan itu tandanya kebersamaan kita masih panjang ya. Masih berapa lagu lagi nih ya. Oke, bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya, langsung saja hubungi kami ke nomor 08 11 58 11 683.

Oke, nampaknya ada SMS yang masuk nih, datang dari Mbak Iyet ya. Terima kasih nih buat Mbak Iyet ya. Udah bergabung lagi nih Mbak Iyet. Oke, langsung saja Ulfa bacakan ya. Halo RPD Kutim, gude gadu goyang dandut gaya dong. Mbak Ulfa mau request lagu dong, lagunya Divarina Indra Pantun Janda. Lagunya untuk semua anak-anakku, semoga terhibur ya. Dan juga buat Mbak Ulfanya sukses selalu, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih nih buat Mbak Iyet ya, sudah doakan gue. Dan doa yang sama juga nih buat Mbak Iyet ya, sekeluarga ya. Semoga selalu diberikan kesehatan juga nih, dan sukses selalu, amin ya Rabbal Alamin. Oke pendengar, itulah tadi sudah ada satu SMS yang masuk dari Mbak Iyet ya, request lagunya Divarina Indra Pantun Janda. Oke, yang di belakangnya Mbak Iyet siapa lagi nih yang mau bergabung ya, langsung saja hubungi kami ke nomor 0811 5811 683.

Oke, pendengar. Baik, langsung saja Ulfa putarkan ya lagu yang sudah direquest oleh satu SMS yang masuk dari Mbak Iyet ya. Lagu dari Diva Rina Indra Pantun Janda, pendengar. Baik, pendengar, lagu ini juga sekaligus untuk semua para fans dan semua para pendengar ya yang sudah setia menemani saya di sore hari ini tentunya, dan semoga terhibur selalu. Baik, pendengar, langsung saja Ulfa putarkan, dan tentunya jangan kelain hati dulu ya. Tetaplah bersama kami di 99.4 FM.

Oke, pendengar, itulah tadi sudah Ulfa putarkan ya lagu yang sudah direquest oleh satu pengrequest untuk sesi ketiga ya pendengar. Oke, masih di 99.4 FM. Edukasi bisa sering nih bareng Ulfa lagi untuk sesi keempat nih pendengar ya. Oke, bagi pendengar yang mau bergabung untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya buat sahabat ataupun keluarga dan buat teman spesial mungkin atau pas yang baru ulang tahun di hari ini pendengar. Boleh untuk request lagunya langsung saja hubungi kami melalui SMS dan juga chat dan juga melalui via telepon kami di nomor yang sama pendengar 08 11 58 11 683. Oke, pendengar yang mau bergabung untuk request lagu dandut ya atau kirim-kirim salamnya langsung saja hubungi kami ke nomor 08 11 58 11 683.

0: Oke, nampaknya ada yang masuk nih. Langsung saja Ulfa angkat ya. Halo, Guda Gado.
1: Goyang dangdut, gaya dong.
0: Cakep. Oke, terima kasih nih buat Mas Salam ya. Sudah bergabung lagi nih Mas Salam di Guda
1: Sama
0: Gado.
1: Mbak.
0: Iya, gimana nih kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, Mbak.
0: Alhamdulillah ya Mas Salam. Oke, Mas Salam mau request lagunya siapa nih?
1: Imam S. Arifin enggak?
0: Imam S. Arifin, apa nih judulnya?
1: Jandaku.
0: Jandaku. Oke. Salam-salamnya nih. Tadi di selalu disalamin sama Mas Ben loh, sama Acil Banjar.
1: Oh iya. Tapi Acil Banjar belum masuk ya?
0: Hmm?
1: Acil Banjar belum masuk ya?
0: Belum.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Ya, keluarga aja sama Acil Banjar kan sama
0: Mas
1: Ben.
0: Ben.
1: Keluarga lah.
0: Iya.
1: Dan mbaknya terima kasih aja, Mbak.
0: Oke, terima kasih kembali buat Mas Salam ya, sudah bergabung lagi di Goda Gado ini Mas Salam ya. Baik Mas Salam, ditunggu lagunya. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada satu penelpon yang masuk dari Mas Salam ya. Request lagunya Imam S. Arifin, Jandaku. Oke, yang di belakangnya Mas Salam siapa lagi nih yang mau bergabung ya? Langsung saja hubungi kami ke nomor 0811 5811 683.

0: Baik pendengar, langsung saja Ulfa putarkan ya lagu yang sudah direquest oleh Mas Salam ya. Request lagunya Imam S. Arifin, Jandaku. Oke pendengar, dan tentunya masih setia bersama. Oh, nampaknya ada Acil Banjar nih. Halo, Goda Gado. Cakep.
1: Apa kabar, Mbak?
0: Alhamdulillah baik nih Acil. Acil tadi di disambut salamnya sama Mas Salam nih.
1: Iya. Baik, lagu Roma Irama yang menunggu.
0: Roma Irama. Menunggu.
1: Menunggu Roma Irama.
0: Menunggu. Oke, moga ada nih menunggu.
1: Adakah?
0: Adakah? Oke, sambil Ulfa carikan nih Acil salam-salam buat siapa ya, semua nih.
1: Salam-salam nanti dan mas salam. Salam balik dia dari itu. Mbak Sika, Mbak Sinta di Bengalun, Mbak Aura, Mas Daniel di Betuka, Bunda Betu Ampar.
0: Siapa lagi?
1: Cinta di Kabupaten, cinta di Bengalun. Pak Bekri, Mas Bin, Mas De. Pak Lagi, Mini Benjer. Bunda Ijen di Kampung Tator. Pak Lagi.
0: Siapa lagi?
1: Bunda Betul Ampar sudah. Nah, Mbak Pena juga. Mbak Sipa di Kampung Tator juga. Itu aja lo salam-salamnya sudah mananya para tersinggung salam keberadaan buat Mbak Ulfanya dan selalu terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih buat Acil Banjar sudah bergabung lagi nih Acil. Doa yang sama juga nih buat Acil Banjar sekeluarga ya, semoga selalu diberikan kesehatan, rezekinya bertambah banyak dan berkah amin ya rabbal alamin. Oke pendengar, itulah tadi sudah ada dua ya pengerkes untuk sesi terakhir pendengar ya. Baik pendengar, karena kita sudah berada di menit ke-49 ya, lepas dari jam 4 sore hari ini, maka pengerkes terakhir menutup perjumpaan kita di sore hari ini pendengar. Oke sahabat dandut ya, gak kerasa sudah sejam Ulfa menemani Anda di program Goda Gado di sore hari ini ya, untuk edisi siar hari ini, hari Rabu tanggal 20 Mei 2026. Dan saatnya Ulfa pamit undur diri ya, dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM pendengar, karena sebentar lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Samarinda dan akan hadir dengan informasi terkini. Dan Ulfa ucapkan terima kasih buat semua para pendengar yang sudah setia menemani saya, dan juga buat fans yang sudah bergabung ya, terima kasih juga. Dan mohon maaf bila ada kata salah yang kurang berkenan, sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Saya Ulfa yang bertugas, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Diti Hanggraini, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore hari ini kita bersama dengan Auliana. Halo, selamat sore Auliana.
1: Iya, selamat sore Diti.
0: Apa kabar Auliana Banjarmasin untuk hari ini?
1: Kabar kru yang bertugas sore hari ini di Kota Seribu Sungai Banjarmasin, alhamdulillah sehat. Dan untuk cuaca hari ini kayaknya menyala ya, cerah berawan. Hot banget nih terasa.
0: Hot ya. Sama iya. Kayak di Kota Tarakan juga.
1: Sama
0: Auliana.
1: Ya. Wah, iya. Ini kayaknya tapi ada sih kemarin sempat hujan ya, tapi mungkin perubahan cuaca kali ya Diti ya.
0: Iya, benar sekali. Baiklah Auliana, ada informasi apa dari Banjarmasin sore hari ini?
1: Baik, dari Kota Banjarmasin kali ini informasi terkait dengan pengiriman remaja bermasalah ke barak militer, rekan Diti.
0: Wah, luar biasa. Silakan Auliana untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Diti. Di Tarakan, pendengar dan pemirsa, mengirim remaja bermasalah ke barak militer oleh pemerintah Kota Banjarmasin mendapat dukungan dari para orang tua. Terlebih pada momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini, tema yang diusung adalah menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Selengkapnya dilaporkan Juma Muhammad.
2: Sebenarnya secara pribadi saya sangat setuju. Kenapa? Anak-anak sekarang itu kan, anak-anak sekarang itu mentalnya banyak mental yang manja.
3: Wacana pemerintah Kota Banjarmasin untuk mengirim remaja bermasalah hingga terlibat aksi gangster ke barak militer atau rindam guna dibina dan disiplinkan mendapat dukungan dari para orang tua. Mereka menilai langkah tegas tersebut penting untuk menyelamatkan generasi muda dari pergaulan bebas, kekerasan jalanan, hingga penyalahgunaan narkotika. Dukungan itu juga dinilai selaras dengan semangat Hari Kebangkitan Nasional 2026 yang mengusung tema Jaga Tenas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Novli Gitayanti, salah seorang orang tua warga Kota Banjarmasin, mengaku prihatin melihatnya marak aksi remaja yang terlibat tawuran dan kelompok gangster di media sosial maupun jalanan kota. Pendekatan keras namun terarah jauh lebih baik dibanding membiarkan anak-anak muda terjerumus semakin ke dalam lingkungan yang negatif.
2: Sebenarnya secara pribadi saya sangat setuju. Kenapa? Anak-anak sekarang itu kan, anak-anak sekarang itu mentalnya banyak mental yang manja. Semuanya serba ada. Jadi kalau digertak sedikit nangis atau ngadu ke orang tua. Jadi bagus saja untuk melatih mental anak dibawa ke barak militer. Kalau di negara-negara maju itu sudah biasa.
3: Sebelumnya Kepala Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin Ahmad Muzain menjelaskan, lebih rinci konsep barak yang dimaksud bukan sekedar hukuman, melainkan bentuk pembinaan karakter. Program ini diharapkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan mental yang lebih kuat bagi para remaja.
4: Mengirimkan mereka mungkin ke rindam, bukan harus di barak yang kita siapkan.
5: Dilatih,
4: kemampuan dalam negara, disiplin.
5: Tahun, 2 tahun.
4: Nanti kita hitung, kita lihat.
3: Wacana pengiriman remaja bermasalah ke barak militer sendiri disebut sebagai langkah pembinaan karakter untuk menekan kenakalan remaja yang belakangan menjadi perhatian serius di Kota Banjarmasin. Selain kedisiplinan, para remaja juga diharapkan mendapat pendidikan kebangsaan agar memahami arti tanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa. Juma Muhammad melaporkan.
1: Baik Diti, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda Diti di Tarakan.
0: Terima kasih Auliana dari RRI Banjarmasin. Pendengar, selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Pendengar dari Palangkaraya sore ini, kita bersama dengan Dewi. Halo, selamat sore Dewi. Halo Dewi, dapatkah Dewi mendengar suara kami? Iya. Kita masih mencoba menghubungkan bersama Dewi. Halo Dewi. Baik, Dewi, kami tidak dapat mendengar suara Anda, Dewi. Iya. Baik. Dan mungkin kita tetap bersama RRI di Lintas Banjar Nusantara ya. Kita beralih ke kota selanjutnya setelah kita meninggalkan Palangkaraya untuk sesaat ya. Dan Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Selanjutnya, pendengar, kita menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan. Pemerintah Kota Tarakan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kedaulatan informasi dan melindungi generasi muda di ruang digital dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Berikut laporan Setia Widadi.
1: Memasuki tahun 2026 ini, tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital.
2: Bertindak selaku Inspektur Upacara, Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud Is membacakan amanat tertulis Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Fieda Hafid. Dalam sambutannya, Menkomdigi menekankan bahwa tantangan besar bangsa di tahun 2026 ini telah bergeser dari kedaulatan teritorial fisik menuju kemandirian teknologi dan ruang cyber yang aman.
1: Memasuki tahun 2026 ini, tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital. Tema peringatan Harkitnas tahun ini adalah jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Pada 28 Maret 2026, pemerintah resmi menunda akses anak di bawah usia 16 tahun ke media sosial dan platform digital berisiko tinggi lainnya. Melalui kebijakan ini, kita memastikan bahwa anak yang merupakan tunas bangsa kita mengakses ruang digital yang sehat.
2: Selain perlindungan anak melalui regulasi PP Tunas, dalam amanat tersebut juga dijabarkan sejumlah program strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, seperti makan bergizi gratis, layanan kesehatan massal hingga penguatan koperasi Merah Putih di tingkat kelurahan. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore hari ini kita bersama dengan Dita. Halo, selamat sore Dita.
1: Halo, selamat sore Diti.
0: Bagaimana suasana kota Samarinda untuk sore hari ini Dita?
1: Samarinda sore hari ini cuacanya masih mendung dan juga ya cukup sendu lah ya untuk sore hari ini.
0: Wah, ini enak sekali kalau dibuat untuk santai ya Dita ya.
1: Betul.
0: Iya, Dita, ada informasi apa dari Samarinda untuk sore hari ini?
1: Ya, Dita, informasi dari Samarinda sore hari ini terkait dari BNN Samarinda yang mewaspadai penyalahgunaan obat-obatan tertentu.
0: Baik, silakan untuk informasi selanjutnya.
1: Terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda menyebut penyalahgunaan obat-obatan tertentu menjadi pintu masuk penggunaan narkotika lebih berbahaya di kalangan remaja. Laporan selengkapnya disampaikan Niswar Kula.
2: Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional atau BNN Tanah Merah Samarinda mengungkap sebagian besar penyalahguna narkoba yang menjalani rehabilitasi berawal dari penggunaan obat-obatan tertentu atau OOT. Penyalahgunaan obat tertentu kini dinilai menjadi ancaman serius karena sering dianggap lebih ringan dibanding narkotika. Mayoritas pengguna awalnya hanya mencoba-coba untuk mencari sensasi, mengikuti pergaulan, atau menghilangkan tekanan psikologis. Namun setelah tubuh mulai terbiasa dengan efek obat tertentu, sebagian pengguna akhirnya beralih ke narkotika dengan efek lebih kuat seperti sabu-sabu. Hal ini dikatakan Kepala Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda Bambang Setiawan kepada RRI Rabu 20 Mei 2026. Bambang mengatakan, pola tersebut banyak ditemukan pada penghuni rehabilitasi termasuk dari kelompok usia pelajar dan remaja. Saat ini, Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda bahkan tengah menangani 4 pelajar yang menjalani rehabilitasi akibat penyalahgunaan zat.
3: Hari ini kalau nggak salah ada 4 ya, 4 yang kami rehabilitasi, ada perempuan, ada laki-laki, dan mereka start awalnya dari inhalant, kemudian naik ke obat-obatan tertentu tadi yang sudah disebutkan, dan ya berakhir akhirnya coba-coba ke level yang lebih lanjut itu metamfetamin, sabu ya kalau di masyarakat. Pada prinsipnya sama, karena kalau sudah masuk ke tempat kami, artinya sudah kategorinya itu sedang dan berat. Kalau dia masih ringan, dia cukup dengan rawat jalan. Itu bisa di BNNP, Provinsi Kalimantan Timur, di BNNK, Kota Samarinda, atau di rumah sakit, atau di puskesmas. Tapi kalau yang sudah masuk kami, itu kategorinya sedang dan berat. Ya, sedang itu biasanya masa rawatannya 3 bulan, kalau berat itu sampai dengan 6 bulan.
2: BNN menjelaskan, penyalahgunaan OOT umumnya melibatkan obat seperti tramadol, trihexyfenidil, dextromatorfan, hingga ketamin. Obat-obatan tersebut dapat mempengaruhi sistem saraf pusat dan menimbulkan perubahan perilaku, gangguan mental, hingga ketergantungan akibat digunakan melebihi dosis terapi. Karena itu BNN meminta orang tua, guru, dan masyarakat lebih peka terhadap perubahan perilaku remaja seperti mudah emosi, menarik diri, sulit tidur, hingga perubahan pola pergaulan. Edukasi sejak dini dinilai penting agar remaja memahami penyalahgunaan obat tertentu dapat merusak kesehatan mental, fungsi otak hingga masa depan mereka. RRI Samarinda, Nusur Kula melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore hari ini, kami kembalikan kepada Anda, Diti.
0: Terima kasih Dita. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan informasi dari Bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan kita bersama dengan Syasha. Halo Syasha, selamat sore.
1: Selamat sore juga Diti, apa kabar?
0: Kabar kami di Kota Tarakan baik-baik saja Syasha. Apakah cuaca di Nunukan sama dengan di Kota Tarakan yang panas luar biasa?
1: Sama, sangat menyala ini ya Diti.
0: Iya, semoga hujan nanti malam turun ya Syasha ya, biar tidurnya enak gitu ya.
1: Ya, dan tidak krisis air lagi di Nunukan.
0: Benar sekali. Baik Syasha, ada informasi apa dari Nunukan untuk sore hari ini?
1: Dari Nunukan ada informasi terkait pembayaran digital menggunakan kris yang kini mulai diterapkan di Pelabuhan Lim Hijung Nunukan, Diti.
0: Silakan untuk informasi selanjutnya.
1: Terima kasih. Pendengar dan pemirsa, transformasi pembayaran digital menggunakan kris kini mulai diterapkan di Pelabuhan Lim Hijung Nunukan sebagai upaya untuk mempermudah transaksi masyarakat di kawasan pelabuhan. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara mulai menerapkan sistem pembayaran digital kris di kawasan Pelabuhan Lim Hijung Nunukan. Penerapan ini ditandai melalui soft launching Pelabuhan Siap Kris pada Selasa kemarin. Deputi Kantor Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Reza Hidayat mengatakan, penerapan kris di pelabuhan merupakan bagian dari transformasi digital di Kalimantan Utara, khususnya di sektor transportasi laut, yang menjadi aktivitas utama masyarakat. Berdasarkan data BPS Kalimantan Utara tahun 2025, jumlah perjalanan laut mencapai sekitar 959.000 perjalanan, sementara jumlah penduduk hanya sekitar 700.000 jiwa. Hal ini menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat melalui jalur laut.
3: Mungkin ya, kalau kayak di pelabuhan gitu. Kadang kita kalau perginya berlima butuh sejuta, butuh uang cash yang besar gitu ya. Sementara dengan adanya kris itu bisa dikurangin lah gitu. Kebutuhan akan uang cash yang besar. Bagi agen tiketnya mungkin pengembalian, kadang nggak punya uang kembalian segala macam, itu juga manfaat. Dan yang paling penting juga sebagai salah satu tugas BI ya, kita dengan adanya kris ini juga ya bisa mengurangi atau menghindari dari potensi uang palsu.
2: Reza menjelaskan penggunaan kris di kawasan pelabuhan merupakan langkah awal penerapan transaksi non-tunai yang tidak hanya menyasar pusat perbelanjaan dan perkotaan, tetapi juga wilayah perbatasan dan sektor transportasi. Menurutnya, digitalisasi pembayaran diharapkan dapat mendorong masyarakat semakin terbiasa menggunakan teknologi dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.
3: Kita jadikan ini sistem yang baik, digitalisasi yang baik buat masyarakat dan ya kemajuan lah. Kalau semua sudah teknologi, daerah Nunukan pelan-pelan juga semakin maju lah.
2: Selain memudahkan masyarakat, penerapan kris juga diharapkan membantu pelaku UMKM dan pedagang di kawasan pelabuhan agar lebih siap menghadapi perkembangan ekonomi digital. Bank Indonesia menilai sistem pembayaran digital dapat meningkatkan efisiensi transaksi, mengurangi penggunaan uang tunai, dan mendukung transparansi pembayaran di lingkungan pelabuhan. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan. Selanjutnya saya kembalikan ke Diti di Tarakan.
0: Terima kasih Syasha dari RRI Nunukan. Pendengar, untuk mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore hari ini, kita menuju Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore hari ini kita kembali bersama Dewi. Halo Dewi, apa kabar?
1: Iya, selamat sore Diti. Bisa mendengar suara saya ya?
0: Ya, sudah bisa mendengar suara Dewi. Baik Dewi, ada informasi apa dari Palangkaraya untuk sore hari ini?
1: Oke, baik Diti, ini terkait dengan Kalteng Expo ya, yang saat ini dilaksanakan di Kota Palangkaraya, Diti.
0: Wah, lagi rame-ramenya Palangkaraya ya.
1: Seru-serunya, Diti.
0: Iya, luar biasa. Baik, Dewi, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Oke, baik Diti dan juga pendengar, Kalteng Expo bukan hanya pameran tahunan, tetapi menjadi ruang strategis bagi UMKM dalam meningkatkan promosi usaha hingga tingkat nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Ayu Isti Prabandari.
2: Nanti jangkauan pasar kami bisa lebih luas, tidak hanya di area Kalimantan Tengah, tapi bisa ke nasional juga.
3: Kalteng Expo menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam perayaan Hari Ulang Tahun Provinsi Kalimantan Tengah ke-69 yang berlangsung selama 7 hari, mulai dari tanggal 17 hingga 23 Mei 2026. Dalam event ini, pelaku UMKM Kalimantan Tengah menampilkan berbagai produk unik dan kreatif hasil karya masyarakat lokal. Salah satu pengunjung Kalteng Expo, Ratna, mengatakan kegiatan ini menjadi acara tahunan yang selalu ditunggu masyarakat. Selain menghadirkan beragam kuliner khas daerah, event ini juga menampilkan produk kesenian dan budaya Kalimantan Tengah yang menarik perhatian pengunjung.
4: Yang saya lihat potensinya sangat bagus dan ini berkembang dari tahun ke tahun dan kreativitas dari masyarakat termasuk kekayaan dari khasanah budaya itu bisa tercover di sini, bisa terfasilitas di Kalteng Expo.
3: Sementara itu, salah satu pelaku UMKM Indang Apang Galeri sekaligus mitra binaan Bank Indonesia, Amelia Agustina, mengatakan Kalteng Expo menjadi ruang strategis untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat luas. Produk yang ditawarkan berupa tas dan alas kaki berbahan anyaman rotan kombinasi yang memiliki ciri khas lokal.
2: Tentu saja kalau dengan adanya event Kalteng Expo yang kami di bawah binaannya BI, itu membantu penjualan kami untuk kami promosi lebih lagi sehingga nanti jangkauan pasar kami bisa lebih luas, tidak hanya di area Kalimantan Tengah tapi bisa ke nasional juga.
3: Amelia menilai dukungan pemerintah terhadap UMKM masih perlu ditingkatkan, terutama dalam proses pembinaan dan perizinan usaha. Menurutnya, perlu ada tahapan yang jelas bagi UMKM, mulai dari pemula hingga siap ekspor agar pelaku usaha dapat berkembang secara terarah. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha, UMKM dinilai mampu membantu meningkatkan perekonomian daerah, sekaligus memperkenalkan budaya Kalimantan Tengah lebih luas. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Iya baik, demikian tadi Diti informasi dari Kota Palangkaraya. Kembali ke Anda Diti.
0: Terima kasih Dewi dari RRI Palangkaraya. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya edisi Rabu 20 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Diti Hanggraini beserta operator Angga Hadi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: dengan semangat anti korupsi dan kerja keras seluruh lapisan masyarakat bersama KPK, harapan itu masih ada. Ayo membangun Indonesia yang bersih dari korupsi, yang maju sejahtera bersama KPK.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Lihat, lawan, laporkan.

0: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor
1: karena
2: ini.
1: Karena lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Jadi gimana mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop, kalau kurang ya mas bilang aja.
1: Gimana ya mas? Sebenarnya susah sih, tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
2: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
0: Mas, mas, jadi gimana mas?
1: Maaf mas, saya nggak bisa terima.
0: Loh, kenapa mas?
1: Nggak bisa mas, ini namanya korupsi.
3: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.

0: serius usaha-usaha untuk mencegah korupsi selain upaya penindakan. Bekerja sama dengan banyak institusi, KPK coba mendorong tertutupnya segala lubang kesempatan korupsi. Sudah banyak sekali sistem administrasi dan layanan publik yang dikaji oleh KPK untuk diperbaiki saat ditemukan kelemahan. Jika sistemnya sudah baik, maka dipercaya akan semakin sulitlah celah orang untuk berbuat korup. Kesempatan korupsi juga ditutup melalui transparansi para pejabat negara. Di antaranya dengan kewajiban pelaporan kekayaan milik pejabat dan pelaporan hadiah-hadiah yang diterima oleh pejabat atau yang terkenal dengan istilah gratifikasi. Sehingga korupsi bisa dideteksi dan dicegah sejak awal.
1: Berani jujur, hebat. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Warga negara Indonesia yang ditahan oleh Israel dalam rombongan global Sumut Flotilla. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak jumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pemerintah mempercepat implementasi pengolahan sampah menjadi energi dalam momen Hari Kebangkitan Nasional. Langkah itu dibahas dalam rapat koordinasi terbatas percepatan implementasi pengolahan sampah menjadi energi di Jakarta. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyatakan pemerintah terus melakukan komunikasi dengan sejumlah pihak untuk memastikan kondisi warga negara Indonesia yang ikut dalam rombongan global Sumut Flotilla dan sempat ditahan oleh Israel. Koordinasi dilakukan melalui perwakilan Indonesia di Yordania dan Turki karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik langsung dengan Israel. Dari dunia olahraga, striker Persib Bandung, Ramon Tongue ingin membuktikan dirinya pada laga terakhir musim ini, yang dinilai laga sangat penting. Persib Bandung akan menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu 23 Mei mendatang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelorakan sekolah berintegritas untuk menanamkan pendidikan anti korupsi sejak dini. Berikut informasinya Tiga Budiman.
2: Itu mengedepankan integritas.
3: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya mendorong sekolah menjadi teladan integritas dan pencegahan anti korupsi. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menyebut nilai-nilai integritas perlu ditanamkan sejak dini. Menurutnya pelajar merupakan generasi penerus yang kelak akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan. Sehingga nilai-nilai dari integritas mulai dari disiplin, peduli, mandiri, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil perlu dibiasakan dari bangku sekolah. Upaya ini dinilai penting agar sekolah tidak hanya mencetak generasi cerdas tetapi juga berkarakter kuat. Adapun guru dan kepala sekolah juga dituntut memberikan contoh dalam tata kelola yang bersih dan transparan. Menurutnya pembentukan karakter integritas ini menjadi fondasi penting bagi 1 juta lebih siswa yang tersebar di lebih dari 500 sekolah di Jawa Tengah.
2: Ini kita bangun karena anak-anak kita nanti kan menjadi penerus bangsa, sehingga membangun integritas lebih awal ini menjadi satu yang sangat strategis. Dan ini juga kerjasama dengan teman-teman dari Korsubgah KPK, juga dengan Kompak Api Jawa Tengah. Mudah-mudahan bahwa nilai-nilai integritas ini benar-benar tertanam dalam di hati anak-anak kita. Begitu nanti anak-anak kita terjun di masyarakat, baik ada di pemerintahan maupun di dunia usaha dan sebagainya, berusaha.
3: Adapun dukungan pencegahan anti korupsi dan penguatan integritas juga datang dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Asisten Pidana Khusus Adpisus Kejati Jawa Tengah Ade Hermawan menyebutkan, selama ini Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah juga mengintensifkan pencegahan korupsi melalui penyuluhan dan penerangan hukum di sekolah, desa, hingga komunitas masyarakat.
4: Di Intel itu kan ada yang diberikan amanat oleh undang-undang itu kan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi itu ada di Intel. Sehingga pencegahan-pencegahan itu dilakukan dengan berbagai macam cara ya, penyuluhan hukum, kemudian jaksa masuk sekolah, jaksa masuk desa, dan lain-lainnya. Itu upaya-upaya kita juga, kemudian penerangan hukum dan penyuluhan hukum.
3: Adapun ditanya terkait dengan tren kasusnya, kasus korupsi sepanjang tahun 2025 terdapat 19 perkara penyidikan, 11 penyelidikan, dan 19 penuntutan. Adapun dengan penindakan tersebut, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah berhasil menyelamatkan keuangan negara lebih dari 56 miliar rupiah. Tiga Budiman, RRI Semarang melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Persatuan Guru Madrasah Mandiri Indonesia melakukan aksi penyampaian pendapat di depan gedung DPR Jakarta untuk meminta komitmen pemerintah mewujudkan kesejahteraan guru madrasah swasta non-ASN. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah tidak melihat, tidak melirik, dan tidak mau mensejahterakan guru
6: swasta. Persatuan Guru Madrasah Mandiri Indonesia menggelar aksi penyampaian aspirasi depan Komplek Parlemen Senayan Rabu kemarin. Mereka menuntut kesejahteraan guru madrasah swasta non-ASN. Salah seorang perwakilan PGMMI Suhada menyebut pihaknya menuntut pemerintah memberikan perhatian serius terhadap guru non-ASN. Suhada mengaku mewakili guru swasta seluruh Indonesia yang telah mengabdi hingga 20 sampai 35 tahun dengan penghasilan minim. Ia pun meminta pemerintah menyetarakan kesejahteraan guru madrasah swasta dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Karena menurutnya, guru swasta juga memiliki peran besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
5: Mewakili seluruh guru swasta yang ada di Indonesia untuk menuntut kesejahteraan atau disamakan dengan P3K. Walaupun kita duduk di swasta, tapi tetap guru itu membantu pemerintah untuk apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama anak-anak generasi muda.
6: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta para guru non-ASN tidak panik terkait kebijakan penghentian tenaga honorer karena menurutnya persoalan tenaga honorer guru tidak bisa diselesaikan secara instan karena kebutuhan di lapangan masih sangat besar.
7: Tegas saja, mudah-mudahan SE itu yang hanya berlaku nanti sampai Desember 2026 ini ditindaklanjuti dengan komunikasi intensif dengan Kementerian Kemenpan RB, Kemenkyu, Bappenas, Kemendagri. Ini penting karena Kemendagri ini yang ngatur SMA, SMK, SLB dan sebagainya itu provinsi.
6: Diketahui masih terdapat sekitar 300 ribu guru non ASN yang belum mendapatkan solusi status kepegawaiannya. Kondisi ini membuat pemerintah daerah kesulitan jika harus langsung menghentikan seluruh tenaga honorer. Pemerintah pun perlu melakukan komunikasi intensif lintas kementerian sebelum menerapkan kebijakan tersebut secara penuh. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Bawah di kabupaten kota. Kalau mereka enggak diajak ngobrol, apa?
1: Balik ke natuna hewan, ikan dan tumbuhan Provinsi Kalimantan Tengah mencatat menjelang Hari Raya Idul Adha sebanyak 4.866 ekor sapi dan 4.700 ekor kambing telah masuk ke Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
8: Kita bisa pastikan dan asumsikan bahwa dari pergerakan dari Januari sampai dengan tanggal 18 terjadi peningkatan yang namanya pemasukan sapi dan kambing.
9: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan BKHIT Kalimantan Tengah memperketat pengawasan terhadap lalu lintas sapi dan kambing yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Kepala BKHIT Kalimantan Tengah Sondang Sitorus mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh hewan kurban yang didatangkan dari luar daerah telah memenuhi persyaratan administrasi maupun kesehatan. Berdasarkan data yang sudah tercatat, pihaknya lanjut Sondang Sitorus, jumlah pemasukan ternak menunjukkan tren meningkat menjelang Idul Adha. Tercatat sebanyak 4.866 ekor sapi dan 4.700 ekor kambing telah masuk ke Kalimantan Tengah sejak Januari hingga pertengahan Mei 2026 ini. Peningkatan paling signifikan terjadi pada April, dengan pemasukan 2.171 ekor sapi dan 1.706 ekor kambing, serta ribuan telah dinyatakan sehat dan aman.
8: Oh ya, jadi kalau kita bisa lihat dari data ini, kita bisa pastikan dan asumsikan bahwa dari pergerakan dari Januari sampai dengan tanggal 18 terjadi peningkatan yang namanya pemasukan sapi dan kambing. Ini kita asumsikan bahwa memang terjadi permintaan yang signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha nanti, terutama terkait dengan sapi dan kambing. Dan kemudian kalau kita perhatikan dari data ini bahwa pemasok terbesarnya itulah dari Bali. Kalau sapinya pemasok terbesarnya dari Bali, tapi kalau kambingnya dari Madura.
9: Sementara itu di Kota Palangkaraya, berdasarkan data sementara, jumlah hewan kurban yang tersedia diperkirakan mencapai sekitar 1.500 ekor sapi dan 500 ekor kambing. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangkaraya, Sugianto, menyebut hewan-hewan tersebut tidak hanya berasal dari peternak lokal, tetapi juga dipasok dari sejumlah daerah luar Kalimantan Tengah seperti Nusa Tenggara Timur atau Kupang, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.
10: Jumlah ini sementara karena ini informasi dari beberapa pedagang atau penjual hewan kurban. Sampai saat ini kisaran sapi itu sekitar 1.500 ekor dan kambingnya ada sekitar 500 ekor. Nah, untuk total yang final itu nanti setelah pemeriksaan jumlah total yang periksa berapa, yang layak untuk dijadikan hewan kurban berapa, dan yang tidak layak itu ada berapa.
9: Untuk sapi, daerah asal terbanyak adalah Bali dengan kontribusi 49,3%, disusul Madura 23%, dan Jawa Barat 13,8%. Sedangkan kambing paling banyak berasal dari Madura sebesar 16,2%. Dilihat dari pintu masuk, pemasukan sapi paling banyak melalui Pelabuhan Kumai, Bangkalan Bun, dengan total 3.705 ekor. Sementara kambing terbanyak masuk melalui wilayah kerja Satuan Pelayanan Cilikriwut yang membawahi Pelabuhan Bahaur dengan total 2.210 ekor. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyerahkan bantuan sapi kurban kepada sejumlah pemerintah kabupaten kota menjelang Hari Raya Idul Adha. Berikut laporan selengkapnya, Kulista Gisera.
11: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyalurkan puluhan ekor sapi kurban kepada masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Total sebanyak 52 ekor sapi kurban berhasil dihimpun dari berbagai pihak, terdiri dari bantuan Gubernur Kalimantan Barat, Bank Kalbar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, hingga Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso. Selain itu, masing-masing pemerintah kabupaten kota di Kalimantan Barat juga menerima satu ekor sapi bantuan Presiden Republik Indonesia yang penyerahannya dilakukan langsung secara simbolis oleh Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan. Salah satu penerima bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia, Zulkarnain, dari Masjid Syuhada Mempawah Hilir mengatakan sapi jenis limusin dengan bobot mencapai 1,1 ton tersebut akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
12: Bahagia Ibu, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan bagi lingkungan. Ini perkiraan yang sudah-sudah dari kawan-kawan yang sudah menerima, itu sekitar 600-800 kantong.
11: Zulkarnain mengaku bersyukur dan bahagia atas bantuan sapi kurban tersebut. Menurutnya, bantuan itu menjadi bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat dalam momentum Idul Adha.
12: Untuk pemerintah pusat, kita berdoa agar negara aman, damai, dan makmur. Untuk pemerintah provinsi, semoga Bapak tambah jaya.
11: Penyaluran bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga sapi kurban dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diharapkan menjadi semangat berbagi dan juga kepedulian sosial kepada masyarakat yang akan terus terjaga, khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Jaksa Penuntut Umum KPK menegaskan penerimaan uang suap dari PT Blu-ray Cargo kepada sejumlah pejabat di Bea dan Cukai diketahui oleh Dirjen Bea Cukai. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnen Suhanda.
13: Kita dapat duit dari Blu-ray. Siapa aja dapat seksi yang lain? Komandan, Kode 1 dan 2.
14: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan dugaan suap pengurusan importasi bea cukai pada PT Blu-ray Cargo dengan terdakwa John Field, Andre, dan Dedi Kurniawan. Dalam sidang jaksa penuntut umum menghadirkan 5 saksi diantaranya Orlando Hamonangan. Jaksa penuntut umum KPK M. Takdir mengatakan berdasarkan bukti ada aliran uang dari PT Blu-ray Cargo kepada pejabat bea cukai. Jaksa menegaskan aliran uang tersebut diketahui oleh Dirjen Bea Cukai.
15: Sales 21 adalah Dirjen Bea Cukai, nilainya 213.600 dolar Singapura. Itu kami yang tegaskan ya, kami, karena kami yang punya bukti ini. Sepengetahuan saksi, uang-uang ini sampai.
14: Sementara itu, saksi Orlando Hamonangan mengatakan dirinya menerima keluhan dari pemilik PT Blu-ray Cargo yang muatan kargonya sering masuk jalur merah sehingga barangnya mengalami keterlambatan keluar dari pabeanan bea cukai.
13: Saya kok jalur merah terus atau pemeriksaannya ini gimana ya bang ya? Wah itu kan secara sistem saya bilang pusing juga karena apa namanya barang susah keluar.
14: Dalam kasus suap ini, jaksa mengatakan ketiganya didakwa memberikan suap kepada pejabat bea dan cukai agar proses pengawasan impor barang milik PT Blue Ray dipermudah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Keberangkatan jemaah haji di Kabupaten Sumenep selalu menghadirkan suasana yang berbeda. Bukan hanya calon jemaah haji yang memenuhi lokasi pemberangkatan, masing-masing keluarga jemaah juga turut hadir untuk mengantar menuju ke Tanah Suci. Supriyadi menyampaikan informasi selengkapnya.
16: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.

0: Senin pagi 11 Mei 2026, halaman Gor Ahmad Yani Sumenep dipenuhi ribuan warga. Ribuan warga ini tujuannya sama, yaitu mengantar keluarga tercinta menuju perjalanan suci ke Tanah Suci. Sejak matahari belum tinggi, masyarakat sudah berdatangan dari berbagai penjuru Kabupaten Sumenep. Sebagian datang berombongan menggunakan mobil bak terbuka, minibus, bahkan menempuh perjalanan laut dari wilayah kepulauan. Di tengah keramaian itu, pelukan hangat, doa, dan air mata bercampur menjadi satu. Bagi masyarakat Madura, mengantar keluarga berangkat haji bukan sekedar tradisi seremonial. Ada penghormatan, doa, sekaligus kebahagiaan yang dirasakan seluruh keluarga besar. Samsul, warga Kecamatan Bluto, datang bersama sekitar 20 anggota keluarganya. Hari itu ia mengantar kedua orang tuanya menunaikan ibadah haji.
1: Sekitar kurang lebih ini kan 4 mobil. Yang 2 mobil ini dari keluarga sendiri, yaitu sekitar 8 orang. Untuk yang 2 mobil ini dari sanak famili, terus para tetangga, yaitu sekitar kurang lebih 20 orang. Ya.
2: 20 orang.
1: Jadi berkisar 30 orang.
2: Yang antar.
1: Yang antar.
2: Untuk ini adalah
1: yang berangkat 2 orang.
2: 2 orang.
1: Bapak dan Ibu. Ya, ini juga termasuk bagian dari kearifan lokal sebenarnya. Ya, memang sudah tradisi mulai dari dulu. Apalagi ini jemaah haji kan sudah global. Nah, beda dengan umroh, tapi umroh juga pada umumnya diantar juga dari keluarga yang dalam jumlah banyak.
0: Raut haru mulai terlihat ketika para calon jemaah satu persatu memasuki bus pemberangkatan. Tangan melambai dari balik kaca, sementara keluarga di luar mencoba menahan tangis perpisahan.
1: Selama perjalanan ini diberikan keselamatan, kelancaran, begitupun juga dalam pelaksanaan ibadah hajinya agar diberikan kelancaran juga keselamatan, sehingga sampai kembali pulang ke tanah air.
0: Bagi sebagian warga, momen ini terasa begitu istimewa, sebab tidak semua keluarga memiliki kesempatan mengantarkan orang tercinta menuju panggilan ibadah haji. Selain Samsul, ada Dian Fitrianti, warga Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean. Ia bersama puluhan anggota keluarga rela menempuh perjalanan jauh demi mendampingi keberangkatan kedua orang tuanya.
3: Ada berapa keluarga yang berangkat, Bu?
4: Dua. Bapak saya sama ibu saya.
3: Yang berangkat. Ya. Yang nganter berapa orang tadi?
4: Kalau yang dari keluarga saya 20. 20 orang.
3: Ada lagi? Ya.
4: Kalau perjalanan satu minggu sebelumnya, karena kebetulan saya punya rumah di sini.
3: Kalau tradisi mengantar jemaah ini sudah lama di...
4: Di Pulau Kangean sudah lama ya. Bahkan kalau yang lain itu ada yang diiring-iringin pakai musik kacera, tapi kami enggak.
0: Di Kabupaten Sumenep, tradisi mengantar haji masih menjadi bagian penting dari budaya religius masyarakat Madura. Sebuah tradisi yang tidak hanya mempererat hubungan keluarga, tetapi juga menghadirkan kebersamaan dalam mengiringi langkah menuju ibadah suci. Dari Sumenep, Supriyadi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.
1: Berikut kami hadirkan kembali perakiraan cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 21 Mei 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Lampung dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Lampung dan di perairan utara Papua serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di pesisir utara Aceh, Selat Malaka, dari Sumatera Barat hingga perairan Barat Bengkulu, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Barat. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Cina Selatan dan Samudra Hindia Barat Lampung hingga Selatan Banten. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, serta potensi hujan ringan di seluruh wilayah Sumatera, seluruh wilayah Jawa, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor. Sementara itu, untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, Kendari, Palu, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Makassar, Gorontalo, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
2: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 laga lagi.
2: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
1: Skornya?
2: Dengan skor 5 gol tanpa balas.
1: Buseng.
2: Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi ngelatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
2: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
1: Pat,
2: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
1: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris jadi salah satu kandidat juara.
2: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
1: Sweet 17!
2: Oke, dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhiri penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
3: Bu, kenapa sih kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional?
4: Karena dulu para pejuang mengajarkan kita untuk bangkit, bersatu untuk merdeka, nak.
3: Kalau sekarang Indonesia kan sudah merdeka, terus kita harus ngapain, Bu?
4: Iya, Indonesia sudah merdeka, tapi bangsa kita belum bangkit dari kemiskinan, nak. Karena masih banyak yang korupsi.
3: Korupsi itu yang ngambil uang rakyat ya, Bu?
4: Iya, uang yang seharusnya untuk sekolah, perbaikan jalan, untuk berobat kita, semuanya dicuri oleh koruptor. Karena itu koruptor harus diberantas di negeri kita.
3: Supaya Indonesia bisa benar-benar bangkit ya, Bu.
5: Indonesia akan bangkit seutuhnya jika koruptor ditumpas sampai ke akarnya. Korupsi harus dihentikan, bukan dibiarkan.

pemudamu itu hebat, tapi tak sehebat Diponegoro atau Cutnyadin. Mereka kini layu tegakkan negeri.

jadi ahli tafsir kepentingan pribadi. Darah kita darah NKRI.

Menurutnya, percepatan teknologi informasi laksana pisau bermata dua jika tidak disertai dengan kearifan dan penyaringan informasi yang baik. Penggunaan media digital dapat memicu disinformasi serta konflik sosial yang berdampak luas di masyarakat. Rangkaian upacara berjalan dengan lancar, ditutup oleh prosesi pengibaran bendera merah putih, pembacaan teks Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serta doa bersama.